Produk lokal merupakan cerminan identitas nasional yang lahir dari nilai, budaya, dan kreativitas bangsa. Setiap desain, rasa, dan fungsi membawa karakter Indonesia yang sangat khas. Identitas ini membedakan kita dari bangsa lain di tengah arus globalisasi. Ketika produk lokal digunakan dalam keseharian, jati diri bangsa ikut ditampilkan. Produk dalam negeri bukan sekedar barang, tapi simbol kemandirian. Semakin sering dipilih, semakin kuat identitas itu tertanam. Kebanggaan nasional tumbuh dari hal-hal sederhana yang konsisten. Produk lokal juga menjadi duta budaya di pasar global. Dari produk yang kita pakai, Indonesia akan semakin dikenal dan dihargai.

0: gitu loh, Lela. Sintan itu, Sintan, Sintan.
1: Iya, Sintan, Sintan.
0: Eh, Intan, Intan, sini sini kau dulu, suruh sini duduk.
2: Duduk sini, sini, duduk, duduk. Eh, enggak apa-apa, enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Eh, enggak usah, gabung-gabung sama kita
0: gitu
1: sini.
0: Loh, Intan. Sani kita duduk.
2: Ya udah lah.
1: Eh, Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
0: Ih, kok bisa?
1: Eh, kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun
1: kan ya?
2: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
4: Teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Selamat pagi teman Pradua. Bangun, bangun, bangun. Jangan molor lagi. Karena pagi kamu bakal super duper spesial bareng Spada. Selamat pagi teman Pradua. Jam 6 sampai jam 9 pagi. Kita bakal nemenin kamu dari sarapan sampai siap-siap ngantor, sekolah, atau ngurusin dunia. Musiknya gokil, berita terbaru, dan info menarik-naringan yang bisa bikin pagi kamu meledak semangatnya. Ayo, jangan cuma tidur doang. Spada, siap nge-charge mood kamu sampai full baterai di jam 6 sampai 9 pagi. Bangun, dengerin, dan rasain pagi yang beda bareng kita. Spada, selamat pagi teman Pro 2.

Masih di sepeda teman-teman Pradua dan masih membahas mengenai hari lingkungan sedunia ya. And then hari lingkungan hidup sedunia ini bukan hanya tentang sejarah nih, dimana peringatan ini menjadi pengingat kalau misalnya bumi yang kita tinggali ini membutuhkan perhatian dan tindakan nyata dari semua generasi. Nah, saat ini dunia menghadapi berbagai tantangan seperti perubahan iklim, polusi, deforestasi, dan krisis sampah. Karena itu, semangat yang lahir dari konferensi Stockholm lebih dari 50 tahun lalu masih sangat relevan hingga sekarang. Bagi anak muda, hari lingkungan hidup sedunia adalah kesempatan untuk menjadi bagian dari solusi. Langkah sederhana seperti mengurangi sampah, menghemat energi, dan menjaga kebersihan lingkungan itu dapat memberikan dampak besar jika dilakukan secara konsisten. Karena pada akhirnya menjaga lingkungan bukan hanya tentang melestarikan alam, tapi ini adalah investasi untuk memastikan generasi mendatang tetap memiliki bumi yang sehat, hijau, dan juga layak untuk dihuni.

Tahukah kamu, tertawa tidak hanya membuat suasana hati menjadi lebih baik, tetapi juga memiliki manfaat bagi kesehatan. Menurut psychological science, orang yang lebih sering tertawa cenderung memiliki tingkat kebahagiaan dan kesejahteraan emosional yang lebih tinggi. Kondisi ini secara tidak langsung berdampak positif bagi kesehatan jangka panjang dan memperlambat tanda-tanda penuaan. Oleh karena itu, tidak ada salahnya untuk lebih sering tertawa dan tidak terlalu membebani diri dengan pikiran berlebihan. Terkadang, yang kita butuhkan bukan perawatan mahal, melainkan canda ringan dari orang terdekat yang mampu membuat kita tersenyum kembali.

0: Bang, makan, Bang.
1: Hah? Iya, iya. Nasi Padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi di dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 2022 saatnya Pesta Bola Dunia 2026. RRI sebagai pemegang hak siar hadir buat kamu lewat Pesta Bola di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Dari update pertandingan, prediksi, sampai obrolan seru seputar Piala Dunia, semuanya kita hadirkan buat kamu. So, biar kamu gak ketinggalan infonya, pantengin Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati terbesar di dunia. Namun, Indonesia juga menjadi salah satu negara yang banyak menghadapi praktek kejahatan terhadap satwa-satwa liarnya. Perburuan dan perdagangan satwa liar menjadi salah satu penyumbang berkurangnya satwa asli Indonesia, selain perubahan fungsi lahan dan hutan. International Animal Rescue Indonesia mencatat bahwa lebih dari 80% satwa liar diperdagangkan secara daring merupakan tangkapan dari alam liar. Hal ini tentu saja dapat memicu fenomena hutan tanpa satwa, bila perburuan satwa liar terus berlangsung. Catatan lain bahkan menyebutkan bahwa kejahatan satwa liar secara global menempati posisi kedua setelah kejahatan narkotika. Miris? Tentu saja. Negeri yang sejatinya dianugerahi beragam satwa untuk melengkapi kebutuhan hidup manusia ini malah seolah menganggap bahwa satwa bukan sesuatu yang penting untuk dijaga. Padahal sudah jelas bahwa setiap satwa liar memiliki peran masing-masing bagi makhluk di sekitarnya. Khususnya harimau yang merupakan satwa liar yang dilindungi oleh dunia, dan primata seperti orang utan sangat penting perannya bagi kehidupan. Seperti yang diungkapkan oleh Novi Fani Rofika, aktivis konservasi satwa.
1: Peran orangutan itu tuh nggak hanya untuk hutan gitu, tapi juga untuk kehidupan kita gitu kan. Ya istilahnya tuh kalau orangutan tidak ada, tidak terjadi regenerasi di hutan kayak gitu. Jadi hutan juga butuh orangutan butuh hutan gitu. Dan secara global kita juga butuh hutan kayak gitu kan. Jadi ada apa ya, semacam korelasi yang tidak bisa dilepaskan.
0: Sebagai spesies payung, keberadaan orangutan akan mempengaruhi ekosistem dan kehidupan di sekitarnya. Satwa liar ini memiliki daya jelajah yang sangat luas dan mampu menyebarkan biji dari buah-buahan hutan yang dimakan dan keluar melalui kotoran. Biji dari feses orangutan ini berkualitas bagus dan bahkan bisa tumbuh subur lebih baik daripada biji dari persemaian atau penanaman konvensional yang dilakukan oleh manusia. Yang jika jatuh di tempat yang subur, maka biji ini dapat tumbuh menjadi pohon yang baru. Bahkan terdapat beberapa jenis tumbuhan yang hanya dapat tumbuh melalui perantara orang utan. Itulah sebabnya, orang utan juga dianggap sebagai agen regenerasi hutan terbaik. Keberadaan orang utan juga sangat besar perannya bagi hutan tempatnya menetap, terutama bagi ketersediaan cahaya matahari di dalam hutan. Mengingat kondisi hutan hujan tropis sangat lebat dan gelap, ketika mencari makan ataupun membuat sarang, orangutan selalu memetik dahan dan daun pepohonan. Dengan cara ini, bagian atas hutan akan terbuka, sehingga memudahkan sinar matahari untuk masuk dan mencapai tanah. Kemudian, tunas tumbuhan baru dapat berkembang dengan baik karena mereka mendapat sinar matahari yang sangat cukup. Dan sinar matahari sangatlah penting dalam proses pengolahan makanan bagi tumbuhan. Peran ini yang banyak tidak disadari oleh sebagian pihak, sehingga perburuan dan perdagangan ilegal tetap mereka lakukan terhadap hewan yang disebut-sebut sebagai hewan terpintar di dunia ini.
1: Dia akan mengenali tanaman-tanaman yang bisa dia makan. Jadi di hutan itu dia kan juga melakukan semacam investigasi kan. Dia akan kenali mana yang bisa dia makan, kayak gitu. Kalau dia nggak suka, dia langsung lepeh gitu. Dia langsung buang. Kemudian itu juga mengindikasikan kalau kita ke hutan, tanaman apa yang bisa dimakan sama orang hutan, itu berarti kita bisa makan. Karena kita punya kesamaan DNA sama mereka, punya kesamaan sumber pakan seperti mereka, kayak gitu. Walaupun misalnya dia cuma makan daun gitu, berarti ya kita bisa makan daun itu, nah, kayak gitu. Dan kadang-kadang tuh yang dia makan tuh juga tanaman obat gitu. Jadi apa yang bisa jadikan obat sama mereka, itu juga bisa kita jadikan obat kayak gitu. Satwa liar hampir seperti itu pada dasarnya ya. Tapi selagi tempat hidup mereka tuh juga masih aman. Kalau misalnya tempat hidupnya itu juga sudah terganggu, tidak tersentuh dengan polusi, mereka bisa menyembuhkan sendiri. Makanya tuh hutan-hutan tempat hidup satwa-satwa liar itu nggak boleh sembarang orang tuh bisa masuk atau boleh masuk. Itu juga untuk menjaga hutannya itu bersih.
0: Kejahatan terhadap satwa tidak hanya terjadi pada orang utan, namun juga terhadap harimau Sumatera. Dalam beberapa waktu belakangan, harimau telah banyak menarik perhatian dunia internasional. Keberadaan hewan mengagumkan ini di alam liar telah mencapai tingkat yang paling kritis. Selain hilangnya habitat, perburuan dan perdagangan secara ilegal serta konflik dengan manusia menjadi penyebab utama berkurangnya populasi harimau Sumatera. Bahkan diyakini, perburuan dan konflik dengan manusia saat ini menjadi faktor pembunuh harimau yang paling tinggi. Sebagian berpandangan bahwa harimau adalah hewan pemangsa manusia yang jahat, sehingga layak untuk dibunuh. Sebagian lain, ada yang berpandangan bahwa harimau adalah hewan yang menjanjikan untuk diperjualbelikan. Padahal pandangan itu berbanding terbalik dengan realitasnya.
1: Orang utan itu sebenarnya pemalu. Mereka itu adalah satwa pemalu. Jadi nggak ada tuh kalau misalnya satwa liar itu jahat, itu hanya statement kita sebagai manusia. Mereka sebenarnya tuh menghindari kita karena mereka takut. Mereka takut kita buru, mereka takut kita bunuh gitu kan. Nah sebenarnya basically itu satwa liar pemalu, termasuk orang utan. Jadi bertemu manusia, dia akan sembunyi. Kalaupun kemudian dia melakukan aksi-aksi yang agresif, itu lebih ke bentuk dia tuh mempertahankan diri. Bisa jadi dia pernah merasa terganggu atau diganggu. Nah kemudian itu yang membuat mereka takut sama manusia gitu, sehingga mereka melakukan tindakan-tindakan yang agresif. Dan satu hal yang perlu kita ingat juga, orang utan itu sangat kuat, sangat kuat. Jadi mau yang kecil gitu kan, jangan sekali-sekali kita tuh kayak nantangin gitu, nantangin mereka. Jadi kalau kita tuh menunjukkan sikap bersahabat, dia bisa rasa, dia bisa baca gitu. Dari body language, kemudian dari tatapan mata, apa step pertama itu ketika bertemu orang utan itu ya memang tatap matanya. Kemudian coba alirkan lewat mata itu bahwa kita tuh pengen bersahabat kayak gitu. Nanti dia akan baca gitu. Setelah eye contact, kita tunjukkan dari sikap. Biarkan dia megang-megang kita, bukan kita yang megang-megang dia. Iya, kita diam aja. Biarkan dia mengenali kita dengan, seperti orang buta gitu kan. Orang buta kan ngeraba. Jadi biar dia lakukan itu ke kita. Itu proses dia mengenal kita. Baru kita akan mulai interaksi lah. Kita mulai ajak dia bicara, ngobrol. Dan dia paham sebenarnya. Ajak aja ngobrol. Jadi perlakukan dia tuh kayak manusia gitu. Mereka cerdas. Mereka tuh punya kemampuan meniru gitu kan. Mencontoh. Jadi kita ajak main nih. Contohin misalnya cara bikin ini begini loh. Nanti dia akan contoh kayak gitu.
0: Setiap satwa liar memiliki kebiasaan yang berbeda, yang tidak banyak diketahui oleh manusia. Sehingga terkadang dianggap bahwa yang dilakukan oleh satwa tersebut dapat mencelakakan manusia. Harimau contohnya. Ketika harimau memasuki pemukiman warga, bukan berarti mereka akan melakukan penyerangan terhadap warga. Namun, memang itulah salah satu bagian dari kebiasaannya. Seperti yang disampaikan oleh Ardi Andono, STP, MSC, Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat.
2: Harimau yang turun ke dalam kampung itu kenapa? Itu biasanya induk atau anakan. Itu karena mereka sedang berlatih, berburu. Dan yang paling utama itu betina membawa anakan itu dari hutan ke pinggir hutan itu untuk mencegat jantannya.
0: Tantangan di bidang konservasi satwa yang kian hari kian berat dan rumit menjadi sesuatu yang harus ditaklukkan, terutama oleh pihak-pihak yang berkaitan dengan tindakan perlindungan dan penyelamatan satwa liar. BKSDA Sumatera Barat pun terus melakukan berbagai upaya untuk melindungi satwa liar yang bahkan telah terancam punah.
2: Nah, kalau perlindungan satwa di lokasi setempat, itu kita selalu ada patroli, ada kegiatan-kegiatan lainnya, inventarisasi potensi, kemudian juga patroli bersama masyarakat, termasuk patroli pencegahan kebakaran hutan, tindak pidana bidang kehutanan. Nah, di sini kita BKSDA memberikan pelatihan bagaimana cara menanggulangi konflik harimau, bagaimana patroli jerat, bagaimana patroli di dalam kawasan, bagaimana mengamati harimau. Nah, siapkan nanti misalnya mereka kita kasih pelatihan tentang kamera trap, kasih pelatihan tentang perpetaan, dan bagaimana dia harus mengusir harimau ketika harimau itu turun. Dan yang paling utama adalah bagaimana kita ajari mereka tentang habit atau kebiasaan, pola dia hidup, dan bekali masyarakat dengan pengetahuan, misalkan dengan membuat meriam bambu, meriam karbit, kemudian meriam spiritus. Nah, jadi nanti ada patrolinya mereka. Mereka tidak takut duluan. Kita ajari mereka membaca jejak. Kalau dia di bawah 10 cm itu masih anakan. Kalau dia di atas 15 cm itu sudah dewasa. Kalau 15 cm sampai 15 cm itu masih remaja. Dia lagi cari ini. Nah, kayak gitu-gitu nanti kita ajarkan supaya mereka tidak salah pemahaman.
0: Jalinan kerjasama berbagai pihak pun juga diciptakan demi selamatnya para satwa yang menjadi aset berharga negara ini.
1: Jadi concern kita itu karena mengedukasi ya, jadi fokusnya itu adalah perlindungan satwa, satwa liar gitu. Jadi tidak hanya orang hutan, bisa juga menyesuaikan di mana komunitas itu berada. Misalnya kayak kalau di Padang kan kita bisa general ya, kita bisa diskusi sama teman-teman pencinta kucing kayak gitu. Terus kalau misalnya di Bukit Tinggi gitu kan, kita bisa kolaborasi itu untuk mengedukasi teman-teman yang ada perhatian sama primata kayak gitu kan. Di Padang Panjang juga begitu, kita berkolaborasi dengan teman-teman literasi supaya mereka bisa mungkin menghasilkan karya-karya, apakah itu tulisan, apakah itu gambar kayak gitu. Atau kita berkegiatan di alam, misalnya nge-trip nanti sambil mengut sampah misalnya kan, tapi kemudian kita juga jelaskan kenapa sih kita harus mengut sampah, nilai-nilai edukasinya itu yang lebih dikedepankan kayak gitu.
2: Kita itu hand in hand, jadi bergandengan tangan ya dengan seluruh pihak, Bupati, TNI, Polri, kemudian Nagari, kemudian juga itu kalau inventarisasi harimau, pemasangan kamera trap, pencegahan konflik, bekerja sama kita dengan dua NGO. Nah, adapun nanti ke depannya saya sedang menggodok namanya Nagari Ramah Harimau.
0: Manusia, hewan, dan tumbuhan telah ditakdirkan memiliki habitat yang berbeda agar keseimbangan alam tetap terjaga. Begitupun dengan satwa liar. Keberadaannya di alam bebas juga sesuatu yang telah ditetapkan Sang Pencipta. Maka dengan membiarkannya hidup bebas dan berkembang biak adalah wujud peduli kita atas keseimbangan alam dan keberlangsungan kehidupan. Stop segala bentuk perburuan dan perdagangan ilegal. Izinkan mereka menikmati hak untuk hidup.

terukir dari keberagaman suku, bahasa, dan adat istiadat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki identitas budaya yang unik dan mencerminkan cara hidup masyarakatnya. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun melalui cerita, ritual, dan kebiasaan sehari-hari. Budaya tidak hanya menjadi simbol masa lalu, tapi juga membentuk karakter bangsa hingga hari ini. Nilai gotong royong menjadi salah satu ciri khas yang masih terasa kuat di berbagai wilayah. Melalui budaya, masyarakat belajar tentang kebersamaan dan saling menghormati. Inilah yang menjadikan Indonesia kaya secara sosial dan budaya.

Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida.

0: Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.
1: Ada razia, balik nih, balik aja.
2: Hah, ada polisi razia? Lu harus balik lagi nih, kawat.
1: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya, masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan? Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?
3: Halo Tema Pro 2, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke teman-teman, masih barangku tentunya di sepeda pada pagi hari ini. Dan kita masih membahas mengenai Hari Lingkungan Hidup Sedunia ya. Jadi setiap tanggal 5 Juni, dunia memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia atau World Environment Day. Peringatan ini menjadi momentum global ya untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga bumi dan lingkungan tempat kita hidup. Nah, saat ini bumi menghadapi berbagai tantangan lingkungan yang semakin kompleks. Mulai dari perubahan iklim, pencemaran udara, kerusakan hutan, hingga masalah sampah yang terus meningkat. Perubahan gaya hidup modern seringkali membuat produksi sampah semakin banyak. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah akan mencemari sungai, laut, dan lingkungan sekitar.

Membangun dari desa bukan berarti berpikir kecil. Justru, disanalah mimpi besar bisa tumbuh dengan akar yang kuat. Desa punya potensi yang luar biasa. Dari kreativitas anak mudanya, kekayaan alam, sampai budaya yang unik dan bernilai jual tinggi. Ketika anak muda berani kembali, berinovasi, berkarya di desa, mereka sedang menciptakan lapangan kerja, menggerakkan ekonomi lokal, dan membuktikan bahwa sukses tidak harus selalu ke kota. Membangun dari desa adalah tentang pulang dengan ilmu, teknologi, dan semangat kolaborasi untuk mengubah tempat asal menjadi ruang masa depan yang lebih mandiri, berdaya, dan membangun.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus ke dia.
2: Aku kayaknya kacau buat konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terlalu

0: Halo teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedus lo ah.
1: Asyik, gak ketahuan.
0: Ngedus lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
3: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Teman-teman, masih bareng aku tentunya di Sepeda ya. Selamat pagi Toma Pro 2. Dan masih aku bahas mengenai hari lingkungan hidup ya. Jadi anak muda ini memiliki peran besar dalam gerakan menjaga lingkungan. Generasi muda dikenal lebih cepat beradaptasi dan mampu menyebarkan pesan positif melalui media sosial maupun komunitas. Langkah sederhana seperti membawa tumbler sendiri, menggunakan tas belanja yang dipakai ulang, atau menghemat listrik bisa menjadi awal yang baik. Kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten akan memberikan dampak positif dalam jangka panjang. Anak muda juga dapat menjadi agen perubahan dengan mengajak teman dan keluarga untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Semakin banyak orang yang terlibat, semakin besar pula dampak yang bisa diciptakan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Di tengah perbedaan yang kerap dipertentangkan, budaya hadir sebagai jembatan. Ia menyatukan tanpa memaksa, merangkul tanpa menghapus identitas. Lewat budaya, kita belajar bahwa kebersamaan tidak lahir dari kesamaan pandangan. Tradisi dan seni menjadi ruang dialog yang paling jujur. Di sana, perbedaan melebur menjadi rasa memiliki yang sama. Budaya mengingatkan bahwa kita berasal dari akar yang serupa, meski tumbuh dengan cara yang berbeda. Ketika perpecahan mengintai, budaya menawarkan jalan damai. Ia menjadi pengikat yang menjaga Indonesia untuk tetap satu dan selamanya.

94,8 Prada FM, teman terbaik kamu. Oke teman-teman Prada 2, masih barangku tentunya ya. Dan kali ini kita ada di ajang Earth Talk ya. Seperti biasa aku bakal hadirkan informasi seputar bumi gitu ya. Karena kita akan membahas bumi berkaitan langsung dengan hari lingkungan sehidup sedunia. Nah, kita akan membahas mengenai peran fauna dalam menjaga kelestarian lingkungan. Saat membahas lingkungan, banyak orang langsung memikirkan hutan, sungai, dan juga pepohonan. Padahal, fauna dan satwa juga memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Setiap hewan memiliki fungsi masing-masing di alam. Ada yang berperan sebagai pemangsa, penyebar biji, penyerbuk tanaman, hingga pengurai yang membantu proses daur ulang alami. Jika satu jenis satwa hilang, rantai kehidupan di alam bisa terganggu. Dampaknya bahkan dapat memengaruhi manusia dalam jangka panjang. Nah, karena itu menjaga fauna sama pentingnya dengan menjaga tumbuhan dan habitat alam itu sendiri.

0: fit, makin digandrungi anak muda karena hasilnya kelihatan dan terasa. Olahraga ini fokus membangun kekuatan, daya tahan, dan mental. Fakta menariknya, angkat beban gak bikin kaku, justru bikin tubuh lebih stabil. CrossFit terkenal dengan tantangan ekstrim yang bikin nagih. Anak muda suka karena progresnya bisa dipantau dan dipamerkan dengan bangga. Selain fisik, olahraga ini melatih mental pantang menyerah. Lingkungan gym juga sering jadi tempat saling support. Capeknya dapat, puasnya juga maksimal.
1: Sa. Sa, temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
1: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
2: Siap kakakku.
0: Halo Tomapro 2. Mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
3: Prodo FM, teman terbaik kamu.

Oke teman-teman, masih barengku tentunya ya. Nah jadi salah satu jenis satwa hilang, rantai kehidupan di alam ini bisa terganggu nih. Dampaknya bahkan dapat mempengaruhi manusia dalam jangka panjang. Karena itu menjaga fauna sama pentingnya dengan menjaga tumbuhan dan habitat alam itu sendiri. Tahukah kamu bahwa banyak tumbuhan bergantung pada hewan untuk berkembang biak? Burung, kelelawar, dan beberapa mamalia membantu menyebarkan biji ke berbagai tempat. Berkat mereka, hutan dapat tumbuh kembali secara alami. Dan selain itu, serangga seperti lebah dan kupu-kupu berperan sebagai penyerbuk. Tanpa proses penyerbukan, banyak tanaman tidak dapat menghasilkan buah maupun biji. Artinya, keberadaan fauna berkontribusi langsung terhadap kelangsungan tumbuhan yang menjadi sumber makanan dan oksigen bagi manusia.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2. Stop overthinking. Kamu tahu nggak, burnout itu rentan banget karena Gen Z. Dan kabar baiknya, self-care itu nggak harus mahal dan ribet kok. Gampang banget. Coba deh bikin power playlist. Isinya lagu-lagu yang bikin mood kamu naik 100%. Dengerin sambil stretching ringan, itu udah instant recharge loh. Terus, kamu juga wajib punya satu comfort corner. Atur satu sudut kamar yang nyaman banget buat kamu menyendiri dan juga menenangkan pikiran. Dan terakhir, tulis semua isi kepala kamu di jurnal. Tanpa perlu pusing mikirin tata bahasa. Itu cara paling ampuh buat clear your mind dari segala beban. Me time adalah investasi energi terbaik. Jangan sampai kamu kehabisan baterai dan gak produktif.
1: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
2: 2 hours later.
1: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
3: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
0: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, teman-teman, masih bareng aku tentunya di Earth Talk ya. Dan di alam terdapat rantai makanan yang saling terhubung gitu. Setiap hewan memiliki posisi dan fungsi masing-masing. Nih, saya predator membantu mengendalikan populasi hewan lain agar tidak berlebihan. Nah, kalau misalnya jika jumlah mangsa terlalu banyak, keseimbangan ekosistem bisa terganggu dan merusak vegetasi di sekitarnya. Sebaliknya, jika predator hilang, populasi hewan tertentu dapat meledak dan menimbulkan berbagai masalah lingkungan. Nah, inilah alasan mengapa setiap spesies memiliki peran yang gak bisa dianggap sepele. Keanekaragaman fauna menjadi salah satu kunci utama terciptanya ekosistem yang sehat dan stabil.

0: Oke teman-teman, gak kerasa sudah 58 menit meninggalkan pukul 9 pada pagi hari ini. Itu artinya kebersamaan kita di Earth Talk sudah berakhir. Jangan kemana-mana dulu karena habis ini bakalan ada rekan Emil yang akan menemani kebersamaan kamu hingga nanti ke pukul 15 waktu Indonesia Barat. So, aku Safi pamit undur diri dulu dari ruang dengar kamu. See you tomorrow and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teman terbaik.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: Oke, teman Pro 2, tepat pukul 10:03 waktu Indonesia Barat, aku hadirkan ragam informasi sebelum kita beralih ke acara selanjutnya dalam Pro 2 Info. Kita mulai untuk informasi pertama, teman Pro 2, ajang pameran multi produk terbesar di Asia Tenggara, Jakarta Fair Kemayoran atau JFK 2026 akan berlangsung selama 32 hari mulai 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Tentunya pelaksanaan ini dilaksanakan di Jakarta International Expo atau G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat. Tentunya teman Pro 2, pameran yang digelar ke-57 tersebut diharapkan dapat menjadi promotor pergerak perdagangan, investasi, serta promosi produk nasional. Dari Direktur Marketing G-Expo Kemayoran Ralph Schenchman ini mengatakan Jakarta Fair tidak hanya menjadi arena pameran dan juga hiburan, tetapi juga sebagai wadah pertemuan bisnis yang mempertemukan pelaku usaha dan juga pelaku bisnis ya dari berbagai sektor, mulai dari UMKM hingga industri berskala nasional dan internasional. Kita beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, untuk di siang hari ini RRI Purwokerto terus berkomitmen menghadirkan program siaran edukatif yang ramah anak melalui program Indonesia Layak Anak atau IDOLA. Program ini menjadi salah satu upaya lembaga penyiaran publik dalam mendukung tumbuh kembang anak secara positif, kreatif dan juga menyenangkan melalui media radio yang interaktif dan mudah diakses oleh masyarakat. Kita beralih ke informasi yang terakhir, teman Pro 2, di dunia hiburan kembali diramaikan oleh kolaborasi besar antara industri film animasi dan juga musik. Dan penyanyi sekaligus penulis lagu ternama Taylor Swift ini resmi diumumkan menjadi sebagai pengisi soundtrack original untuk film Toy Story 5. Dan kabar tersebut langsung mengakhiri berbagai spekulasi yang berkembang di kalangan penggemar selama beberapa bulan terakhir ini. Jadi teman Pro 2, lagu yang berjudul I Knew It ini atau I Knew You ini dijadwalkan dirilis pada 5 Juni 2026, dan ini which is hari ini teman Pro 2 dalam 3 versi yang berbeda, yaitu versi original, akustik dan juga piano. Tentunya kehadiran lagu ini juga menjadi salah satu elemen penting yang melengkapi perjalanan terbaru para karakter ikonik dalam waralaba Toy Story yang telah menemani penonton selama lebih dari 2 dekade. Oke, teman Pro 2, itulah informasi yang kami sampaikan dalam Pro 2 Info.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

4,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi bareng Emil di hari ini, teman Pro 2, edisi 5 Juni 2026. Tentunya aku bakal mainin kamu di santai siang ini selama 5 jam ke depan, tentunya teman Pro 2 ya, dengan beragam acara yang akan aku siapin di hari ini, tentunya khusus buat kamu. Asik gak tuh? Dan di hari ini, teman Pro 2, aku bakal nemenin kamu dengan beragam acara tentunya yang udah aku janjiin. Kira-kira ada apa aja, Emil? Nah, selama 2 jam ini, teman Pro 2, dari jam 10 sampai ke jam 12 aku bakal nemenin kamu di zona musik kamu ya, teman Pro 2. Tentunya kita bakal nerima nih requestan teman-teman Pro 2 di hari ini ya, dan kita bakal seru-seruan bareng abis di sini pokoknya. Dan kemudian dari jam 12 sampai jam 1 aku bakal nemenin kamu dengan Funtertainment. Tentunya nanti kita bakal hadirkan informasi seputar dunia entertainment ya, teman Pro 2, untuk di hari ini kira-kira ada apa, nanti kita bahas teman Pro 2 ya. Dan selanjutnya dari jam 1 sampai jam 2 aku bakal menemani kamu dengan Pro 2 Sport untuk di hari ini. Tentunya kita gak jauh-jauh, kita bakal bahas dari dunia seputar olahraga dan juga pokoknya sport lah ya, Pro 2, untuk di hari ini. Dan nanti dilanjutkan nanti dengan Hasilnya Bisnis selama 1 jam terakhir dari jam berapa, dari jam 2 sampai ke jam 3 ya. Dan tentunya nanti kita bakal bahas seputar dunia bisnis ya, seperti biasa lah ya, as usually teman Pro 2. Oke, okay? Dan di jam 10 sampai jam 12 ini teman Pro 2 kita udah berada di acara zona musik kamu. Tentunya teman Pro 2 boleh banget request dengan sesuai dengan keinginan kalian di hari ini ya. Buat kalian yang bertanya-tanya gimana sih caranya, Emil, caranya gampang banget teman Pro 2. Langsung aja ke Instagram kita di @pro2bukittinggi. Itu ada story yang barusan aku upload teman Pro 2, wajah aku yang paling tampan sedunia. Aduh, NPD banget nih. Dan di situ ada link teman Pro 2 ya, kalian boleh isi link itu. Nanti hasilnya langsung aku bacain aja di layar komputer aku nih di sini teman Pro 2. Oke. Okay? Dan gak cuma itu aja teman Pro 2, teman-teman juga boleh request di WhatsApp kita ya. Di WhatsApp kita di 0811-6699-480. Sekali lagi di 0811-6699-480. Nah, gak apa-apa banget kan? Dan ternyata udah ada yang request di pagi hari ini teman Pro 2. Wow, gercep ya kalian ya di pagi hari ini. Dan aku akui semangat kalian luar biasa ya, karena memang hari ini adalah hari Jumat, the love of weekdays, dan besok bakalan weekend. Pasti kalian gak sabar banget untuk nantiin weekend itu. Oke, okay? Dan langsung ini ada yang request, selamat pagi Mi, selamat pagi juga. Dari siapa ini kira-kira? Dari 0831-9379, sekian-sekian, dari Kak Amalia nih. Selamat pagi Mi, selamat pagi juga. Is the request? Boleh. Dia mau request lagunya Takkan Terulang by Vanessa Z dan juga Roni Parulian. Terima kasih. Sama-sama ya, karena nanti setelah ini bakal aku putarin, oke? Okay? Dan selanjutnya ada juga dari Kak Tasha nih di 0812-9298, sekian-sekian, pagi Kak, pagi juga. Halo, kamu gimana nih kabarnya? Mau request dong, easy request lagu Haha Sabrina Leonor. Terima kasih, sama-sama Kak, nanti setelah ini bakal aku putarin ya. Berarti ada dua lagu nih di sesi ini. Gak cuman Kak Tasha aja yang request lagu yang sama, ada juga dari siapa nih? Kak Maria ya, dia mau request lagunya Sabrina Leonor Haha juga. Kemudian ada dari Kak Celine nih. Halo Kak, saya mau request lagunya Sabrina Leonor Haha. Thank you. Sama-sama, nanti setelah ini bakal aku putarin, oke? Okay? Dan masih banyak lagi, ada dari Kak Seruni Nurul. Ada Kak Seruni Nurul, kemudian ada Kak Caca, dan dilanjutkan dengan Kak Asri. Oke, okay? Dan dua lagu itu di sisi ini teman Pro 2, jangan kemana-mana dulu, terus stay tune di Selamat Kompala Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Ini dia lagunya buat kamu.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Hai teman-teman Pro 2, mau siangmu biar makin asik? Yuk, gabung di zona musik kamu. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini, kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa cek Instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.
3: Kamu punya ide gila buat bisnis atau karya kreatif? Jangan cuma disimpan di draft aja. Lewat Astacita, kemandirian ekonomi kreatif dan UMKM jadi prioritas buat kita semua. Saatnya produk lokal jadi primadona dan anak muda jadi penggeraknya. Yuk, gaspol karya kamu dan buat Indonesia bangga dengan kreativitasmu.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 masih di Slow 4,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Dan kita masih dengar requestan teman Pro 2 di hari ini ya, teman-teman, di tanggal 5 Juni 2026 dan hari Jumat ya. Dan kita bakal baca lagi requestan teman Pro 2 yang udah masuk nih di pagi hari ini melalui WhatsApp kita di @pro2 di 0811 6019 9480. Ada siapa kira-kira? Nah, ini dia. Selamat pagi Pro 2 Hitlist, satu suara musik kamu. Izin request Remuk Angie Carvalho dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya nih dan juga di Angie seluruh Indonesia, katanya selalu bahagia dan juga tetap tersenyum. Dan dia punya quotes hari ini teman Pro 2, kalau misalnya kamu tuh tidak perlu menjadi luar biasa untuk memulai, tapi kamu harus memulai untuk menjadi luar biasa. Ajib banget nih. Aduh, keren banget nih, siapa sih? Kak Julia ya? Ya, thank you udah request di Pro 2 Bukit Tinggi. Nanti setelah ini bakal aku puterin lagunya ya. Dan kemudian ada... ada dari mana nih? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat pagi Kak Marwah Kamil. Pagi juga, halo, siapa nih? Kak Irna nih. Halo Kak Irna, request lagunya Noah dong, Yang Bintang di Surga. Oke, ada lagunya. Dan ini permintaan anak gadisku katanya, dan dikirim buat semuanya aja nih, buat semuanya nih yang kenal sama Kak Irna, dan juga terspesial buat Kamil aja katanya. Ah, thank you so much Kak Irna, nanti setelah ini bakal aku putarin ya. Makasih Kamil, sama-sama ya Kak. Dan nanti setelah ini bakal aku putarin dua lagu di sesi ini teman Pro 2. Ada lagunya Remuk Angie Carvalho, kemudian nanti ada lagunya siapa? Ada lagunya siapa kira-kira teman-teman? Ada lagunya Noah ya, yang permintaan dari Kak Irna nih, permintaan anak gadisnya katanya. Dan itu dia lagunya Noah yang judulnya Bintang di Surga. Stay tune kemana-mana, terus stay tune di 4,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

0: Anda tahu profesi tertua di dunia? Jawabannya adalah dokter gigi. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada tengkorak kaula muda. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain yang menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia.
1: Yah, borong-borong.
2: Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
1: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
2: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
1: Lupa ya, coba ingat.
2: Tunggu, ini Siska tuh.
1: Iya.
2: Siska yang IP1 yang baru satu kelas tuh. Astaga, Siska. Kenapa kok baru sari?
1: Kok ini coba lupa?
2: Iya, saya begitu kayak ingat wajah tapi lupa nama.
3: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.
4: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
5: Produ FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produ FM.

Okita Prodan Noah, Bintang di Surga ya. Memang lagu ini udah agak lama, cuman lagu ini tetap keren dan juga enak nih didengarin di tahun ini ya teman Produa. Apalagi ini momennya ini kayak di pertengahan bulan ya. Dan Bintang di Surga ini bisa jadi ini mempresentasikan atau merepresentasikan sebuah sesuatu yang ada di surga gitu. Atau aku mau jadi bintang di surga, we never know. Dan teman Produa, kita lanjutin lagi. Sekarang kita bakal move on to Instagram teman Produa ya, yang udah request banyak banget nih. Ada yang pertama dari Kazatia di Jawa Barat nih, mau request lagunya Pura-Pura dari Liodra ya. Nanti setelah ini aku bakal puterin. Kemudian ada Kak Farisha _08 dari Jawa Barat juga nih, dia mau request lagunya Cegil Nabila Takia. Buat semua pecinta Nabila Takia dimanapun katanya lagu ini. Oke, siap. Kemudian ada Kak Zania ya teman Produa dari Kalimantan Timur, dia mau diputarin juga lagu yang sama, yaitu Cegil Nabila Takia. Katanya jumpa berkah, lancar-lancur, lancar-luncur semuanya katanya. Siap, thank you ya Kak Zania. Nanti selanjutnya ini bakal aku puterin teman Produa ya. Dan kemudian ada siapa lagi? Udah, itu dulu di sesi ini. So, jangan kemana-mana dulu, terus stay tune di semua perkembangan Produa FM, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Kenapa sih lihat HP terus? Kita kan lagi ngumpul. Egois banget sih.
3: Apakah kamu suka fokus bermain gadget saat berkumpul dengan teman-temanmu? Atau kamu suka tidak peduli dengan lawan bicaramu dan fokus pada hal lain? Lalu, kamu sering dianggap egois karena sikapmu itu. Berarti, kamu termasuk seseorang dengan sikap selfish. Selfish adalah istilah kekinian yang merujuk pada sikap egois seseorang yang perhatiannya terpaku pada gadget atau hal lain, padahal saat itu sedang berkumpul bersama beberapa orang. Apakah kamu memiliki sikap selfish?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, itu dia Cegil dari Nabila Takia ya, teman Pro 2 ya. Dan gak kerasa udah 54 menit kita meninggalkan pukul 10 di pagi menjelang siang hari ini, teman Pro 2 ya. Gak kerasa udah hampir 1 jam kita menemani kamu di zona musik kamu. Dan tersisa 1 jam lagi nih buat kamu, tentunya buat request-request kalian di siang hari ini. So, buat di last sesi ini, teman Pro 2, di part pertama di zona musik kamu, ada satu lagu request teman Pro 2 dari Instagram kita di @pro2 begitu tinggi, teman-teman. Ada dari Kak Morniku dari Sulawesi Selatan nih. Dia mau request lagunya Di Ujung Minggu, Mesahira. Salam buat pendengar setia Pro 2 Bukit Tinggi, semangat selalu katanya. Thank you. Dan kemudian ada juga Kak Nabela, banyakannya ya, Nabila 7 dari Jambi nih, di request juga mau request Di Ujung Minggu by Mesahira. Terima kasih Kak, sehat selalu. Thank you so much untuk doanya. Kemudian ada dari Kak Satila underscore May dari Jawa Barat, mau request juga lagu yang sama, Di Ujung Minggu, Mesahira. Semangat siarannya Kak Emil, thank you, makasih lo ya. Kemudian ada Kak Jihanaisya 9 dari Jawa Timur. Nah, ini juga lagunya yang sama, katanya terima kasih Kak udah diputerin, siap selalu ya. Kemudian ada Kak Hasis Kak Hashim di Jakarta. Kemudian ada Kak Maulidot Rahma di Jawa Tengah. Ada juga Kak Aprianti Syahid di Sulawesi Selatan. Kemudian ada dari Kak underscore Ang Yanlin di Jawa Barat, ya kan? Salam buat Asliana katanya, gitu. Oke, siap, nanti setelah ini bakal aku putarin, oke? Dan ada juga mau request lagu yang sama, oh udah, itu aja. So, di akhir sesi ini teman-teman ada satu lagu, Mesahira Di Ujung Minggu buat kamu. Nanti setelah ini bakal ada lagi yang bakal mengawali lagu yang bakal memulai di part yang pertama, yang di part kedua teman Pro 2 di zona musik kamu kali ini. Ada lagunya Hacu dari Salma Salsabil. So jangan kemana-mana, ini special request ya dari Kak Sal underscore SFM di Jakarta nih, DKI Jakarta. Katanya semangat menjelang weekend pejuang rupiah, asik banget. Oke, jangan kemana-mana dulu, terus Hacu di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Indonesia selalu menegaskan komitmennya untuk menjadi negara penengah dalam konflik global. Prinsip diplomasi menjadi dasar dalam menyikapi perang di berbagai belahan dunia. Melalui keterlibatan aktif di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Indonesia mendorong dialog dan penyelesaian damai. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kekuatan bukan hanya soal militer, tapi juga soal diplomasi. Indonesia adalah salah satu negara yang masih konsisten pada misi perdamaian meski dunia dilanda ketegangan. Negara kita menunjukkan bahwa identitas nasional mampu menjadi jembatan antar bangsa. Pesan utamanya, Indonesia hadir bukan untuk memihak, tapi adalah untuk menjaga harmoni global.

Masih di Selamat Komalapan Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan kita masih di zona musik kamu untuk di part yang kedua ini, teman Pro 2 ya. Dan kita bakal lanjut lagi dengan requestan kalian di hari ini. Yang pertama kita bakal baca dulu di WhatsApp kita di 0811 6699480. Selamat pagi kak, selamat pagi juga. Ini siapa nih? Dari 0851 9101. Sekian. Ada Kak Marlina. Halo kak, izin request lagunya Sesi Potret dari Enau dan juga Rilsmana. Selamat buat kakak dan juga semua orang yang menjalani hidup sehari-hari. Terima kasih kak. Oke, sama-sama ya kak. Nanti aku siapin lagunya setelah ini, oke? Dan lagunya udah aku siapin sama Bro 2 ya. Ini Sesi Potret dari Enau dan juga Rilsmana. Aman aja nih, thank you. Selamat sudah mau request ya kak. Kemudian ada yang request dari Instagram kita di Pro 2 Bukit Tinggi. Dia mau diputarin lagunya Selina Grace Sumpah Mati ini dari 0822-6140 sekian. Dan nanti setelah ini bakal aku putarin, oke? Dan kita tahu bahwasanya Selina Grace ini pemenang ya teman Pro 2, yang baru hot banget keluar dari jadi pemenang di Indonesian Idol 2026. Nah, kira-kira yang belum tahu kayak apa sih lagunya sebenarnya, kita dengerin bareng-bareng. So jangan kemana-mana dulu, terus stay tune di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hai teman-teman Pro 2, mau siangmu biar makin asik? Yuk, gabung di zona musik kamu. Setiap hari, jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini, kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa, cek Instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.
1: Kepikiran gak kalau apa yang kamu makan hari ini sebenarnya investasi buat seberapa produktif kamu 10 tahun lagi? Menjamin ketersediaan pangan yang sehat itu jadi prioritas utama kita sekarang. Ini bukan cuma soal stok beras di pasar aja, tapi gimana kita semua, terutama kamu para anak muda, bisa dapat akses ke makanan yang bergizi dan berkualitas tinggi. Yuk kita mulai apresiasi hasil bumi dari petani lokal kita sendiri. Coba deh lebih sering belanja di sekitar kamu, pilih bahan yang segar, dan yang paling penting, jangan pernah sisain makanan di piring kamu ya. Karena Indonesia yang kuat dan sehat itu mulainya dari piring makan kita hari ini.

0: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya enggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, Tomo Pro 2 masih di Selamat Koma Lama Pro 2 FM, teman terbaik kamu Tomo Pro 2 ya. Dan tadi aku barusan puterin lagunya siapa tadi, kira-kira ada yang tahu gak lagunya siapa? Lagunya Grace, Selena Grace dan juga Andi Rianto yang judulnya Sumpah Mati. Luar biasa, Sumpah Mati juga lagu ini bagus banget gitu. Dan kita lanjut lagi dari kesan Tomo Pro 2 yang udah masuk, ada dari siapa nih? Ada yang mau request lagunya Bahagia Lagi by Pice Kota dari Rahma Arsya di Sulawesi Selatan nih. Thank you, nanti setelah ini bakal aku putarin ya. Dan kemudian gak cuman Kak Rahma aja, ada dari 0822 sekian-sekian-sekian dari Nusa Tenggara Timur nih. Halo Kak, dia request lagi lagu Bahagia Lagi by Pice Kota. Salam buat Pice First katanya dia. Siap, nanti setelah ini bakal aku putarin, oke? Okay? Dan teman-teman berdua ada juga mau diputerin lagunya Tuhan Tahu Kita Saling Cinta. Ini requestan dari KL Syafa 21 dari Jogja Jakarta. Halo, mesiaran Kak, makasih, sama-sama. Nanti setelah ini bakal aku puterin ya lagunya Tuhan Tahu Kita Saling Cinta. Dan enggak cuma itu, ada dari juga Kak Dewi Kurnia 53 dari Jawa Timur. Halo Kak Dewi Kurnia, dia mau request lagunya juga yang sama Tuhan Tahu Kita Saling Cinta dari Fajar Nur. Dan sehat selalu, salam buat Om di Pontianak. Cenah. Ya oke. Okay? Dan teman-teman, aku bakal puterin setelah ini ada dua lagu, kemudian nanti kita tambahin lagi dari Hanwafa ya dari Aceh. Dia mau request lagunya Treasure yang judulnya If I. So jangan kemana-mana, terus stay tune di 98.2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
1: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
2: Itu tuh gara-gara charger HP nggak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
3: Halo teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser Anda, Anda akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan di luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian Anda. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
4: Hai teman-teman Pro 2, mau siangmu biar makin asik? Yuk, gabung di zona musik kamu. Setiap hari, jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini, kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa, cek Instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman Prodo masih di 94,8 Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo. Dan kita lanjutin lagi di zona musik kamu kali ini, teman Prodo ya. Dan udah ada yang request melalui Instagram kita di @prodo_bukittinggi nih. Halo, siapa lagi nih yang mau request? Ayo, ayo. Oh, ini ada. Ada yang mau request lagunya. Mana ini, bentar. Nah, ini dia. Dari Kak Kwanzi di Sumatera Barat, dia mau request lagunya Pengagum Rahasia nih. Nah, yang nyanyiin kebetulan ini Nabila Takia di teman Produa ya. Dan coba aku tengok dulu teman Produa, apakah ada Pengagum Rahasia. Wait, wait. Pengagum, gimana sih tulisannya ya teman Produa ya? Pengagum. Oh, ada ternyata lagunya udah siap. Oke, sip. Aku siapin lagunya buat kamu. Kemudian ada Kak Deriati, dia mau request lagunya Samuel Cipta Pencuri Malam. Oke, siap. Lagunya udah aku siapin, dua-duanya. So jangan kemana-mana, terus stay tune di 94,8 Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2. Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
2: Adek, kakak beli kue donat loh.
3: Mau.
4: Adek mau, kak.
2: Tapi cuci tangan dulu ya.
4: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
2: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
4: Memangnya yang tadi salah ya?
2: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
4: Kenapa harus begitu, kak?
2: Supaya kumannya mati.
4: Kuman itu apa?
2: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
4: Adek gak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
2: Ayo kita cuci tangan yang benar.
4: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
5: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Oke, teman Pro 2, gak kerasa udah 54 menit kita meninggalkan pukul 11 untuk di hari ini, teman Pro 2 ya. Dan thank you so much untuk teman-teman Pro 2 yang udah mau request di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Jangan lupa terus request ya di zona musik kamu dari setiap pukul, setiap hari ini pukul 10 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat tentunya, teman Pro 2 ya. Dan sekali lagi aku mengucapin thank you yang sebesar-besarnya buat kalian, baik itu di seluruh Indonesia yang udah request di Pro 2 Bukit Tinggi sekali lagi. Tapi teman Pro 2 gak perlu khawatir, selain ini bakal ada Funtertainment yang bakal nemenin kamu. So jangan kemana-mana dulu dong, pastinya terus stay tune di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: apa yang kalian dapat dan nikmati pada saat ini tidak didapat dengan gratis.
1: Jutaan anak bangsa harus gugur agar bangsa bisa merdeka.
0: NKRI yang kami perjuangkan adalah negara kesatuan untuk semua golongan yang terlibat di dalam peperangan.
1: Tidak ada mayoritas, minoritas, pribumi, non-pribumi, tidak ada.
2: Membela dan membangun bangsa adalah hak dan kewajiban kita bersama. Jangan kau sesatkan.
3: Jika kau menghargai perjuangan kami, jangan jadi penyakit, tidak tahu berterima kasih.
0: Jaga persatuan bangsa.
1: Jaga persatuan bangsa.
4: Jaga persatuan bangsa.
1: Jaga persatuan bangsa.
3: Jaga persatuan bangsa.
5: NKRI.

Oke, itu dia Afgan dengan Misteri Dunia Teman Pro 2 ya. Dan sekarang udah jam 12 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat Teman Pro 2. Dan kita udah berada dalam acara Funtertainment untuk di hari ini teman-teman. Oke. Okay? Dan teman-teman Teman Pro 2 ya, kalau misalnya sekarang tuh Funtertainment itu kalau di dunia entertainment lagi banyak yang bahas tentang dunia perfilman nih ya. Dan aku bakal bahas Teman Pro 2 di dunia e-sport Indonesia kembali mencuri perhatian nih. Kenapa kira-kira? Nah, kali ini bukan lewat turnamen melainkan melalui sebuah film berjudul Nobody Loves Sky. Aduh, merinding deh dengernya. Dan jadi film ini terinspirasi dari perjalanan karir dari Kairi ya, salah satu jungler yang dikenal di dunia Mobile Legends profesional. Namun menariknya Teman Pro 2, film ini bukan sekedar menceritakan tentang permainan atau kompetisi e-sport aja ya Teman Pro 2. Jadi film ini juga menghadirkan sosok Kai, seorang remaja yang memiliki mimpi besar menjadi atlet e-sport profesional. Jadi seperti banyak anak muda lainnya, Kai ini harus menghadapi berbagai tantangan mulai dari keraguan orang sekitar hingga tekanan untuk menentukan masa depannya. Hal inilah yang membuat cerita film ini terasa dekat dengan kehidupan generasi muda saat ini Teman Pro 2. Karena pada dasarnya semua orang itu pernah berada di posisi harus memilih antara mengikuti mimpi atau mengikuti ekspektasi orang lain Teman Pro 2. Nah, kita bakal bahas ini sejalan-jalan kemana dulu Teman Pro 2, dan aku mau informasikan teman-teman Pro 2 bahwasanya nanti di pukul 12 lewat 19 menit waktu Indonesia Barat, kita nanti akan mendengarkan seruan azan zuhur untuk di siang hari ini untuk wilayah Kota Bukit Tinggi dan sekitarnya. Dan Teman Pro 2, aku juga mau ngingatin Teman Pro 2 ya, nanti kita akan hadirkan juga lagu-lagu islami di siang hari ini sebelum menuju kumandangnya seruan azan zuhur tentunya Teman Pro 2. Dan Teman Pro 2, jangan kemana-mana dulu, setelah ini bakal aku hadirkan dulu lagu-lagu buat kamu. So jangan kemana-mana, terus stay tune di 94.8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman Prodes, sesaat lagi tepat pukul 20.19 waktu Indonesia Barat kita kumandangkan seruan azan zuhur untuk di siang hari ini. Dari studio Pro 2 RRI Bukit Tinggi, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
2: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh, iya, iya, iya.
3: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
3: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
3: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus was
1: wasiat.
3: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
1: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Seekor harimau Sumatera muncul di area kebun cabai di Aceh.
2: Seorang wanita tewas diterkam harimau Sumatera di hutan.
3: Tragis, seorang pria di Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung ditemukan meninggal diduga diterkam harimau.
4: Pemirsa, seorang remaja di Siak Riau tewas diterkam
5: dan menemukan korban masih dimangsa harimau buas tersebut.
6: Bagi manusia, kemunculan harimau adalah ancaman nyata. Ketakutan menyelimuti. Cerita lama kembali hidup, dan rasa aman menjadi barang mahal. Namun bagi harimau, manusia justru adalah misteri yang menakutkan. Makhluk yang merusak, memburu, dan terkadang membunuh tanpa alasan yang ia pahami. Di balik rimbunnya hutan hujan purba, tepatnya di Pulau Sumatera, hidup satu penjaga terakhir ekosistem, harimau Sumatera. Ia bukan sekedar predator, melainkan penyeimbang alam, simbol kekuatan, dan warisan yang hampir hilang. Sayangnya, spesies ini juga merupakan korban dari kesalahpahaman panjang.
7: Dalam kurun waktu dari 2020 sampai sekarang tahun 2026, berarti 5-6 tahun terakhir ya. Kalau kita tarik data, terutama dari data yang dipantau oleh Wildlife Whisperer Sumatera sendiri, sumbernya baik dari BKSDA atau dari media yang terpublish, itu dari catatan kita itu kurang lebih 14-16 individu harimau Sumatera yang mati berdasarkan kasus yang terkonfirmasi di lapangan. Jadi dari angka ini masih angka estimasi minimum, yang dimana jumlah sebenarnya kemungkinan bisa jadi lebih tinggi, karena seperti yang kita tahu, tidak semua kasus terdeteksi atau dilaporkan atau terpublikasi. Kasus-kasus yang berulang ini sangat serius, konfliknya tersebar di beberapa landscape yang ada di Pulau Sumatera gitu. Itu seperti di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan di Lampung, lalu untuk di ekosistem leuser atau KEL, kawasan ekosistem leuser di Aceh, di Sumatera Utara juga dengan kasus jerat yang cukup tinggi, lalu di Jambi dan Sumatera Selatan itu di bentang alam Taman Nasional Kerinci Seblat itu juga tinggi. 2025 aja itu ada berapa kasus kan ya harimau kena jerat dan konflik dengan manusia. Itu bahkan ada harimau dari Riau kalau aku nggak salah yang namanya April. Lalu di Sumatera Barat juga ya cukup masih sering didengar di telinga kita. Dan yang terakhir di Muko-Muko kemarin, yang di Bengkulu, yang mati itu yang berbarengan dengan gajah kan di area bentang alam Seblat itu tadi. Itu sih kurang lebih kasus kematian harimau Sumatera yang di Bengkulu itu ya, yang di Muko-Muko itu menjadi tamparan konservasi cukup keras, karena tidak hanya harimau Sumatera tapi ada satwa prioritas gajah Sumatera juga kan di situ gitu.
6: Sementara itu, data dari World Wide Fund for Nature dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga menunjukkan bahwa populasi harimau Sumatera diperkirakan hanya tersisa sekitar 600 ekor di alam liar. Angka yang mengkhawatirkan untuk spesies yang dulunya menguasai hutan luas Sumatera. Ancaman terbesar mereka bukan hanya hilangnya habitat akibat deforestasi, tapi juga konflik dengan manusia.
7: Selama ini kan harimau ini mengalami seperti pembunuhan karakter ya. Dia adalah satwa liar yang kejam, menyerang, ancaman. Kalau ketemu pasti manusianya bisa hilang nyawa. Ini mungkin narasi-narasi yang sudah harus dirubah polanya. Artinya kita harus membangun edukasi dan awareness mengenai peran penting harimau ini sebagai predator puncak, atau melihat perannya dari sistem untuk ekologis, penyeimbang ekologis di hutan. Predator puncak yang menjaga keseimbangan ekosistem di hutan. Jadi ketika kita kehilangan predator sebagai puncak rantai makanan, otomatis sistem hutan itu akan pincang, tidak akan berjalan sesuai fungsi dan perannya masing-masing. Bahwa akan ada peningkatan populasi yang menyebabkan hutan itu tidak stabil lagi gitu. Rusa meningkat, babi meningkat, semuanya ini kan sebenarnya sudah diatur dalam struktur pola rantai makanan itu tadi kan. Ini mungkin yang harus coba digaungkan lagi. Jadi kehilangan harimau ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan yang pada akhirnya juga merugikan kita manusia. Dan kemunculan harimau di desa seharusnya dipahami sebagai tanda bahwa ekosistem di sekitarnya sedang mengalami tekanan. Ini mungkin alarm yang harus dipahami oleh manusia berkaitan tentang harimau ini bukanlah musuh atau ancaman. Kalau kita melihatnya dari sisi ilmiah atau saintifik, manusia sebenarnya bukanlah mangsa alami harimau. Jadi kita balik lagi ke pelajaran biologi, rantai makanan itu tadi gitu kan, si harimau sebagai predator puncak, nggak ada manusia di situ. Justru manusia itu mungkin sebagai ancaman kali ya. Ancaman karena faktor sifat kemanusiaan yang nggak bisa dibendung itu tadi kan, yang melakukan fragmentasi dan lain-lainnya itu tadi gitu. Jadi sebagian besar insiden yang terjadi lebih tepat dipahami sebagai interaksi konflik gitu, bukan serangan yang disengaja. Bukan serangan yang disengaja baik dari sisi manusia ke satwanya atau dari satwa ke manusianya, seperti itu. Jadi banyak kasus terjadi karena harimaunya merasa terancam sehingga dia melakukan defense. Karena efeknya mungkin dia terkejut, dia terpojok, dia merasa terancam. Jadi ada bentuk defense dari dirinya sebagai satwa liar, yang dimana sifat alami satwa liar ini tidak bisa ditranslate oleh kita manusia gitu loh. Gitu ya, padahal ya itu bentuk-bentuk wujud sisi alami insting liarnya begitu kan ya. Yang untuk harimau mengaum itu sebenarnya adalah untuk melakukan warning ke manusia. Let's say mungkin jangan dekatin aku, kita jaga jarak sampai sini. Cuma kan dari situ aja manusia udah menganggapnya suatu ancaman besar, harimau mau menyerang. Padahal tidak seperti itu gitu kan. Kukunya yang tajam gitu juga gitu, yang dianggap ketika itu terkena kita itu menyakiti. Padahal ya memang dia mempunyai power yang lebih dari kita kan. Power kukunya dengan power kita itu berbeda gitu. Jadi di sini balik lagi, kalau harus dilihat apakah benar harimau menyerang secara ilmiah, bukan, manusia itu bukan makanan alaminya atau pakan alaminya harimau begitu.
6: Sebuah konflik sunyi yang berasal dari kesalahpahaman terus berlangsung, bukan karena kebencian, tapi karena keterpaksaan. Manusia membuka lahan, membangun rumah, menanam kehidupan. Di sisi lain, harimau Sumatera berjalan perlahan, mengikuti naluri yang tidak pernah berubah, naluri untuk bertahan hidup. Sang penjaga terakhir rimba yang sejatinya menghindari manusia, kini mulai muncul lebih dekat ke pemukiman warga.
7: Harimau ini menunjukkan kemampuan adaptasi yang sebenarnya cukup tinggi ya. Mereka menjadi lebih fleksibel dalam waktu aktivitas dan lebih sering berada di tepi hutan. Dan dalam beberapa kasus lebih toleran terhadap kehadiran manusia justru ini. Jadi seharusnya secara alami ketika harimau ini terpapar dengan kehadiran manusia, mereka seharusnya menjauh secara insting alami satwa liarnya begitu. Tapi dalam beberapa kasus justru mereka tidak takut dan lebih mendekat justru begitu kan nih. Dengan tujuan mendekatnya sebenarnya bukan alarmnya bukan mau menyerang manusia begitu, tapi mungkin dia sudah menargetkan seperti ada target yang harus diburu gitu, misalkan hewan ternak atau lainnya lagi, faktor-faktor yang membuat dia menjadi reaktif kan, gonggongan anjing atau yang lainnya gitu. Jadi banyak faktor ketika bersinggungan dengan manusia, kenapa itu menjadi bentuk konflik, karena adanya bentuk perlindungan diri satu sama lain kan, baik dari kita manusianya ataupun dari harimau sebagai satwanya gitu. Jadi di sini bisa dilihat ada bentuk adaptif terhadap tekanan yang semakin tinggi.
6: Dulu hutan adalah rumah luas yang tidak terbatas, mangsa berlimpah, jalur jelajah tidak terputus. Namun kini, jejak kaki harimau mulai bersinggungan dengan jejak manusia. Suara mesin menggantikan kicau burung. Aroma tanah basah tergantikan oleh asap dan debu. Harimau tidak datang ke desa karena ingin menyerang. Ia datang karena lapar, karena ruangnya dirampas tanpa suara.
7: Harimau ini kan dia spesies dengan kebutuhan ruang yang sangat luas. Seperti kita tahu, untuk harimau jantan itu dapat memiliki wilayah jelajah hingga ratusan kilometer persegi di hutan gitu. Nah, ketika hutan terfragmentasi, wilayah ini terputus-putus dan tidak lagi cukup untuk mendukung kebutuhan hidupnya itu tadi. Wilayah jelajah yang harus dipenuhi itu tadi begitu. Dan akibatnya harimau harus berpindah lebih jauh melintasi area yang sudah dimanfaatkan manusia, misalkan seperti itu. Jadi di titik inilah konflik sering terjadi atau menjadi pencetus terjadinya konflik, di mana wilayah perbatasan antara hutan dan aktivitas manusia itu semakin dekat karena adanya wilayah-wilayah di hutan yang terfragmentasi, yang terputus-putus itu tadi. Kalau dari sisi biologis, harimau ini mengalami peningkatan stres, sama juga seperti kita manusia. Akibatnya karena menyempitnya ruang mereka ini tadi, daya jelajahnya terbatas, lalu juga supply prey atau pakannya juga terbatas, akhirnya kan mengalami kesulitan untuk berburu begitu. Jadi dari sini muncullah kompetisi yang lebih tinggi dengan individu lain begitu. Tekanan ini pada akhirnya berdampak pada penurunan kondisi tubuh si harimau dan berkurangnya keragaman genetik tadi itu ya, atau jumlah populasinya juga menjadi faktornya juga di situ, hingga peningkatan risiko kematian gitu. Jadi dari perubahan perilaku seperti ini lebih sering muncul itu pada umumnya di siang hari atau mendekati manusia. Sebenarnya di sini adalah tanda bahwa sistem alaminya itu sedang terganggu begitu. Jadi apa yang dialami harimau saat habitatnya terus menyempit di sini, dan ketika muncul harimau ini di pandangan kita manusia, ini sebenarnya alarm alam karena ekosistemnya atau habitatnya terganggu. Makanya dia muncul di depan mata kita. Masuknya harimau ke wilayah manusia ini sebenarnya kan kalau kita lihat dari sisi behavior harimaunya, artinya ini kan bukan perilaku alami harimau, melainkan akibat dari tekanan yang terjadi di habitatnya, hingga terjadi perubahan perilaku atau behavior pada si satwa atau si harimau itu sendiri begitu. Dan dalam beberapa dekade terakhir, di area Sumatera yang menjadi betang alam atau habitatnya harimau kita ini mengalami kehilangan hutan yang sangat besar begitu, tutupan hutan terutama di dataran rendah yang justru merupakan habitat utama harimau. Dataran rendah ini kan landscape-nya dia ya, untuk lalu lalang di sekitar area hutan begitu. Perubahan hutan menjadi perkebunan, jalan, ada juga untuk pemukiman masyarakat. Ini juga menyebabkan habitat harimau terfragmentasi menjadi bagian-bagian kecil. Lainnya juga karena berkurangnya mangsa atau prey alami harimau di hutan yang disebabkan oleh perburuan, ini juga membuat harimau kesulitan memenuhi kebutuhan energi hariannya juga. Atau mungkin kita bisa melihatnya dari rantai makanan itu tadi dari situ. Jadi dari kondisi seperti ini akhirnya mendorong si harimau pun keluar dari hutan dan memasuki area yang sebelumnya tidak mereka gunakan, termasuk ke area perkebunan atau pedesaan yang rentan dengan konflik yang disebut itu tadi, konflik negatif antara manusia dan satwa kan, seperti itu.
6: Ketika harimau memasuki wilayah manusia, ketakutan berubah menjadi amarah. Narasi pun terbentuk bahwa ini adalah tentang balas dendam dan kebencian. Padahal, di dunia liar tidak ada yang namanya kebencian. Yang ada hanyalah keseimbangan. Tidak ada dendam dalam naluri harimau. Yang ada hanyalah insting. Insting untuk hidup, insting untuk bertahan. Masalah sebenarnya bukanlah pada harimau, tapi pada cara kita memandang mereka dengan perspektif manusia. Padahal, mereka hidup dengan hukum alam.
8: Mereka cenderung mengartikan atau melihat satwa liar ini melalui visualisasi manusia. Terlebih lagi dengan bagaimana memang stigma atau citra atau image harimau ini di mata masyarakat gitu ya. Dia memiliki tubuh yang cukup gagah, terus size tubuhnya lebih gede, lebih besar. Kita mendengar aumannya aja tuh bisa bikin kita ketakutan gitu kan. Padahal ketika kita memahami secara morfologi atau secara behavior harimau, ya mereka memang seperti itu. Kita bisa memahami mengapa ada pemahaman atau mungkin narasi-narasi yang terbangun yang membuat image harimau ini seperti pembunuhan karakter. Padahal ketika kita melihat dia sebagai satwa liar dengan bentuknya adalah kucing besar, ya seperti itulah harimau begitu. Tidak hanya belangnya, taringnya, kumisnya yang panjang, suaranya, karakternya, sifatnya, ya itu sifat alamiah harimau ya seperti itu. Balik lagi ke balas dendam itu tadi, itu hanya persepsi dari manusia untuk mencurahkan atau membahasakan bahasa emosionalnya. Padahal kalau kita lihat dari sisi satwa liar atau si harimau ini sendiri, itu reaksi insting sih.
6: Setiap satu harimau yang hilang bukan hanya satu nyawa yang lenyap, tapi satu sistem ekologi yang terganggu. Tanpa predator puncak, populasi mangsa meningkat tidak terkendali, merusak vegetasi, dan perlahan menghancurkan keseimbangan alam itu sendiri. Namun harapan belum padam. Program konservasi kini mulai menunjukkan perubahan. Pendekatan berbasis komunitas dilakukan. Edukasi masyarakat juga diperkuat. Tim mitigasi konflik dibentuk untuk merespon cepat ketika harimau mendekati wilayah manusia tanpa harus menghilangkan nyawa. Muncul suara-suara baru, suara yang memilih untuk memahami, bukan menghakimi. Suara yang mengingatkan bahwa yang kita hadapi bukanlah musuh. Arisa Mukarliza, sosok yang bergelut di dunia konservasi harimau, meyakini bahwa harapan belumlah padam. Ada solusi agar sunyi di balik rimba dapat terobati.
9: Solusinya harus bersifat menyeluruh dan juga terkaji, mulai dari permasalahannya apa, lalu output yang diharapkan apa, impact-nya apa, gitu. Ini mungkin yang harus benar-benar bisa diukur dan terukur, begitu, dari mulai perlindungan habitat inti, restorasi koridor satwa, lalu ketika kita berbicara tentang konflik, pasti yang paling sering dihalai di sini satwa ternak, artinya pengamanan ternak, lalu sistem peringatan dini itu juga berkaitan tentang edukasi juga pastinya, lalu tidak kalah penting dan ini masih sering diabaikan adalah tim respon cepat, lalu juga edukasi masyarakat sih. Masyarakat lokal itu adalah kunci keberhasilan konservasi satwa itu sendiri, gitu loh. Kunci keberhasilan pelestarian harimau Sumatera itu sendiri. Masyarakat lokal ini adalah garda terdepan atau mereka berada di garis depan yang memang betul-betul memahami kondisi di lapangan.
6: Karena pada akhirnya, harimau tidak pernah meninggalkan rumahnya. Kitalah yang perlahan datang, menggeser batas dan mengubah peta kehidupan. Jika konflik ini ingin berakhir, maka bukan hanya harimau yang harus dijaga, tapi juga hutan, keseimbangan, dan kesadaran manusia itu sendiri. Sunyi yang terluka di balik rimba bukan hanya tentang hilangnya hutan, tapi juga tentang rumah yang perlahan dirampas dari penghuninya. Dan hari ini, kita memiliki pilihan. Apakah kita akan memperdalam luka mereka, ataukah menyembuhkan segala bentuk luka di balik rimba? Saya Andini Miza Putri untuk Radio Republik Indonesia.

Mencintai Indonesia adalah perjuangan yang tak akan pernah berhenti. Berkacak pinggang dan berpose berani sambil berseru pada segala permasalahan yang terus menggerogoti. Kalian tak akan membuatku berhenti mencintai negeri ini.

FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Dan tadi kita bakal break, tadi kita break dulu ya tadi teman Pro 2 di sekitar jam 12 sampai jam 1 karena aku juga mau menunaikan ibadah salat Jumat ya, karena hukumnya wajib untuk laki-laki ya. Dan tapi enggak apa-apa teman Pro 2, tadi udah aku hadirkan lagu-lagu buat kamu dan juga tadi ada dokumenter. Nah, pada jam ini, jam 1 ini teman Pro 2 ya, kita udah berada dalam acara Pro 2 Sport untuk hari ini edisi 5 Juni 2006. Nah, untuk Pro 2 Sport kali ini teman Pro 2, kita bakal membahas mengenai Piala Dunia 2026 yang sebentar lagi akan dimulai nih teman-teman ya. Pasti ini seru banget teman Pro 2, apalagi Piala Dunia 2026 ini bakal menghadirkan banyak pertandingan menarik. Dan salah satunya grup yang patut mendapatkan perhatian adalah grup C nih teman Pro 2. Jadi di grup ini ada Brazil, Maroko, Skotlandia dan juga Haiti. Jadi kalau melihat nama besar ini, tentu Brazil juga menjadi unggulan utama teman Pro 2. Tim Samba datang dengan sejarah luar biasa sebagai pemilik 5 gelar juara dunia teman Pro 2. Dan mereka juga tampil cukup konsisten ya selama fase kualifikasi sehingga kembali masuk daftar favorit juara. Namun teman Pro 2, menariknya ya grup C ini bukan hanya tentang Brazil aja. Tentunya kehadiran Maroko ini membuat persaingan menjadi jauh

jauh lebih seru lagi. Ditambah lagi Skotlandia ini yang punya karakter permainan khas Eropa dan juga Haiti yang berpotensi menjadi kuda hitam ya. Dan tentunya nomor Pro 2, grup ini juga diprediksi akan menyuguhkan pertandingan yang tidak mudah ditebak nih pastinya. Dan pertanyaannya sekarang nomor Pro 2, apakah Brazil akan melaju mulus atau justru ada kejutan baru dari tim lain? Jangan kemana-mana, terus saya curi selamat ke 8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

fakta seputar dunia olahraga belum? Setiap hari jam 1 siang, ada Pro 2 Sport yang bakal nemenin kamu dengan berita olahraga paling hot, tips olahraga, dan obrolan seru soal dunia olahraga. Gak cuma itu, kita juga punya info seputar atlet yang lagi naik daun loh. So, jangan sampai kelewatan ya. Pro 2 Sport, keep your game on. Setiap hari jam 1 siang, cuma di Pro 2 Bukit Tinggi.

Teman-teman Pro 2, percaya nggak sih kalau ilmu itu kunci utama buat naikin level hidup? Nah, lewat program Sekolah Rakyat di Asta Cita, pendidikan berkualitas bukan lagi milik segelintir orang aja. Semuanya punya kesempatan yang sama buat belajar, berkarya, dan jadi SDM yang unggul. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang rakyatnya cerdas dan juga berwawasan. Yuk manfaatin akses pendidikan ini dan jadi generasi yang siap taklukkan dunia.

0: Antrian selanjutnya 120.000 ya kak. Belanjaannya sepatu olahraga size 38. Apa mau sekalian tas plastiknya tambah 3.000 rupiah?
1: Boleh deh mbak. Kebetulan nggak bawa tas nih.
2: Nggak usah mbak. Saya ada nih bawa kantong belanja.
1: Kenapa? Kan cuma 3.000. Murah kali.
2: Masalahnya itu bukan murah. Tapi data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa timbunan sampah plastik di Indonesia terus meningkat dan diperkirakan akan terus bertambah hingga tahun 2025 mendatang yang mencapai 9,9 ton juta, setara dengan 13,98% dari total volume timbunan sampah periode tersebut. Makanya, pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan tas plastik, salah satunya dengan membawa kantong belanja sendiri. Memang kamu mau jadi salah satu penyumbang bertambahnya sampah plastik?
1: Maaf mbak, gak jadi deh tas plastiknya. Pakai kantong belanja teman saya aja.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, dan kita masih di Pro 2 Sport untuk hari ini, teman Pro 2 ya. Dan teman-teman, kita tahu bahwasanya terakhir kali Brazil ini mengangkat trofi Piala Dunia adalah tahun 2002 ya, which is itu pas aku lahir gitu. Dan ini artinya udah lebih dari 2 dekade mereka ini kayak menunggu untuk kembali menjadi yang terbaik di dunia. Nah, sebagai negara tersukses dalam sejarah Piala Dunia, tekanan tentu cukup besar ya. Publik juga, publik Brazil juga selalu berharap tim nasional mereka ini mampu menghadirkan sepak bola indah sekaligus membawa pulang trofi nih. Nah, yang paling membuat Brazil berbahaya ini adalah kedalaman skuadnya mereka. Jadi hampir di setiap generasi selalu muncul pemain-pemain berkualitas dunia yang mampu menjadi pembeda di lapangan nih, teman Pro 2. Tapi namun ya, dalam sepak bola modern, nama besar aja itu gak cukup, teman Pro 2 ya. Brazil ini harus tetap waspada karena memang lawan-lawan mereka ini saat ini jauh lebih kompetitif dibandingkan beberapa dekade lalu. Nah, salah satunya tuh tentu Maroko, yang mana ini siap menguji kekuatan sang raksasa Amerika Selatan itu. Teman Pro 2, jangan kemana-mana, selain ini masih kita bakal bahas ya tentang Maroko dan juga ancaman nyata dari Afrika. So jangan kemana-mana, terus stay tune di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu, makanan pedas sering sekali dianggap berbahaya karena dapat memicu gangguan pencernaan. Namun, ternyata ada banyak manfaat dari mengonsumsi makanan pedas dalam jumlah yang wajar. Kandungan capsaicin pada cabai dapat membantu meningkatkan metabolisme tubuh dan membantu pembakaran kalori. Selain itu, capsaicin juga memiliki sifat antiinflamasi dan dapat meredakan nyeri secara alami. Bahkan, makan makanan pedas bisa memicu pelepasan hormon endorfin yang membuat suasana hati menjadi lebih baik. Jadi, makanan pedas bukan hanya soal rasa, tetapi juga memberikan manfaat kesehatan jika dikonsumsi dengan bijak.
1: Sayang, sayang.
2: Siapa?
1: Nanti kalau orang dua sok kawin, saya suka pada cewek atau cowok?
2: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah. Yang penting enggak stunting loh, sayang.
1: Stunting?
2: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti gak mau stunting.
1: Waduh, takut
2: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
1: Mau
2: kawin bagaimana torang dua kalau DP doi belum ada?
1: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya torang dua mesti kawin.
3: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
4: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
3: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
4: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real time, cepat. Dan biaya juga lebih ringan.
3: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi bang, ini kok uangnya kurang 100.000?
4: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
3: Loh bang, cepet banget potongnya.
4: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, abang lebih fast lagi ingetnya.
3: Yah, abang memang bukan bang. Tapi sistem penagihannya real time juga.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, Tom Prodo masih di 10.8 Prodo FM, teman terbaik kamu. Dan masih di Pro 2 Sport hari ini, teman Prodo ya. Jika ada tim yang bisa membuat Brazil bekerja ekstra keras di grup C, maka jawabannya adalah Maroko. Setuju gak nih, teman-teman Prodo? Kalau aku setuju banget, karena memang Maroko ini kayak gak bisa dianggap remeh. Kalau misalnya kita lihat di last pertandingan teman Pro 2 ya. Jadi Piala Dunia 2022 ini menjadi bukti bahwa Maroko ini bukan lagi sekedar peserta. Jadi mereka ini berhasil mencatat sejarah sebagai tim Afrika pertama yang menembus semifinal Piala Dunia tahun kemarin nih teman Pro 2. Jadi keberhasilan tersebut membuat dunia ini mulai memandang Maroko ini sebagai kekuatan baru sepak bola internasional ya. Dan aku pun juga setuju ya. Jadi karena mereka ini memiliki organisasi permainan yang rapi, kemudian pertahanan yang disiplin, dan juga pastinya mental yang berstanding yang kuat nih. Kemudian teman Pro 2, laga Brazil ini melawan Maroko bahkan diprediksi menjadi pertandingan paling menarik di fase grup ini. Dan tentunya hasil pertandingan ini bisa sangat menentukan siapa sih yang akan finish sebagai juara grupnya. Nah, kalau misalnya Maroko mampu mengulangi performa impresif seperti di Qatar 2022 lalu, teman Pro 2 bukan tidak mungkin mereka kembali membuat kejutan besar di Piala Dunia 2026. Nah, jangan kemana-mana, selanjutnya masih kita lanjut. Terus stay tune di 94.8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Berwisata ke Sumatera Barat, jangan lupa singgah melihat rumah gadang. Bentuknya yang unik, megah dan cantik, menjadikan rumah gadang sebagai salah satu kekayaan budaya Indonesia. Mungkin kita pernah bertanya, kenapa rumah gadang tidak menggunakan beton dan besi sebagai bahan bangunan? Bahkan, untuk Istana Basa Pagaruyung yang sangat besar sekalipun. Berbeda dengan istana-istana lain di pesisir timur Sumatera. Seperti Istana Deli di Medan dan Istana Siak di Riau yang menggunakan besi dan semen. Hal ini dilatar belakangi oleh geografis daerah Sumatera Barat yang dilalui patahan Semangko dan pertemuan lempeng Indo-Australia dengan Eurasia. Kondisi inilah yang membuat Sumatera Barat sebagai daerah rawan gempa dan menjadi dasar nenek moyang orang Minang mendesain rumah gadang agar bisa menahan gempuran gempa bumi. Rahasia dari arsitektur rumah gadang ini terletak pada rancangan rangka rumah. Seperti pernyataan budayawan Minang, Wiskan Hadi, beberapa waktu lalu.
2: Rumah Minang juga mengikuti kepada pola masyarakat tradisi itu. Karena dia lebih berpikir agak filosofis, karena alamnya yang menjadi itu. Bentuk rumah gadang itu jadi lain daripada rumah-rumah tradisi di tempat lain. Nah, ada orang yang mencoba membuatkan bentuk geometrik dari rumah gadang itu. Kenapa rumah gadang itu tahan gempa? Itu dari penelitian tahun berapa dulu tadi, satu tim dari ITB membuatkan dari gonjong rumah yang empat itu, kalau diteruskan garisnya itu dua lingkaran. Kemudian bangunannya ke bawah, kalau kita teruskan sampai ke atas, itu bentuk trapesium. Karena itu ketika trapesium ini digoyang bagaimanapun juga, ya dia tidak akan roboh ke kiri. Kemudian mereka tidak menanamkan tiang di tanah. Rangkanya dibuat lebih dulu. Kemudian untuk supaya dia jangan terbang, dialas dengan batu. Karenanya orang Minang selalu rumahnya pakai sandi.
1: Rumah gadang juga tidak menggunakan paku sebagai pengikat, namun berupa pasak sebagai sambungan membuat bangunan memiliki sifat yang lentur. Hal unik lainnya, tiang rumah tidak pernah menyentuh tanah. Karena tiang dialas dengan batu yang berfungsi sebagai peredam getaran tanah.
2: Ketika orang membuat rumah gadang, yang dibuat dulu sekali, itu bukan mendirikan tiangnya, tapi disiapkan yang untuk patu itu, semua-semua itu. Tiang itu kemudian didirikan, baru kemudian diletakkan sandi di bawah.
1: Sistem struktur dan arsitektur rumah gadang tidak hanya indah, namun juga dibangun dari filosofi adat Minangkabau yang berguru pada alam. Sebelum membangun rumah, semua hal diperhitungkan, dimulai dari pemilihan lokasi, arah angin, dan matahari, serta kualitas kayu yang digunakan. Seperti yang dijabarkan oleh dosen arsitektur Universitas Bung Hatta, Dr. Eko Alvarez.
3: Kemudian secara tradisional kita tahu masyarakat kita sangat arif dengan hal-hal yang berhubungan dengan gejala-gejala alam. Misalnya saja di kearifan lokal yang pernah ada di, yang kita pikir masih ada sebagian, memilih kayu, jenis kayu, kemudian menentukan sambungan, bahkan menentukan hari penebangan pun ada. Saya pikir semua bisa dibuktikan sebelumnya. Kenapa dia menebang bukan dalam kondisi musim hujan, karena nanti akan rapuh dan seterusnya. Kemudian mereka mempunyai cara yang, artinya mereka memang sangat dekat dengan gejala alam itu. Cara mencari tempat di mana dia akan meletakkan rumah itu ada kebiasaan-kebiasaan, kalau kita tidak sebut sebagai falsafahnya. Ya. Jadi kalau kita bedah rumah gadang itu, urusan keselamatan, urusan simbol, urusan perut, urusan anak.
1: Rumah gadang aman dari gempa karena sistem material dan konstruksinya yang sangat terukur. Rumah gadang dibangun dari kayu-kayu pilihan yang kuat kokoh dan tahan lama.
3: Karakteristik kayu, dia mampu menahan daya tarik dan tekan. Kemudian dia tidak kaku. Kalau kita kaitkan dengan perilaku gempa, hal yang kaku itu pasti digoyang. Tapi kalau dia elastis, dia pasti akan mengikuti iramanya. Makanya sambungannya tidak kaku, dia pakai pasak. Dia semakin dibebani bangunan itu, dia akan semakin kuat. Jika semakin dibebani, dia akan semakin kokoh.
1: Atap rumah gadang terbuat dari ijuk yang ringan, sehingga mengurangi beban berat pada bangunan. Dinding rumah yang miring merupakan strategi untuk menghadapi angin kencang. Angin yang menerpa dinding yang miring akan dialirkan pada kolong rumah sehingga rumah tetap aman. Bagi masyarakat Minang, rumah gadang adalah simbol tradisi, sekaligus sebagai tempat berbagai kegiatan keluarga besar serta kegiatan adat. Tidak dibangun karena gempa, tetapi gempa diperhitungkan dalam mendirikan sebuah rumah gadang. Saya Andini Miza Putri, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Oke, teman Pro 2 dalam masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, dan kita masih dalam Pro 2 Sport, teman Pro 2 ya, dan masih tentang pembahasan kita yaitu Piala Dunia di Grup C gitu. Dan teman Pro 2, dalam turnamen besar selalu ada tim yang mampu melampaui ekspektasi di Grup C ya. Dan pastinya di Grup C ini juga peran tersebut bisa datang dari Skotlandia atau mungkin Haiti, teman Pro 2. Jadi Skotlandia ini membawa semangat ya untuk membuktikan diri di panggung dunia. Jadi kayak mereka tuh dikenal sebagai apa ya, grup yang memiliki etos kerja tinggi, terus ada juga permainan yang kolektif yang kuat ya, dan disiplin taktik yang baik nih. Jadi sementara Haiti, dia memang menjadi tim yang paling tidak diunggulkan, tetapi justru status underdognya ini seringkali kayak membuat sebuah tim tampil lebih lepas dan juga berani nih mengambil resiko dalam Pro 2. Dan dalam sejarah Piala Dunia, kejutan selalu menjadi bagian yang menarik untuk disaksikan, ya gak sih? Karena itu Brazil dan Maroko tidak boleh meremehkan dua lawan mereka ya. Jadi jika melihat kekuatan di atas kertas, Brazil dan juga Maroko ini memang lebih difavoritkan lolos ke babak berikutnya. Namun sepak bola itu selalu menyimpan cerita yang tidak terduga teman Pro 2. Aku setuju banget nih teman Pro 2. Itulah yang membuat grup sini lah yang menjadi salah satu grup paling menarik untuk diikuti sepanjang fase grup Piala Dunia 2026. Nah teman Pro 2, menurut kamu siapa nih yang bakal keluar sebagai juara di grup C? Apakah Brazil, Maroko, atau sebaliknya nih Skotlandia atau Haiti yang membuat yang bakal membuat kejutan besar? Dan teman Pro 2, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam acara Pro 2 Sport untuk di hari ini. So jangan kemana-mana, selain ini bakal ada asiknya bisnis yang bakal nemenin kamu selama 1 jam dari jam 2 sampai ke jam 3. Terus stay tune di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Budaya Indonesia bertahan karena berakar kuat pada nilai kemanusiaan. Ia tidak kaku, tetapi lentur mengikuti perubahan zaman. Budaya tidak menolak modernitas, ia berdialog dengannya. Generasi berganti, namun nilai luhur tetap menemukan caranya untuk tetap hidup. Selama manusia masih membutuhkan makna, budaya akan selalu relevan. Tradisi boleh berubah bentuk, tapi rohnya tetap untuk dijaga. Inilah kekuatan budaya Indonesia. Beradaptasi tanpa kehilangan jati diri. Dan selama Indonesia mampu merawatnya, budaya tidak akan pernah usang oleh waktu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Mediasinya bisnis kali ini kita bakal membahas sebuah pembahasan yang unik seputar bisnis juga yang mungkin ini banyak dilakoni oleh kaum muda, kaum kaula gitu. Jadi orang anak-anak muda 82 ya. Jadi saat ini kita kan tentunya hidup di era yang sangat visual ya. Hampir setiap hari itu kayak kita nonton video di media sosial, YouTube, televisi atau mungkin di platform digital lainnya. Nah, di balik berbagai layanan tersebut ada tim yang tim yang kreatif lah ya, yang bekerja di sebuah production house atau yang disebut kita PH ya kalau kita nyebutnya. Jadi production house ini adalah perusahaan yang bergerak dalam produksi konten audiovisual ya. Jadi produknya ini bisa berupa film, bisa berupa iklan, video promosi, dokumenter, company profile, video media sosial hingga liputan sebuah acara. Jadi peran production house ini semakin penting karena memang hampir semua bisnis itu membutuhkan video ya untuk memperkenalkan produk dan jasanya. Nih bahkan teman-teman dua ya, seperti UMKM itu kita udah mulai menggunakan video profesional untuk meningkatkan daya tarik pemasaran mereka. Karena itulah bisnis production house ini menjadi salah satu sektor ekonomi kreatif yang terus berkembang nih dan memiliki peluang besar di masa depan. Nah kira-kira seperti apa peluangnya nanti kita bahas, so jangan kemana-mana, terus stay tune di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Anak muda yang hebat itu bukan cuma soal prestasi, tapi soal integritas. Astacita berkomitmen kuat berantas korupsi dan narkoba demi masa depan yang bersih. Mulai dari kita, ciptakan budaya jujur dan lingkungan yang sehat. Karena buat apa sukses kalau jalannya nggak benar? Stay clean, stay cool, and stay up.
1: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
2: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
3: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
2: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
1: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
4: Selamat pagi, anak-anak.
1: Pagi, Pak.
4: Jadi, hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi, silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
2: Waduh, piye ki, Bray?
4: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
2: Aduh, remo.
1: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
5: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 balik lagi di 104,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Jadi, teman Pro 2 ya, perkembangan media digital membuat kayak kebutuhan akan konten video ini meningkat sangat pesat ya, teman Pro 2. Apalagi sekarang in this economy, in this digital era gitu ya, teman Pro 2 ya. Saat ini perusahaan itu tidak hanya beriklan melalui televisi aja, tetapi juga ada melalui Instagram, melalui TikTok, YouTube, dan juga bahkan berbagai platform digital lainnya. Nah, jadi kondisi ini juga menciptakan peluang besar bagi production house ya. Jadi mereka ini dapat menawarkan berbagai layanan seperti pembuatan iklan digital, video promosi produk, atau mungkin dokumentasi acara, podcast video, animasi, hingga konten media sosial. Jadi bahkan banyak bisnis kecil yang kini membutuhkan jasa produksi video untuk memperkuat branding mereka nih teman-teman. Artinya apa ini teman produser sebenarnya? Artinya di sini pasar production house itu tidak hanya berasal dari perusahaan besar, tetapi juga UMKM. Pastinya komunitas sekolah dan juga lembaga pemerintahan. Jadi semakin berkembangnya dunia digital juga semakin besar pula kebutuhan terhadap jasa kreatif yang mampu menghasilkan konten yang berkualitas. So teman produsen, jadi kemana-mana dulu, terus stay tune di 104,8 Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Radio FM, teman terbaik kamu.
1: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu gak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km/jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km/jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga gak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.
2: Oh, ini toh video
3: guys, video jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
4: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
3: Paling
4: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup! Tidak!
5: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Intermezzo.
8: Halo Tia.
7: Hai juga Rob.
8: Apa bedanya sarung dan kotak?
7: Sarung dan kotak, apa bedanya
8: pikir,
7: ya?
8: Pikir dulu, saya kasih waktu.
7: Kalau sarung itu, ya kalau sarung kan gambarnya emang kotak-kotak. Iya kan?
8: Iya,
7: emang,
8: udah kejawab sih, lagi? Udah kejawab. Tapi yang lengkapnya gini nih.
7: Apa tuh?
8: Kalau sarung itu kata kamu bisa kotak-kotak. Nah, kalau kotak tidak bisa sarung-sarung.
7: Iya. Iya juga ya. Kotak gimana caranya jadi sarung-sarung? Oke. Intermezzo.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
9: Teman.

Halo teman Prodo, masih di 90,8 Prodo FM, teman terbaik kamu teman Prodo. Dan kita masih di Asiknya Bisnis di sore hari ini teman Prodo ya. Udah hampir setengah jam kita melewati pukul 14 di hari ini teman Prodo ya. Dan kita lanjut lagi masih dengan pembahasan kita tentang production house untuk di Asiknya Bisnis kali ini. Nah, banyak orang yang mengira bahwa bisnis production house ini kayaknya harus dimulai dengan peralatan yang sangat mahal nih teman Prodo. Padahal saat ini banyak production house yang lahir dari tim kecil dengan peralatan yang sederhana nih teman-teman. Yang paling penting ini adalah kemampuan dalam membuat konsep, menulis naskah, mengambil gambar, mengedit video, dan juga memahami kebutuhan klien pastinya. Dan tentunya kreativitas seringkali lebih bernilai dibandingkan dengan peralatan yang canggih ya teman-teman. Karena selain kemampuan teknis, pelaku bisnis production house ini juga harus kayak memiliki keterampilan komunikasi dan juga manajemen proyek yang baik nih teman Prodo. Jadi mereka harus mampu ya bekerja sesuai dengan tenggat waktu dan juga menjaga kepuasan klien pastinya. Dan teman Prodo, sering bertambahnya pengalaman dan juga portofolio nih teman Prodo ya, peralatan dapat ditingkatkan secara bertahap pastinya sesuai dengan kebutuhan bisnis kamu teman-teman. Jadi kemana-mana, selain ini masih kita bakal bahas, terus aja stay tune di 90,8 Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.
2: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita.

tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Halo teman Pro 2, masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu teman Pro 2 ya. Dan kita lanjut lagi pembahasan kita, masih di asiknya bisnis tentang production house yang lagi booming nih di indies ekonomi teman Pro 2 ya. Dan tentunya salah satu kunci sukses dalam bisnis production house ini adalah membangun portofolio yang kuat pastinya. Jadi calon klien ini biasanya ingin melihat hasil karya sebelum memutuskan bekerja sama ya. Tentunya karena itu jangan ragu untuk memulai dari proyek-proyek kecil ya. Jangan jangan pesimis dulu dengan proyek-proyek yang anggapannya masih belum sesuai dengan ekspektasi kita gitu teman Pro 2 ya. Mulai jadi kayak contohnya dokumentasi acara komunitas, promosi UMKM, atau mungkin kayak konten media sosial biasa gitu loh. Ini bisa jadi menjadi langkah awal untuk membangun reputasi kita. Dan teman-teman Pro 2, selain itu penting untuk memiliki ciri khas dan juga spesialisasi ya. Ada juga production house yang fokus pada iklan aja nih, ada juga unggul dalam dokumenter juga, dan ada pula yang terkenal dalam pembuatan konten media sosial. Jadi sudah ada segmentasinya teman Pro 2 ya. Dan di tengah persaingan yang semakin ketat, kualitas karya juga tentunya sama pelayanan yang profesional serta kemampuan beradaptasi dengan tren digital, ini akan menjadi faktor utama dari keberhasilan si production house kamu itu tadi. Dan teman Pro 2, bisnis production house ini adalah peluang bisnis yang kreatif ya teman Pro 2, yang sangat relevan lah ya in this economy di era digital gitu. Dengan kreativitas tentunya, gak cuma kreativitas saja, juga kemampuan teknis serta strategis pemasaran yang baik, bisnis ini dapat berkembang menjadi industri yang menjanjikan pastinya, sekaligus mendukung nih kebutuhan konten visual yang terus meningkat di berbagai sektor. Dan teman-teman, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam acara Asiknya Bisnis. Dan tentunya di Asiknya Bisnis ini menjadi penutup ya dalam depart yang kedua untuk di edisi hari ini di 5 Juni 2026. Dan teman Pro 2 ya, jangan kemana-mana, setelah ini bakal ada rekan Uut yang bakal nemenin kamu selama 5 jam ke depan dari jam 3 ya sampai ke jam 8 malam di sore ceria. So jangan kemana-mana, aku pamit dari ruang dengar kamu sekali lagi. Thank you so much sudah nemenin aku hari ini. See you tomorrow in subuh teman Pro 2 bareng aku. And bye bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Otak manusia itu ternyata nggak cuma dipakai buat mikir dan nginget aja, tapi juga bisa menghasilkan listrik loh. Listrik ini muncul dari aktivitas miliaran sel saraf yang saling kirim sinyal super cepat di dalam otak. Setiap kali kamu mikir, ngerasa, atau bahkan gerakin tubuh, sebenarnya otak lagi nyalain sinyal listrik ke seluruh tubuh. Walaupun dayanya kecil, secara teori, listrik ini cukup buat menyalakan lampu kecil. Keren banget kan? Kayak punya pembangkit listrik mini di kepala sendiri. Menariknya lagi, otak tetap aktif bahkan saat kamu tidur. Jadi, walaupun badan istirahat, otak tetap kerja dan terus menghasilkan gelombang listrik. Aktivitas ini bahkan bisa diukur pakai alat khusus di dunia medis. Jadi, bisa dibilang otak kita itu super canggih dan gak pernah benar-benar mati lampu.
1: Bu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
2: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
1: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
2: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
1: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
2: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
3: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: time for Broadway Request. Pengen denger lagu mancanegara paling hits? Di sini aja, via SMS dan WhatsApp di 0813-74-52-69-62. Setiap hari pukul 15-16 waktu Indonesia Barat. Broadway Request, your favorite song on your favorite radio.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pukul 15 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat, teman-teman Pro 2 ketemu lagi bareng Uut ya di sore ceria hari ini. Sebelum kita berpindah ke program menarik lainnya, teman-teman Pro 2, kita dengerin dulu ragam informasi yang telah dirangkum dalam Pro 2 Info.

Film drama remaja Nobody Love Kai resmi tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai Kamis 4 Mei 2026. Film ini terinspirasi dari perjalanan jungler Ionic Esport Kairi dalam mengejar mimpinya menjadi pemain profesional. Film tersebut diproduksi oleh Ionic, Falago Pictures, Migunani Cinema Cult, dan Khan Films. Produksinya juga melibatkan V Cinema Pictures sebagai mitra kolaborasi.

Beralih ke berita kedua, teman-teman Pro 2, tim nasional sepak bola Inggris kembali membidik target tertinggi untuk mengakhiri masa paceklik gelar juara yang telah berlangsung selama 6 dekade. Di bawah arahan juru taktik Thomas Tuchel, tim berjuluk Three Lions tersebut hadir dengan kombinasi pemain senior serta talenta muda potensial. Sejak mencatatkan tren positif dengan menembus babak final Euro dalam 2 edisi terakhir, Inggris dinilai memiliki konsistensi performa yang stabil. Pada fase kualifikasi teranyar, Harry Kane dan kawan-kawan bahkan berhasil mengamankan tiket putaran final dengan catatan statistik yang impresif. Last but not least, teman-teman Pro 2, film animasi psikologis The Amazing Digital Circus The Last Act resmi tayang di bioskop Indonesia mulai 5 Juni 2026. Film ini menjadi penutup besar fenomena internet viral yang mendunia. Karya ini menggabungkan episode ke-8 dan ke-9 dalam durasi spesial sekitar 1 jam. Penonton akan menyaksikan akhir perjalanan para penghuni sirkus digital yang penuh misteri. Sekian ragam informasi yang dapat dirangkum dalam Pro 2 Info.

94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Hai hai hai, teman-teman Pro 2, senang banget ya di hari ini, di sore ceria ya teman-teman Pro 2. Uut bisa menyapa lagi nih ruang dengar kamu di sore ceria edisi 5 Juni 2026. Dan teman-teman Pro 2, di sore ceria hari ini Uut bakal menemani kebersamaan kita itu kurang lebih ada 5 jam ya, dari pukul 15.00 sampai ke pukul 20.00 waktu Indonesia Barat nanti. Dan teman-teman Pro 2, di 5 jam kebersamaan kita hari ini itu bakal ada beberapa rangkaian program menarik ya yang akan mengisi 5 jam kebersamaan kita ini. Dimulai aja nih dari pukul 15 sampai ke pukul 16 nanti itu akan ada Minang Pride ya teman-teman Pro 2, kita bakal bahas seputar dengan Minangkabau. Kemudian dari pukul 16 sampai ke pukul 17.00 kita akan ada program Insta ya, inspirasi kita. Dan dari pukul 17 sampai ke pukul 18.00 itu akan ada program Break Time ya teman-teman Pro 2. Dan di sini Uut bakal memberikan informasi-informasi ringan untuk menemani sore hari kamu. Dan dari pukul 18 sampai ke pukul 19 nanti itu akan ada Pro 2 Sunset ya, masih seputar dengan informasi ringan. Dan di 1 jam terakhir kebersamaan kita itu akan ada Music Live Chat teman-teman Pro 2, kita akan bergabung ke Pro 2 Jakarta ya untuk mengikuti program ini, Music Live Chat. Dan anyway teman-teman Pro 2, karena sekarang udah di pukul 15 lewat 13 menit waktu Indonesia Barat, dan itu artinya kita sudah berada di Minang Pride ya. Kita bakal bahas seputar dengan budaya Minangkabau, atau ada apa sih dengan budaya Minangkabau yang lagi mendunia saat ini. Nah, kita bakal bahas teman-teman Pro 2. Ini kayaknya di Minang Pride hari ini Uut bakal bahas seputar dengan pakaian adat Minangkabau ya, yang mencuri perhatian di Festival Kembang Api di Tokyo teman-teman Pro 2. Memang mendunia banget ya Minang ini, Minang sedunia nih. Tapi teman-teman Pro 2, nanti kita bakal bahas ya, gimana sih, kenapa bisa pakaian adat Minangkabau ini mencuri perhatian. Nah, nanti kita bahas setelah yang satu ini. So, tetap stay tune terus aja di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggam. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Merasa sehat? Belum tentu semuanya terpantau. Tekanan darah, gula darah, sampai kolesterol sering gak kasih gejala di awal. Sekarang, pemeriksaan dasar bisa dilakukan dengan proses yang cepat dan tanpa biaya. Hasilnya pun langsung terlihat dalam hitungan menit. Di tengah rutinitas padat dan pola hidup serba instan, pengecekan sederhana jadi cara untuk tahu kondisi tubuh lebih awal. Karena kadang yang tak terasa justru yang perlu diperiksa.
2: Ada pesan dari kurir. Katanya paket aku gagal dikirim. Disuruh scan barcode ini nih buat ngelacak paket.
3: Tunggu dulu, jangan langsung di-scan.
2: Kenapa?
3: Sekarang banyak penipuan lewat barcode atau link palsu. Kalau asal klik, bisa-bisa data pribadi atau rekening kita dicuri.
2: Hah? Terus gimana dong?
3: Cek dulu kebenarannya lewat aplikasi resmi jasa pengiriman atau cari informasi keamanan digital dari Bank Indonesia. Kita harus bijak di dunia digital agar terhindar dari penipuan.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
5: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
6: Kenapa emang?
5: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
6: Oh gitu.
5: Syukur deh, aku ikut seneng ya.
6: Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat, sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
5: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.

Balik lagi ya teman-teman Pro 2, kita masih di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Ya di pukul 15:24 waktu Indonesia Barat ini, teman-teman Pro 2, kita masih di Minang Pride ya. Dan sesuai janji tadi nih teman-teman Pro 2, kalau kita itu akan bahas seputar dengan pakaian adat Minangkabau ya, yang mencuri perhatian di Festival Kembang Api di Tokyo. Nah teman-teman Pro 2, kalau biasanya nih ya, kita ngelihat pakaian adat Minangkabau itu dipakai di, misalnya ada acara-acara adat ya, maupun itu lagi ada pernikahan gitu ya, kemudian kayak festival budaya, kemudian ada acara-acara adat lainnya kayak Bataga Pangulu dan lain-lain teman-teman Pro 2, khususnya di Sumatera Barat ya. Nah kali ini ada yang bikin bangga nih, bikin bangga orang Minangkabau dan juga bikin budaya Minangkabau itu semakin dikenal lagi nih teman-teman Pro 2. Dan pakaian adat Minang ternyata sukses mencuri perhatian di sebuah festival kembang api di Tokyo ya, di Jepang. Bayangin aja nih teman-teman Pro 2, di tengah ribuan orang ya yang datang menikmati suasana festival, nah ada nih terselip sedikit sentuhan budaya Minangkabau yang ikut tampil dan menarik perhatian pengunjung di saat itu teman-teman Pro 2. Dan ini menunjukkan kalau budaya lokal kita ya, khususnya Sumatera Barat, Minangkabau ya, itu punya daya tarik yang luar biasa ternyata teman-teman Pro 2, bahkan sampai ke panggung internasional. Dan yang keren teman-teman Pro 2, bukan cuma orang Indonesia aja nih yang antusias. Kalau orang Indonesia kan udah pasti lah ya, karena udah tahu nih nilai-nilai dan makna dari pakaian adat Minangkabau ini. Dan masyarakat Jepang itu juga terlihat tertarik teman-teman Pro 2 melihat keunikan busana dan budaya Minangkabau yang ditampilkan di sana. Mungkin kalau mereka lihat dibandingin sama pakaian tradisional Jepang tuh kayak beda banget ya. Mungkin kalau pakaian Jepang tuh kelihatannya kayak simple dibandingkan baju adat Minangkabau, yang mana kita tuh kayak pakai suntingnya aja berat ya kan. Bahkan bajunya aja tuh dari bahan yang bludru itu berat banget ya kan. Terus misalnya nih kalau pakaian koto gadang kan kelihatannya kayak ringan ya dibandingkan suntiang, tapi ternyata emang berat juga kayak gitu. Mungkin orang-orang di sana tuh kayak wah keren ya kayak gitu, apalagi dengan detail-detail sulaman dan bordir yang ada di bajunya tuh juga keren banget teman-teman Pro 2. Itu tuh juga merupakan sebuah hal yang mungkin unik nih di mata masyarakat Jepang kayak gitu. Jadi ternyata teman-teman Pro 2, apa yang biasa kita lihat sehari-hari mungkin kita udah biasa kali ya ngelihat orang pakai baju orang pakai baju adat Minangkabau pakai sunting, kita ngerasanya kayak biasa aja, udah familiar. Tapi sama orang lain itu justru dianggap kayak sesuatu yang spesial gitu, kayak wow gitu kan. Mungkin ibaratnya sama deh kayak orang Indonesia itu ngelihat pakaian adat Jepang, pakaian tradisional Jepang gitu kan. Mungkin kita ngeliatnya kayak ih keren ya. Mungkin sama halnya kayak orang Jepang ngeliat pakaian kita kayak ih keren ya kayak gitu. Ternyata pakaian adat kita tuh juga keren ya teman-teman Pro 2. Tapi tentu dong, namanya juga Minangkabau ya, semua seluk-beluk budaya tuh keren-keren semua dan punya makna-makna tersendiri nih teman-teman Pro 2. Tapi kalau misalnya kita ngomongin pakaian adat Minangkabau, sebenarnya yang bikin menarik tuh bukan cuma bentuknya doang ya teman-teman Pro 2, tapi balik lagi nih ke makna yang Uut bilang tadi. Karena kan Minangkabau itu emang apa ya, sangat banyak ya makna-makna dari setiap budaya, tradisi, barang-barangnya semua itu punya makna. Tapi nanti kita bahas ya teman-teman Pro 2 setelah yang satu ini. Tetap stay tune terus aja di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Kaldi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.
1: Mama, coba lihat, Naisha dapat juara satu lagi loh.
2: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
3: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
2: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Naisha?
3: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
2: Naisha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, Nak?
1: Makasih, Papa udah ambil cuti. Kali ini, Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi Papa dan Mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita. Serta main-main Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
2: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.

teman-teman Pro 2, kita masih di Minang Pride ya. Kita masih bahas nih seputar dengan pakaian adat Minangkabau yang mencuri perhatian di Festival Kembang Api di Tokyo ya, teman-teman Pro 2. Nah, kalau kita ngomongin tentang pakaian adat Minang, itu sebenarnya yang bikin menarik bukan cuma bentuknya doang nih, teman-teman Pro 2, tapi juga makna yang ada di balik setiap detail pakaian itu. Misalnya nih, penutup kepala perempuan di Minang itu punya filosofi tersendiri, teman-teman Pro 2, sampai penggunaan songket yang menunjukkan kekayaan seni dan keterampilan masyarakat di Minangkabau. Makanya nih, pas pakaian adat Minang itu tampil di luar negeri, yang diperkenalkan itu bukan cuma soal fashionnya doang, tapi juga cerita, sejarah, dan juga identitas budaya yang dibawa bersama pakaian tersebut. Dan menurut Uut ini keren banget ya, teman-teman Pro 2, karena budaya itu bisa menjadi cara untuk memperkenalkan Indonesia tanpa harus banyak bicara nih, kayak action speak louder gitu kan. Cukup lewat penampilan aja nih, orang-orang udah penasaran dan pengen tahu lebih banyak seputar sama Minangkabau dan khususnya Sumatera Barat. Nah, teman-teman Pro 2, pembahasan kita di Minang Pride hari ini kita break dulu ya, karena untuk informasi, azan asyar itu akan berkumandang di pukul 15:44 waktu Indonesia Barat. Tapi sebelum kita dengerin azan asyar, teman-teman Pro 2 ya, sebelum dikumandangkan azan asyar, kita jelang dulu ya dengan lagu bernuansa islami. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus aja di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Nabi Muhammad selalu menjaga kebersihan. Sejak kecil, Rasulullah menyukai kebersihan, meskipun negerinya kekurangan air. Ketika diangkat menjadi Rasul, makin besar perhatiannya pada kebersihan. Beliau bersabda, kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Maka siapa yang tidak suka menjaga kebersihan, ternodalah sebagian imannya.

Dan teman-teman Pro 2 ya, selamat menjalankan ibadah sholat asyar nih untuk teman-teman Pro 2 yang ada di Kota Bukit Tinggi, Kabupaten Agam dan sekitarnya. Kita bahas sedikit lagi ya di Minang Pride hari ini teman-teman Pro 2, dan menarik banget kalau promosi budaya Minangkabau di Tokyo ini juga didukung oleh komunitas perantau Minang yang ada di Jepang. Mereka juga aktif nih untuk mengenalkan berbagai budaya Sumatera Barat, mulai dari tarian tradisional, kuliner, sampai ke pakaian adat kepada masyarakat Jepang. Dan ini udah jadi bukti ya teman-teman Pro 2 kalau perantau Minang itu gak cuma sukses di bidang pekerjaan atau di bidang pendidikan aja. So itu dia teman-teman Pro 2 pembahasan kita di Minang Pride untuk sore hari ini. Semoga bisa bermanfaat buat kita semuanya. Dan nanti kita ketemu lagi di program Insta di pukul 16.00 sampai ke pukul 17.00 waktu Indonesia Barat.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.

Bahasa Indonesia adalah alat pemersatu bangsa. Di tengah ratusan bahasa daerah, bahasa Indonesia menjadi jembatan komunikasi. Bahasa ini menyatukan perbedaan tanpa menghapus identitas lokal. Menggunakannya dengan baik adalah bentuk cinta tanah air. Bahasa juga mencerminkan cara bersikap dan cara berpikir. Dengan bahasa yang santun, pesan akan lebih bermakna. Inilah Rumah Bersama.

Teman terbaik kamu udah dipukul 16 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat ya. Teman-teman Pro 2, kita sudah ada di Insta inspirasi kita ya untuk sore hari ini. Tapi sama halnya kayak programnya ini, cuaca Bukit Tinggi memang benar-benar sangat menginspirasi kita ya untuk sore hari ini. Kenapa tuh Ut? Karena ini cuacanya cerah banget ya teman-teman Pro 2, terus juga berawan. Ini kayaknya kalau mau pergi lari atau pergi olahraga ya, atau cuma untuk mencari sinar matahari, kayaknya ini cocok banget ya teman-teman Pro 2. Jadi buat kamu-kamu semua nih, daripada di dalam kamar aja mengurung diri, nah coba deh keluar ya, ngelihat nih gimana indahnya sore hari ini. Ini Uut prediksi kayaknya nanti sunsetnya bakal bagus sih. Let's see aja. Nah teman-teman Pro 2, di Insta hari ini Uut bakal ngajak teman-teman Pro 2 kenalan sama sosok inspiratif ya, yang mungkin bisa yang bisa bikin kita tuh ngelihat hidup dari POV yang beda nih teman-teman Pro 2. Mungkin sekarang kamu ngelihat POV hidup kamu dari sisi kurang baiknya aja gitu. Tapi coba dilihat dari sisi lainnya gitu. Kita kenalan sama yang namanya Avionita Sinaga ya. Avionita Sinaga ini beberapa tahun lalu, tepatnya di tahun 2017 teman-teman Pro 2, itu hidupnya berubah drastis. Dia mengalami kondisi yang membuat dia lumpuh dan juga harus menghadapi kenyataan yang tentunya gak mudah nih teman-teman Pro 2. Bayangin aja ya, saat banyak nih orang-orang yang sibuk ngejar mimpi, apalagi anak-anak muda ya kan, Avionita ini justru harus berjuang untuk melakukan hal-hal dasar yang sebelumnya mungkin dianggap sepele sama orang-orang. Dan mungkin ya teman-teman Pro 2, banyak juga nih saat ini atau hari ini, itu mungkin juga banyak anak-anak muda di luar sana yang harus struggle sama hal-hal seperti ini gitu kan, sama keterbatasan-keterbatasan fisik seperti yang pernah dilalui sama Avionita ini. Dan jujur aja teman-teman Pro 2, waktu hidup kita tuh tiba-tiba berubah kayak gitu, wajar aja kalau misalnya seseorang itu merasa sedih, kecewa, atau dia tuh bahkan hopeless gitu. Mereka kayak kehilangan harapan kayak gitu. Tapi teman-teman Pro 2, kisah Avionita ini gak berhenti di titik itu. Walaupun di tahun 2017 dia sempat lumpuh teman-teman Pro 2, tapi dia gak berhenti, dia gak putus asa dan gak nyerah. Karena menurut dia, justru dari situ nih perjalanan baru dia itu dimulai. Kayak semacam adventure-nya gitu ya, itu baru dimulai teman-teman Pro 2. Kira-kira gimana nih perjalanan panjang dari Avionita ini? Nanti kita bahas ya teman-teman Pro 2 setelah yang satu ini. Kita dengerin dulu lagu pilihan untuk sore hari ini. Ada Just Bersamamu. So, kayak lagunya ya, Bersamamu. Kalian teman-teman Pro 2 tetap harus bersama aku juga terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan nggak ya?
2: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
1: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
2: Awas kamu ya. Gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus.
1: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
2: Ah, lihat saja nanti ya, akan kubalas kalian semua.
1: Biarkan lalat gusar, asal kita nggak terkapar.
3: Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun. Gak malu?
4: Gak lah, ngapain juga aku malu. Namanya kan juga hiburan.
3: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
4: Apa ya?
5: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emile Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmocraft, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.
6: Teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman Pro 2, kita balik lagi ya. Dan tentunya kita masih di Insta untuk sore hari ini, teman-teman Pro 2. Dan kita masih membahas ya kisah dari Avionita Sinaga ini, yang ternyata walaupun sempat lumpuh teman-teman Pro 2, tapi semangatnya gak ikut-ikutan lumpuh ya. Dan teman-teman Pro 2, satu hal yang bikin kisah Avionita ini makin menarik adalah proses bangkitnya nih, teman-teman Pro 2. Karena ini bukan cerita yang langsung berubah dalam semalam ya, bukan kayak cerita Roro Jonggrang gitu kan, yang tiba-tiba dapat candi, gak kayak gitu ya. Gak juga ada tombol restartnya, teman-teman Pro 2, yang bikin semuanya kembali normal nih gitu. Avionita ini tetap harus belajar lagi melakukan berbagai aktivitas secara bertahap, teman-teman Pro 2. Sedikit demi sedikit, hari demi hari, pokoknya tiap hari itu ada progres walaupun kecil, teman-teman Pro 2. Dan menurut Uut, ini relate banget ya sama kehidupan kita kayak sekarang gitu ya kan. Kadang kita kan suka pengen hasil yang instan, pengen hasil yang cepet gitu kan. Baru belajar sesuatu seminggu, jangankan seminggu deh, sehari doang gitu kan, udah pengen langsung jago gitu. Pokoknya apalagi anak-anak muda sekarang ya kan, yang udah difasilitasi dengan segala macam hal-hal yang instan ya, teman-teman Pro 2 gitu. Jadi segala sesuatunya itu pengen cepat ya kan, gak mau ada prosesnya kayak gitu. Nah, atau juga kayak baru bikin konten nih, mungkin ada yang minat jadi konten kreator ya, teman-teman Pro 2 gitu kan. Baru bikin konten beberapa hari atau beberapa kali itu gak viral ya, udah mulai putus asa kayak gitu. Pengennya sih yang langsung viral ya kan, sekali posting langsung viral ya kan, gak mungkin ya teman-teman Pro 2. Apalagi misalnya konten-konten yang kita bikin tuh emang yang positif kayak gitu. Kusali emang konten-konten viral yang tidak baik ya, itu jangan dicontoh gitu ya kan. Tapi misalnya kalau bikin konten-konten yang bermutu, misalnya gak viral, jangan langsung nyerah kayak gitu. Banyak ya teman-teman Pro 2 hal-hal besar yang sebenarnya itu dibangun dari proses yang kecil nih, dan dilakukan secara terus-menerus, kayak halnya Avionita ini, teman-teman Pro 2. Dan Avionita ini nunjukin bahwa kemajuan sekecil apapun itu tetap layak dihargai ya. Nanti kita bahas lagi nih teman-teman Pro 2 seputar dengan Avionita Sinaga ini, yang bakal menginspirasi kita di sore hari ini. Tapi setelah yang satu ini, kita dengerin dulu Judika dan Andi Rianto, Tenang.

0: Cougar FM.
1: Ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
2: Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.
3: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah suruh tunggu dulu. Waktu itu aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
4: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
3: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
5: Halo teman-teman Produa. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit untuk membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Balik lagi teman-teman Pro 2 masih di Insta tentunya di pukul 16 lewat 40 menit waktu Indonesia Barat teman-teman Pro 2, dan kita masih bahas ya seputar dengan Evionita Sinaga ya. Tapi teman-teman Pro 2 tak kenal maka tak sayang, dari tadi kita bahas seputar dengan Evionita Sinaga, tapi sebenarnya Evionita Sinaga ini siapa sih ya? Jadi teman-teman Pro 2, Evionita Sinaga ini nama lengkapnya itu Laura Tias Evionita Sinaga, atau ya kalau panggilan akrabnya itu Kak Vio. Jadi beliau ini merupakan seorang penari, pelatih tari, dan juga tokoh inspiratif asal Pematang Siantar, teman-teman Pro 2. Dan beliau ini juga dikenal luas ya sebagai pendiri Sanggar Simalungun Home Dancer yang berdedikasi melestarikan dan mengembangkan tari tradisional Simalungun ya. Jadi teman-teman Pro 2, bayangin aja tadi kan Wood sempat bilang kalau di tahun 2017 itu Kak Vio ini sempat lumpuh gitu kan. Kita tahu dia tuh merupakan seorang penari. Bayangin penari lumpuh, itu gimana ceritanya gitu kan. Yang mana itu kayak sah-sah banget ya buat Kak Vio ini untuk menyerah dan putus asa. Tapi Kak Vio ini gak menyerah teman-teman Pro 2. Dan yang lebih keren lagi, walaupun sempat lumpuh, Kak Vio ini gak meninggalkan dunia yang dia cintai, yaitu dunia tari. Walaupun beliau ini menghadapi keterbatasan fisik, kecintaannya terhadap seni itu tetap ada teman-teman Pro 2. Bahkan beliau ini terus mengembangkan sanggar tari yang sudah didirikannya. Nah ini yang menarik teman-teman Pro 2. Kadang pas lagi menghadapi masalah ya, banyak orang yang ngerasa hidupnya udah selesai kayak gitu, kayak apalagi lumpuh kan, dimana-mana orang tuh ngerasa kalau lumpuh itu udahlah ini the end of the game gitu, kayak udah ini udah akhir dari segalanya, kayak aku gak bisa ngapa-ngapain lagi kayak gitu kan. Tapi beda nih sama Kak Vio ini, belum tentu lumpuh ini menjadi sebuah pertanda kalau hidup kita udah selesai gitu. Mungkin aja jalannya berubah hidup kita gitu, atau mungkin caranya juga berbeda gitu ya kan. Tapi bukan berarti teman-teman Pro 2 mimpinya itu harus berhenti ya Kak Vio ini gitu. Dan dari Kak Vio ini sendiri udah membuktikan kalau seseorang itu tetap bisa berkarya walaupun situasinya gak sama seperti dulu lagi gitu ya kan. Karena yang paling penting itu bukan seberapa sempurna kondisi kita loh teman-teman Pro 2 untuk menciptakan sebuah karya atau menggapai sebuah cita-cita ya, tapi tentang seberapa besar kemauan kita tuh untuk terus bergerak maju kayak gitu. Jadi misalnya nih kalau teman-teman Pro 2 punya cita-cita tapi punya keterbatasan ya, jangan menyerah dulu kayak gitu. Dan barangkali aja nih mungkin itu hal yang memang jalan yang seharusnya kita tempuh biar kita bisa mendapatkan apa yang kita ceritakan kayak gitu ya teman-teman Pro 2. Nah ini kita masih bahas lagi nanti ya seputar dengan kisahnya Kak Vio ini yang tentunya sangat menginspirasi kita, khususnya buat anak-anak muda biar gak gampang nyerah ya teman-teman Pro 2. Tapi kita dengerin dulu nih lagu dari siapa dulu ya, kita dengerin ya yang asik nih untuk sore-sore cerah kayak gini nih. Lihat aja sendiri teman-teman Pro 2 di luar sana nih, ini emang benar-benar cuaca yang bagus sih untuk keluar. Apalagi besok udah weekend kan ya kan, pasti asik banget tentunya ya. Dan teman-teman Pro 2, kita nanti bahas lagi seputar dengan Kak Vio ini, tapi kita dengerin dulu nih lagu pilihan Uut untuk sore hari ini. Next ini bakal ada Katy Perry, Wide Awake.

0: Budaya lokal bukan sekedar peninggalan masa lalu. Ia adalah penanda siapa kita hari ini. Di dalamnya tersimpan nilai, luka, harapan, dan kebijaksanaan yang diwariskan lintas generasi. Ketika dunia bergerak cepat, budaya mengajak kita berhenti sejenak dan mengingat asal-usul. Ia mengajarkan bahwa kemajuan tidak harus berarti kehilangan identitas. Bangsa yang besar bukan yang meniru, tetapi yang memahami dirinya sendiri. Budaya lokal adalah suara hati yang membedakan kita dari bangsa lain. Jika budaya diabaikan, perlahan kita akan kehilangan arah pulang. Maka menjaga budaya berarti menjaga jati diri bangsa agar tetap utuh dan bermakna.
1: Woi woi, tolong! Airnya makin naik nih! Woi woi, ini gimana? Ini airnya udah naik di kasur nih woi! Tolong itu laptop gua!
2: Waduh, laptopnya belum diamanin nih! Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
1: Ya elah, makin nanya! Bentar-bentar, laptop mau masuk nih!
3: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
1: Nah, udah paham kan sekarang? Weh, lo orang ngapain?

Dan teman-teman Pro 2 dari Kavio tadi ya, Avio Nita Sinaga ini, kita belajar kalau keterbatasan itu bukan selalu soal penghalang ya teman-teman Pro 2. Kadang justru keterbatasan ini yang lebih menentukan ya cara kita merespon keadaan tersebut. Karena kalau ngomongin hidup itu emang gak selalu berjalan sesuai rencana teman-teman Pro 2. Kita tuh sebagai manusia tuh cuma bisa berencana, tapi yang mengabulkan gitu kan kehendaknya itu tetap dari Tuhan ya. Dan ada kalanya kita tuh kita harus tetap menghadapi hal-hal yang gak pernah kita bayangin nih sebelumnya gitu. Tapi dari kisah Kavio ini, teman-teman Pro 2 mengingatkan kepada kita bahwa selalu ada kesempatan untuk bangkit, kemudian selalu ada kesempatan untuk belajar lagi dan juga menemukan cara baru untuk tetap berkarya. So buat teman-teman Pro 2 yang mungkin lagi menghadapi tantangan, lagi gagal dalam sesuatu, atau lagi merasa jalan di tempat aja nih, nah jangan buru-buru nyerah ya teman-teman Pro 2. Jalanin aja dan nikmati aja prosesnya. Karena who knows ya kan, proses yang sedang kamu jalani sekarang itu tuh justru sedang membentuk versi terbaik dari diri kamu untuk di masa depan kayak gitu. Istilahnya lagi ngebentuk apa ya, kayak pondasinya buat kamu di masa depan gitu loh. So tetap semangat, tetap berkembang, dan terus ya jadi menginspirasi bagi orang-orang di sekitar kamu ya. Dan gak kerasa teman-teman Pro 2 udah 56 menit kita di Insta untuk sore hari ini. Nanti kita ketemu lagi di program Break Time ya teman-teman Pro 2, dari pukul 17.00 sampai ke pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Tapi setelah yang satu ini ada Pamungkas One Only.

0: Indonesia itu rumah.
1: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
2: Indonesia itu seperti warna-warni.
3: Indonesia itu ya aku.
4: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.
5: Teman terbaik kamu.

Love Forever ya teman-teman Pro 2 dari Suara Kayu dan Arash Buana nih udah ngantarin kita ke program break time untuk sore hari ini teman-teman Pro 2. Ya Love Forever ya, selamanya memang cinta dan selamanya juga buat bakal temanin teman-teman Pro 2 di setiap waktu ya. Mau itu di rehat malam, di sore ceria, di santai siang ataupun di sepeda. Uut bakal setia temanin teman-teman Pro 2 tapi untuk hari ini cuma sampai jam 8 malam ya. Nah, teman-teman Pro 2 di break time hari ini Uut bakal bahas seputar dengan sebuah bukan ini bukan fakta unik ya teman-teman Pro 2 tapi lebih ke apa ya, ini kayak bukan peristiwa juga sih tapi kayak sebuah hal yang menarik gitu. Ada orang yang jalan kaki keliling dunia. Wow, tapi ini bukan orang-orang yang live di TikTok ya teman-teman Pro 2. Ini bukan orang Indonesia tapi ini datang dari luar negeri ya teman-teman Pro 2. Mungkin kalau kita disuruh jalan kaki dari rumah ke minimarket ya atau ke warung disuruh sama orang tua kita mungkin masih oke lah ya gitu, kayak adapun itu juga kayak agak capek juga sih sebenarnya. Tapi gimana jadinya kalau jalan kaki keliling dunia? Wow banget. Kedengarannya emang kayak apa ya, challenging banget ya, tapi mustahil kayak gitu kita mikir ya. Tapi ternyata teman-teman Pro 2 ada nih orang yang benar-benar melakukannya, jalan kaki keliling dunia ini. Nah, kita kenalan sama yang namanya Jean Beliveau. Apa nih ini bahasanya gimana ya, Jean Beliveau. Ah, pokoknya apa hurufnya kayak gitu, Beliveau. Kayaknya nanti Wood harus dengar ya cara spelling, cara mengeja namanya yang benar ya. Tapi kita panggilnya Jean dulu aja ya yang mudah gitu. Jadi teman-teman Pro 2, Jean ini itu asalnya dari Kanada. Nah, Jean ini memutuskan untuk berjalan kaki keliling dunia demi menyuarakan pesan perdamaian ya teman-teman Pro 2 dan anti kekerasan terhadap anak-anak. Jadi jalan kaki keliling dunianya gak cuma jalan kaki doang gitu, kayak gabut jalan kaki gak gitu. Maksudnya atau pengen memecahkan rekor baru gak kayak gitu teman-teman Pro 2. Tapi ada misinya gitu loh, dan ini misinya memang sangat amat mulia ya, yaitu pesan perdamaian dan anti kekerasan terhadap anak-anak. Nah, yang bikin makin luar biasa, nah perjalanan ini bukan berlangsung selama beberapa bulan. Ya iyalah, beberapa bulan kayaknya tuh naik motor ya kan. Kalau jalan kaki kayaknya bakal memakan waktu lebih lama ya teman-teman Pro 2. Dan kalau ada yang mikir sekitar 1 atau 2 tahun, itu juga salah banget. Salah besar banget ya teman-teman Pro 2. Jean ini memulai perjalanannya pada tanggal 18 Agustus tahun berapa nih? Tahun 2000. Tahun 2000 mah aku belum lahir, ya kan? Kayak aku belum lahir aja dia udah jalan kayak gitu kan. Dan di saat itu di tahun 2000 itu bertepatan

bertepatan sama ulang tahunnya Jean ini yang ke-45 tahun, teman-teman Pro 2. Targetnya itu memang sederhana ya, walaupun kedengarannya kayak agak gila juga nih orang gitu kan. Berjalan melintasi berbagai negara sambil membawa pesan bahwa dunia itu bisa menjadi tempat yang lebih damai. Wih, benar-benar merinding. Merinding banget tiba-tiba baca ininya ya, baca pesannya gitu. Kayak di situasi kondisi dunia sekarang yang lagi chaos-chaosnya ini, teman-teman Pro 2, memang sangat-sangat merinding sekali ya membaca pesannya itu, dunia bisa menjadi tempat yang lebih damai. Terus dari satu langkah kecil ya di kota Montreal dari Kanada, teman-teman Pro 2, perjalanan panjang yang akan mengubah hidupnya Jean ini pun dimulai nih gitu. Tapi pertanyaannya kita sekarang ya, kita kan bahas yang unik-unik nih gitu kan. Pertanyaannya itu seberapa jauh sih Jean ini jalannya gitu. Jawabannya bakal bikin kita kaget ya, teman-teman Pro 2. Jadi siapin dulu diri kalian untuk mendengar jawaban dari Uut ya. Kita persiapkan dulu nih diri kita untuk mendengar kira-kira berapa jauh si Jean ini berjalan gitu ya. Nah, jadi sambil menunggu teman-teman Pro 2 menyiapkan diri untuk mendengar jawaban Uut, nah kita dengerin dulu lagu dari Nabila Taki ya, Ku Ingin Pisah.

0: Metro 2FM, teman terbaik kamu. Kenapa wanita itu lebih banyak bicara dibandingkan laki-laki? Ketika para wanita berkumpul, tidaklah luput dari kegiatan bercerita. Namun, tahukah Anda? Faktanya, perempuan mampu mengeluarkan 20 ribu kata per hari, sedangkan laki-laki sebanyak 7 ribu kata setiap hari. Penyebabnya, karena dalam otak wanita memiliki lebih banyak protein berbicara yang berperan penting dalam perkembangan bahasa. Bahkan seorang wanita mampu mengucapkan variasi kalimat dan vocabulary dengan jumlah yang banyak sejak usia muda. Maka, wajar saja jika pada anak perempuan akan lebih cepat belajar berbicara dibandingkan dengan anak laki-laki.
1: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
2: Berhenti!
3: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
4: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
5: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
2: Justru, kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
4: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
2: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
6: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
3: Ya udah, kita cabut aja.
6: Cabut pohonnya, Bang.
3: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
1: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
1: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
0: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
1: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
0: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Eh, tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
1: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
0: Loh Bang, cepet banget potongnya.
1: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, Abang lebih fast lagi ingetnya.
0: Yah, Abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Balik lagi ya teman-teman Pro 2 di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu ya teman-teman Pro 2. Gimana nih, udah mempersiapkan diri lu mendengar berapa apa? Seberapa jauh sih Jayan ini udah berjalan teman-teman Pro 2? Nah, kalau udah duluan nih siap mentalnya pas lagi nyari naskahnya. Naskah enggak tuh, maksudnya bahan kayak gitu ya teman-teman Pro 2. Nah, jadi teman-teman Pro 2, kalau ditanya udah seberapa jauh sih Jayan ini berjalan? Nah, jawabannya teman-teman Pro 2, selama lebih dari 1 dekade Jayan ini berjalan kaki sejauh kurang lebih 75.000 kilometer. Wow. Jadi kalau ukurannya kayak gini, hitungannya kilometer kayak gini, gak kebayang ya. Sama Uut pun juga gak kebayang sih sebenarnya. Langsung wow aja. Tapi kayak kebayangnya tuh jauh sih, 75.000 kilometer tuh jauh. Cuma teman-teman Pro 2 ya, sebagai perempuan ya, kalau misalnya 1 kilo tuh pasti mikirnya kayak dari mana ke mana gitu kan. Nah, kita kasih kayak semacam perbandingannya gitu lah ya. Nah, biar lebih kebayang teman-teman Pro 2, jarak itu setara dengan sekitar, aduh, ini panjang banget sih, 81 kali panjang Pulau Jawa. 81 kali loh. Ini bukan 3 kali atau 5 kali lebih panjang, tapi udah 81 kali dari ujung barat sampai ujung timur. Wow. Super jauh ya udah berjalan gitu. Selama perjalanan teman-teman Pro 2, Jayan ini melewati sekitar 64 negara di berbagai benua. Tapi tentu aja teman-teman Pro 2, perjalanan sepanjang itu tuh gak selalu mulus ya kan. Ya bayangin aja, udah jalan sejauh itu gak mungkin mulus-mulus doang. Sedangkan kita jalan dari rumah ke warung aja tuh ada aja godaannya kan, apalagi ini. Jadi teman-teman Pro 2, saat berada di Kolombia ya Jayan ini, kondisi keamanan membuatnya si Jayan ini harus pakai pesawat nih untuk melewati wilayah tertentu ya. Karena gak mungkin dong pure jalan kaki ya kan. Dan di Libya, Jayan ini gak mendapatkan visa nih, sehingga dia gak bisa lewat melintasi Libya kayak gitu. Nah, gak sampai di situ, di Pakistan, situasi politik dan ancaman kelompok bersenjata ini bikin Jayan harus mencari rute lain kayak gitu. Jadi walaupun dikenal sebagai perjalanan jalan kaki keliling dunia, tapi the fake gitu kan, kenyataannya di lapangan ada memang beberapa part atau beberapa bagian yang memang harus disesuaikan ya demi keselamatan. Gak mungkin dong ke kayak jalan kaki, tetap harus jalan kaki, yang nanti misalnya ada situasi politik yang lagi kurang baik gitu kan, kena tembak gitu kan, gak mungkin ya. Jadi memang harus menyesuaikan kayak gitu. Nah, jadi tantangan terberat Jayan ini ternyata bukan cuma soal jarak aja teman-teman Pro 2. Ada juga nih momen ketika dia hampir menyerah total gitu, kayak ah, apa balik aja ya gitu. Kalau ngikutin apa ya, ngikutin intrusive talk-nya si Jayan ini kayak aduh, apa gue balik aja kali ya kayak gitu. Tapi untungnya Jayan ini enggak Gen Z ya teman-teman Pro 2. Kalau Gen Z kayaknya baru jalan 10 kilo, aduh, pulang aja deh gitu kan. Udah lumayan nih buat update Strava. Gak gitu. Nah, jadi memang ada ya beberapa momen di mana Jayan ini punya tantangan gitu dan hampir menyerah teman-teman Pro 2. Kira-kira di mana nih momennya? Nanti kita bahas ya. Kita dengerin dulu satu lagu dari Perunggu, ada Pikiran Yang Matang.

0: Hidup ramai pendapat? Wajar. Butuh sudut pandang? Biasa. Yang penting, kita tetap bisa jalan bareng nih. Dengerin tanpa ngegas, nyampein tanpa nyerang. Gak harus paling keras buat jadi yakin. Gak perlu nutup diri buat tetap teguh. Karena jalan tengah itu pilihan berani. Tetap pegang nilai, sambil jaga rasa.
1: Antrian 5 di loket.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
3: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males ah. Nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku sholat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita. Dan sejatinya kita diciptakan sama.
1: Nomor antrian 2.
3: Pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.
5: Halo teman-teman Produa, mau dengerin tari siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Okay, teman-teman Pro 2, kita masih di break time untuk sore hari ini ya, teman-teman Pro 2. Jadi kita bahas lagi nih seputar si Jean ini. So, teman-teman Pro 2, perjalanan sejauh puluhan ribu kilometer yang udah ditempuh sama Jean ini tentunya enggak cuma menguras tenaga aja ya, teman-teman Pro 2, tapi juga mental ya, enggak cuma ngomongin soal tenaga dan juga bukan cuma ngomongin soal finansial ataupun yang lain-lain ya teman-teman Pro 2, tapi juga soal mental. Salah satu titik terberat yang dialami Jean itu waktu berada di Ethiopia di tahun 2004. Waktu itu dia merasa kesepian banget nih, kayak feeling lonely banget gitu kan. Nah, bayangin aja, udah bertahun-tahun jauh dari rumah, berpindah dari satu negara ke negara lain, tapi kepastian kapan perjalanan akan selesai ini gak tahu nih, kapan gitu ya kan. Nah, di momen itu Jean ngakunya hampir nyerah nih, kayak gue pulang aja apa ya, kayak gitu kan. Jadi bayangin aja teman-teman Pro 2, bertahun-tahun ya dia jalan kaki gitu kan, terus dia pengen nyerah gitu karena nggak tahu nih endingnya kapan ya kan. Tapi dukungan dari orang-orang terdekat, terutama istrinya, itu bikin dia memutuskan untuk tetap melanjutkan perjalanan. Terus tantangan lainnya juga datang dari kondisi fisiknya nih teman-teman Pro 2, kan mengingat ya dia memulai perjalanannya di umur 45 tahun yang mana which is itu udah nggak muda lagi gitu kan. Nah, saat berada di Aljazair, Jean ini mengalami masalah kesehatan yang serius dan harus menjalani operasi prostat. Bayangin aja harus operasi gitu. Dan menariknya, dokter yang menanganinya begitu tersentuh sama misi yang dibawa sama Jean ini, sampai ngasih pengobatan secara gratis buat Jean gitu. Dan kadang teman-teman Pro 2, dalam perjalanan hidup yang membuat seseorang bertahan itu bukan cuma kekuatan dirinya aja, tapi juga bantuan, dukungan, dan juga kebaikan dari orang-orang yang ditemui di sepanjang jalan, kayak gitu. Sama hal juga kayak misalnya kamu lagi berproses gitu, mungkin emang gak mudah, tapi ada orang-orang di sekeliling kamu yang ngasih kamu semangat, dan itu yang bikin kita tuh tetap semangat lagi gitu. Dan setelah lebih dari 10 tahun berjalan, akhirnya garis finish itu datang juga teman-teman Pro 2. Setelah menempuh perjalanan selama 4077 hari, Jean ini akhirnya kembali ke kota asalnya, Montreal ya, di Kanada. Tanggalnya adalah 16 Oktober 2011. Jadi saat memasuki kilometer terakhir, lebih dari 100 orang ikut berjalan mendampingi nya, merinding ya. Bahkan 1 kilometer terakhir ditempuh bersama sang istri yang selama bertahun-tahun udah menjadi salah satu sumber semangat terbesarnya Jean ini sendiri. Kalau dihitung, perjalanan itu berlangsung lebih dari 11 tahun ya teman-teman Pro 2. 11 tahun untuk misi yang sederhana, yaitu mengingatkan dunia tentang pentingnya perdamaian. Dan dari kisah Jean ini, teman-teman Pro 2, ada satu hal yang menarik ya untuk kita renungin nih, khususnya buat kita anak-anak muda. Kadang kita itu kan terlalu fokus ya sama tujuan yang besar-besar nih, sampai lupa kalau semua pencapaian luar biasa itu sebenarnya dimulai dari satu langkah kecil. Dan Jean emang gak nyelesain 75 ribu kilometer dalam sehari, teman-teman Pro 2. Dia nyelesainya dengan terus melangkah, hari demi hari, tahun demi tahun, kayak gitu kan, 11 tahun loh gitu. Dan mungkin pelajaran itu juga relevan buat kita di hari ini, teman-teman Pro 2, karena mimpi mau sebesar apapun, tugas sebanyak apapun, dan target setinggi apapun gitu ya, semuanya tuh selalu dimulai dari satu langkah pertama. Jadi buat kamu nih yang lagi banyak deadline numpuk gitu kan, ya mulai dari hal-hal sederhana aja, dari kerjain kecil-kecil, jangan ditumpuk-tumpuk, kayak gitu ya. So, itu dia teman-teman Pro 2, pembahasan kita di break time hari ini seputar dengan Jean ya, yang sangat-sangat luar biasa gitu kan, yang mampu mengelilingi dunia dengan jalan kaki. Mungkin gak semua negara di dunia ya yang di jalani sama Jean, tapi overall ini kayak keren banget gitu kan, kayak jalan kaki 75.000 km, kayak wow. Bukan 75.000 lagi deh ya, kalau gak salah 75.000 km, kayak wow, very very keren gitu kan, kayak lo keren sih bang kalau kata gue gitu. Nah, itu dia teman-teman Pro 2, pembahasan kita karena kurang lebih udah 52 menit nih buat menemani kamu di program Break Time untuk sore hari ini. Nanti kita ketemu lagi di Pro 2 Sunset dari pukul 18.00 sampai ke pukul 19.00 waktu Indonesia Barat nanti. So, jangan kemana-mana kalau kamu gak mau ketinggalan keseruannya. Tetap dengerin 94.8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Pernah nggak sih kamu ngerasa perjalanan pulang itu lebih lama dibanding saat berangkat? Kalau pernah, berarti kamu sedang merasakan efek kappa. Efek kappa adalah ilusi persepsi waktu di mana jarak fisik yang lebih jauh antar titik membuat waktu terasa berjalan lebih lama, meskipun durasi sebenarnya sama. Ini menjelaskan mengapa perjalanan pergi sering terasa lebih lama dibandingkan perjalanan pulang. Karena otak lebih familiar dengan rute tersebut dan menganggapnya lebih efisien.
3: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: keberagaman suku, bahasa, dan adat istiadat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki identitas budaya yang unik dan mencerminkan cara hidup masyarakatnya. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun melalui cerita, ritual, dan kebiasaan sehari-hari. Budaya tidak hanya menjadi simbol masa lalu, tapi juga membentuk karakter bangsa hingga hari ini. Nilai gotong royong menjadi salah satu ciri khas yang masih terasa kuat di berbagai wilayah. Melalui budaya, masyarakat belajar tentang kebersamaan dan saling menghormati. Inilah yang menjadikan Indonesia kaya secara sosial dan budaya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2 ada Vanessa Z dan Roni Parulian, ya takkan terulang. Sekarang kita udah di pukul 18 lewat 12 menit waktu Indonesia Barat nih, teman-teman Pro 2. Seharusnya kan kita udah di Pro 2 Sunset ya, dan Wood harusnya udah menghadirkan informasi ringan yang akan kita bahas di sore hari ini. But anyway, teman-teman Pro 2, untuk informasi azan maghrib hari ini itu nanti akan berkumandang di pukul 18 lewat 23 menit waktu Indonesia Barat ya. Tapi teman-teman Pro 2 seperti biasa ya, jelang azan maghrib ini kita bakal bergabung ke Pro 1 RRI Bukit Tinggi dan akan dijelang dengan lagu bernuansa Islami, kemudian nanti juga ada pengajian Al-Quran. Jadi kita break dulu dari Pro 2 Sunset ya, nanti kita balik lagi bahas seputar dengan hal-hal yang ringan ya untuk sore hari ini teman-teman Pro 2. Tapi kita bergabung dulu ya ke Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kalian jangan kemana-mana ya teman-teman Pro 2, pokoknya tetap stay tune terus aja di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Baik, berikut selanjutnya kita ikuti pengajian sore yang akan dibacakan oleh Muhammad Alif Alamin, membacakan surah Al-Baqarah ayat 127 sampai ayat 142.
1: Ismail.

وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك

Pohon tidak hanya menyelamatkan kita dari bencana, namun juga sekaligus menabung pahala darinya. Karena tanah yang ditanami adalah sumber rezeki bagi yang menanami pun yang menikmati. Rasulullah bersabda, "Tidak ada seorang muslim yang menanam sebuah pohon, lalu ada manusia atau makhluk melata yang makan dari pohon tersebut, melainkan menjadi sedekah baginya." Hadis Rawah Bukhari Muslim.

0: Perbendaharaan rasa kopi khas Indonesia sangat beragam. Setelah dulu populernya kopi luwak di tengah masyarakat, kini ada lagi kopi kawah daun yang beranjak naik. Dari namanya yang begitu kental akan nilai tradisi dan kesederhanaan membuat banyak orang penasaran akan cita rasa dan sejarah dari kopi kawah ini. Kawah artinya kopi. Dari bahasa Arab, kahwah. Daun sendiri dari bahasa Indonesia. Jadi, kawah daun adalah minuman yang dibuat dari seduhan daun kopi. Seperti teh yang diseduh dengan air panas dan bukan dari bijinya, cara menikmatinya juga terbilang unik, yakni menggunakan tempurung atau batok kelapa, yang biasanya satu paket dengan gorengan. Sambil bersila di atas balai-balai bambu seraya dihembus angin sepoi-sepoi dingin pegunungan, sungguh kenikmatan tak terkira bagi penggemarnya. Tidak hanya menjanjikan cita rasa yang enak, namun kopi kawah daun juga menawarkan banyak khasiat bagi kesehatan.
1: Saya sudah mencoba dan nikmati, itu enak sekali, membuat badan segar. Dan kalau saya lihat dari bentuk minuman itu, dia bening, tapi terasa membuat tubuh saya jadi enak, ringan.
0: Warna gelap dari kawah daun ini sendiri menggambarkan jelas sejarah kelamnya zaman dahulu, khususnya bagi orang Minang. Bermula dari keinginan Gubernur Jenderal Van den Bosch untuk menerapkan tanam paksa kopi di ranah Minang, pada tahun 1840 menyusul keberhasilan di tanah Jawa 10 tahun sebelumnya. Kopi adalah komoditi bernilai tinggi di Eropa, sehingga keuntungan yang diraup sungguh luar biasa bagi Belanda. Akibat harganya yang tinggi itu, semua biji kopi harus diserahkan ke gudang kopi alias Kafi Pakuis, tanpa boleh tercecer sebiji pun. Lalu muncul sebutan pakuih kopi bagi pegawai pribumi yang menguras gudang kopi ini dan mereka terciprat ikut menjadi kaya. Tapi malang bagi masyarakat kebanyakan. Mereka hanya boleh menanam saja tanpa boleh mencicipi rasa minuman kopi yang diolah dari bijinya. Kopi adalah minuman para dewa yang tak terjangkau tangan. Tapi tak kayu janjang di kapiang, tak ameh bungka di asah. Timbullah ide kreatif untuk membuat minuman yang menyeduh daunnya. Demi bisa mencicipi rasa kopi yang harum itu, dipastikan bahwa ide ini muncul terinspirasi dari cara mengolah daun teh menjadi minuman. Bangsa Belanda yang mengetahui hal ini menyebutnya Melayu kopi daun karena mereka meminum minuman kawah daun ini. Pastinya rasa daun kopi tidak sama dengan biji kopi. Tapi setidaknya ada bau-bau kopinya juga. Kelat-kelat sedikit tidak apalah, mungkin begitu pandangan masyarakat saat itu. Penderitaan ini baru berakhir pada tahun 1908 ketika tanam paksa kopi diganti dengan penerapan belasting atau pajak. Namun tradisi minum air daun kopi ternyata tidak ikut berhenti, yang mungkin karena sudah berlangsung lebih dari 60 tahun. Sebelum diseduh, daun kopi diasapi dulu sampai kering. Proses ini memakan waktu kurang lebih 12 jam. Setelah itu, baru disiram dengan air panas di dalam tabung bambu. Selanjutnya ditambahkan gula saka dan kayu manis sebagai pemanis dan jadilah setempurung kopi kawah daun. Proses pengasapan daun kopi ini terekam dalam sebuah potret koleksi Tropen Museum. Beberapa orang ibu sedang bakalumun asok mengasapi daun kopi. Di belakang mereka didirikan tikar sebagai penghalang angin. Tentu saja karena mereka tidak mengharapkan api menyala dan membakar daun-daun kopi itu. Kalau daunnya sudah berbunyi gemerisik, artinya proses pengasapan sudah selesai, lalu siap untuk diolah selanjutnya. Dalam proses perebusan sendiri, membutuhkan waktu selama 1 jam, yang menurut Indra, salah seorang pembuat kopi kawa daun, akan menyebabkan seluruh khasiat dari daun itu keluar.
2: Artinya semua khasiat yang ada di dalam daun kopi, nah dengan 1 jam proses semuanya keluar, khasiatnya nanti.
0: Warung kopi kawa daun belakangan ini marak muncul di wilayah Sumatera Barat. Jika menelusuri kota Padang, warung ini pasti mudah ditemui di setiap sudut kota. Apalagi jika menelusuri perjalanan dari Batu Sangkar menuju kota Bukit Tinggi yang berhawa sejuk. Lebih banyak lagi warung serupa yang ditemui. Sementara itu, jika menelusuri perjalanan dari kota Bukit Tinggi menuju kota Payakumbuh, warung yang sama juga mudah ditemui. Bedanya, warung-warung ini menampilkan olahan kopi kawa daun dalam bentuk modern. Baik itu yang sudah dicampur dengan susu atau dipadu dengan teh talua, minuman khas Sumatera Barat.
3: Kalau rasanya kawa daun itu kerasa banget ya. Kerasa jadi, apalagi ditambahin susu jadi sedap jadi.
4: Rasanya gurih kali itu. Kalau terasa aromanya harum. Enak kita minum, itulah ciri khas minuman alami gitu.
0: Pendengar, itulah kopi kawa khas ranah Minang, Sumatera Barat. Tak hanya nikmat, tetapi juga syarat akan nilai sejarah perjuangan bangsa.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Saat mengupas buah nanas, bagian tengah atau bonggolnya seringkali dibuang karena teksturnya yang keras dan sulit untuk dikunyah. Meski demikian, bonggol nanas ternyata menyimpan banyak beragam manfaat kesehatan yang tidak boleh diabaikan. Bonggol nanas kaya akan enzim bromelin yang dikenal memiliki sifat antiinflamasi dan mampu mendukung pencernaan. Enzim ini dapat membantu memecah protein dalam tubuh, memudahkan pencernaan makanan, serta meredakan gejala gangguan pencernaan seperti kembung dan perut begah. Selain itu, bromelin juga diyakini berpotensi untuk mempercepat penyembuhan luka dan meredakan peradangan. Tidak hanya itu saja, bonggol nanas juga mengandung serat tinggi yang bermanfaat untuk kesehatan usus dan pencernaan. Serat membantu memperlancar pergerakan usus dan mencegah sembelit, serta mendukung kesehatan mikrobiota usus. Meski rasanya tidak semanis bagian daging buahnya, bonggol nanas tetap dapat diolah atau dikonsumsi dalam bentuk jus, smoothie, atau sebagai tambahan dalam masakan untuk memperoleh manfaat kesehatannya. Jadi, daripada membuang bonggol nanas, pertimbangkan dulu untuk memanfaatkannya sebagai bagian dari asupan sehat Anda.
1: Yah, borong-borong.
2: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
1: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
2: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
1: Lupa ya, coba ingat.
2: Eh, tunggu, ini Siska tuh.
1: Iya.
2: Siska yang IP1 yang baru satu kelas tuh. Astaga, Siska. Kenapa kok baru lihat?
1: Iya, kok ini coba lupa.
2: Iya, saya begitu kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga, Siska.
3: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.
4: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, teman-teman Pro2 ya, sebelum kita bergabung dengan Pro2 Jakarta untuk mengikuti program Music Live Chat untuk malam hari ini, kita dengerin dulu ragam informasi yang telah dirangkum dalam Pro2 Info. Berita pertama, Netflix akan menghadirkan film thriller kriminal Spanyol berjudul The Marked Woman yang disutradarai oleh Gabe Ibáñez. Film ini berlatar di Barcelona dan tayang di Netflix pada Jumat 5 Juni 2026. Wow, hari ini ya teman-teman Pro2, dilansir dari Tudum by Netflix. Film ini mengisahkan misteri seorang perempuan muda ditemukan dalam kondisi terikat dan dibungkam di dalam sebuah kontainer pengiriman barang. Perempuan tersebut ditemukan dengan sejumlah bekas penyiksaan di tubuhnya dan mengalami amnesia. Dia tidak mengetahui identitas dirinya maupun bagaimana dia bisa berada di lokasi tersebut. Kasus itu kemudian menjadi fokus penyelidikan aparat setempat yang berusaha mengungkap latar belakang korban dan para pelaku yang terlibat. Beralih ke berita kedua, film Badut Gendong mengangkat kisah horor laga mengenai perjuangan seorang pengamen yang dihantam peristiwa tragis. Film tersebut menghadirkan perpaduan ketegangan, misteri, dan juga konflik kemanusiaan dalam alur cerita yang emosional. Cerita berfokus pada Darso, seorang pria yang mencari penghasilan dengan mengenakan kostum badut gendong di jalanan. Kehidupannya berubah sepenuhnya setelah istrinya meninggal dunia akibat tindakan kekerasan yang mengerikan. Dalam kondisi berduka, Darso memutuskan membawa jenazah istrinya kembali ke kampung halaman untuk dimakamkan. Perjalanan itu dilakukan dengan cara yang tidak lazim karena jasad sang istri disembunyikan di dalam boneka badut miliknya. Last but not least, teman-teman Pro2, kita dari Korea Selatan ya beritanya. Aktris Shin Hye-sun dipastikan menjadi pemeran utama drama terbaru SBS berjudul Dash. Kabar tersebut diumumkan SBS dalam acara media SBS Drama Next Episode di Seoul. Dilansir dari Sumpi, pengumuman itu disampaikan pada 1 Juni bersamaan dengan perkenalan jajaran drama SBS mendatang. Proyek Dash dijadwalkan menjadi salah satu drama unggulan yang tayang pada 2027. Sekian ragam informasi yang dapat dirangkum dalam Pro2 Info. Dan next, teman-teman Pro2, kita bergabung dengan Pro2 Jakarta untuk mengikuti Music Live Chat sampai ke pukul 20.00 waktu Indonesia Barat nanti. So, Uut pamit undur diri dari sore ceria hari ini, and see you tomorrow.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro2 Info.

single terbaru yang judulnya nanti bakal di-spill. Yes, kita bakal ngobrol barengan sama Nakei, teman Pro 2. Jadi buat lo semua yang kepo, yang penasaran dengan Nakei dan juga single terbarunya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Nanti kita bakal balik lagi barengan sama Nakei. Jadi pastiin buat tune in terus di MLC Music Live Chat.

0: Halo Musik Live Chat, dan masih barengan sama Edit nemenin lo di malam hari ini. Dan sekarang Edit udah gak sendirian nih, karena sudah ditemenin sama Nakei. Halo.
1: Hai.
0: Halo Nakei.
1: Halo Kak Edit.
0: Halo, selamat malam. Salam kenal sebelumnya. Gimana kabarnya hari ini Nakei?
1: Baik banget, happy. Karena cuacanya sekarang juga mendukung ya, kayak
0: jadi musik
1: juga bagus gitu.
0: Betul.
1: Tapi aku udah gak sabar banget, kayak malam ini bakal ngobrolin apa ya sama Kak Edit.
0: Nah, kira-kira ngobrolin apa ya Nakei ya? Tapi kayaknya kalau dilihat nih, Nakei lagi di luar angkasa nih kayaknya ya.
1: Yuk, biar kan saking cerahnya gitu, biar apa ya bisa menggambarkan apa ya situasi hati aku, kayak

0: Berarti berarti menjadi anak pertama setelah Indonesian Idol gitu kan? Karena berarti anaknya itu Indonesian Idol tahun 2025.
1: Iya, 2024-2025.
0: Oke. Tapi gimana rasanya setelah selesai di Indonesian Idol dan akhirnya bisa ngerilis lagu? Gimana perasaannya tuh?
1: Perasaannya gila sih, se-happy itu.
0: Oh iya.
1: Karena kan kita tapi sebagai musisi kan selalu pengen buat melahirkan banyak karya ya. Dan apa ya, dengan ilmu yang aku dapat selama di Indonesian Idol, lalu aku juga ketemu sama banyak musisi-musisi keren di Idol, itu benar-benar kayak menginspirasi aku buat kayak ih, aku harus bisa cepat bikin banyak karya, sampai akhirnya single perdana aku nanti ini lahir dan aku benar-benar puas gitu. Karena apa ya, isi hati aku untuk pertama kali ini bisa aku sampaikan dalam bentuk
0: sebuah lagu gitu ya.
1: Benar.
0: Tapi sebenarnya ketika lulus dari Indonesian Idol terus udah rilis lagu, sebenarnya ada ekspektasi tertentu nggak sih? Sebenarnya setelah dikenal ya, akhirnya kan nama Nake banyak dikenal sama orang-orang masyarakat Indonesia gitu. Ada ekspektasi nggak dari Nake?
1: Pasti. Kalau ekspektasi mungkin lebih ke pendengar aja ya, karena kan mungkin kayak audiens itu kan udah tahu Nake itu nyanyinya kayak gimana.
0: Betul.
1: Paling lebih ke di audiens aja sih.
0: Benar-benar.
1: Harapannya apa yang Nake sampaikan lewat karya Nake itu sesuai sama yang audiens itu memang pengen dengar Nake nyanyi kayak gitu.
0: Alright, oke. Tapi nggak ke pressure sama sekali berarti Nake ya?
1: Oh enggak sih, aku menjalannya dengan fun karena memang kayaknya passion sih.
0: Oh iya, benar sih. Kalau emang udah passion
1: kan, kita enggak bisa ngapa-ngapain ya, jalanin aja.
0: Benar. Kalau udah passion mah gas aja. Ada apa juga di depan tabrak.
1: Yang penting masih di sini deh gitu.
0: Benar. Dapat restu, semua aman, gas aja gitu ya. Tapi ada enggak maksudnya hal-hal yang paling diingat selama Indonesian Idol, yang mungkin pelajaran yang paling diambil gitu sama Nake dari Indonesian Idol, ada enggak?
1: Banyak banget sih kalau pelajaran. Mungkin satu-satunya yang paling memorable adalah gimana di Idol itu ngajarin kita buat jadi professional singer pasti ya.
0: Betul.
1: Yang gak cuman apa ya, gak cuman bisa nyanyi lagu yang kita suka gitu. Tapi gimana kita bisa nerima dan mengolah gitu. Kita pakai musikalitas kita tuh untuk latihan mungkin lagu yang kita belum tahu, tapi kita apa namanya kayak punya niat untuk mempelajari lagu yang ditemakan. Itu kayak seru banget sih.
0: Wow.
1: Jadi jatuhnya bisa menguasai banyak genre gitu, bahkan yang di luar zona nyaman kita.
0: Benar.
1: Gitu sih.
0: Benar. Karena Nake juga bisa dibilang masih sangat muda ya kan sekarang kan. Dan udah dapat pengalaman yang luar biasa, itu gokil banget sih ya. Jarang-jarang, maksudnya enggak mungkin enggak semua orang punya kesempatan yang sama gitu kan dengan Nake gitu kan. Alright. Ini nanti kita bakal ngomongin soal singlenya Teman Pro 2. Buat lo semua yang mungkin penasaran sama Nake, sama singlenya juga gitu kan, boleh banget langsung tanya aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Nanti kita bakal balik lagi ngobrol-ngobrol barengan sama Nake. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Nakei. Alright. Kita ngomongin sekarang soal singlenya berjudul Nanti nih. Nah, pertanyaan pertama, kenapa Nanti yang dipilih akhirnya menjadi single perdananya Nakei gitu ya setelah lepas dari Indonesian Idol?
1: Karena jadi pertama kali aku dengar demo lagu Nanti, aku langsung kayak jatuh hati, jatuh cinta, jatuh suka gitu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kayak aku ngerasa berjodoh sama lagu Nanti.
0: Oh.
1: Dan kayak udah ngerasa punya keterikatan batin gitu.
0: Oh, wow. Berarti ada sesuatu yang relate gitu ya sama lagu ini, eh?
1: Benar-benar.
0: Nah, tapi
1: karena aku memang suka. Yeah. Aku memang suka lagu-lagu yang kayak dia tuh punya pesan di lirik yang dalam gitu. Dan ketika aku baca liriknya lagu Nanti ini kayak, oh ini Nakei banget gitu.
0: Oh, wow.
1: Jadi rasanya kayak udah berjodoh aja pertama kali ngelihat lagu Nanti ini.
0: Tapi sebenarnya kalau lagu Nanti ini bercerita tentang apa sih sebenarnya?
1: Sebenarnya secara garis besar ya, lagu Nanti tuh nyeritain tentang perasaan takut kehilangan.
0: Okay. Kehilangan siapa tuh?
1: Perasaan takut kehilangan. Kalau aku itu menginterpretasikannya kayak ketakutan aku kehilangan orang yang aku sayang banget. Aku paling sayang banget di dunia ini, yaitu orang tua mungkin ya.
0: Oke, okay. Wow, oke.
1: Okay. Aku juga pengen kayak lagu Nanti kan single perdana aku tuh. Terus ini kita cerita sedikit boleh kali ya?
0: Boleh banget dong.
1: Biar seru. Jadi orang tuaku tuh punya peran besar banget di dalam perjalanan karir aku.
0: Okay.
1: Dan karena ini single perdana, karya perdana, after mungkin untuk ke step yang berikutnya, aku kayak pengen menghadirkan lagu ini gitu untuk sebagai kayak makasih ya udah ada sampai sejauh ini, nemenin aku sampai sejauh ini gitu.
0: Oh wow.
1: Tumpahan aku gitu, kayak aku kayak nggak tahu deh kalau nggak ada kalian tuh aku bakal kayak gimana gitu.
0: Wow, bener. Ibarat mungkin kalau kita udah bekerja, gaji pertama itu buat orang tua gitulah ya, kurang lebihnya ya.
1: Apa ya, self rewardnya tuh kayak orang tua harus ngerasain juga biar kita makin happy gitu.
0: Bener. Tapi kalau dukungan orang tua berarti emang perannya sebesar itu ya untuk karir Nakei untuk di dunia musik berarti.
1: Betul, karena kayak yang benar-benar jatuh bangun aku tuh semua didampingin papa mama sih.
0: Oh wow.
1: Ya.
0: Waktu itu pernah nggak ada pengalaman seterpuruk apa dalam dunia musik ya, yang mungkin bikin Nakei ngedown gitu, yang akhirnya sama orang tua disupport lagi, semangatin lagi gitu, ada nggak sih?
1: Ada sih, tapi ini sebelum aku masuk idol sih.
0: Gimana ya, tuh?
1: Aku kan dulu sebelum masuk idol, aku ikut kayak lomba-lomba nyanyi festival gitu.
0: Oke.
1: Nah, di satu sisi tuh aku ada rasa takut kayak aku nggak pantas gitu, ada di atas panggung, kayak aku takut orang-orang tuh nggak menerima aku gitu kan. Okay. Tapi di situ mama papa tuh beneran kayak sabar, ngebimbing dan support gitu, dan akhirnya aku berani lagi buat naik panggung gitu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi ada satu fase di mana aku tuh kayak benar-benar nggak berani buat show up di atas panggung gitu.
0: Benar-benar
1: kayak nggak berani buat naik
0: panggung. Bener. Gitu. Kadang momen-momen itu ya yang mungkin buat sebagian orang kita kayak lupa gitu kan. Akhirnya kita mungkin nggak menghargai momen-momen tertentu atau momen-momen berharga bareng sama orang tersayang. Gitu ya, berarti ya.
1: Betul banget.
0: Alright. Tapi kalau ini boleh nggak sih diceritain apa kayak proses akhirnya bisa didengerin lagu demonya pertama kali sama Nakei itu gimana? Ini lagu diciptain sama siapa dan proses produksinya gimana tuh?
1: Untuk lagunya itu diciptain sama Sajiva.
0: Okay.
1: Jadi produsernya namanya Kak Sajiva. Dan sebenarnya untuk masa produksi lagu ini sangat kilat dan cepat ya.
0: Wow. Seberapa cepat tuh?
1: Cepat minggu.
0: Wow.
1: Dua minggu itu, mm-hmm. jadi benar-benar kayak aku workshop sama Sajiva, mm-hmm. itu beneran cuman sehari, kayak kita kenalan langsung workshop. Wow. Habis itu jeda beberapa hari setelahnya kita langsung recording, yang benar-benar langsung record full, langsung kayak langsung masuk ke lagunya, mm-hmm. and then minggu depannya kita langsung bikin lirik video, shooting video.
0: Wow. Tak-tak-tak banget ya, cepet sekali ya.
1: Itu juga pengalaman yang paling seru sih, karena aku mm-hmm. jadi tahu, oh tapi bisa begini juga ya. Gitu.
0: Oke, okay. Berarti tapi selama proses recording, selama proses produksi, Nake nggak ngerasa keteteran tuh berarti ya?
1: Wah, seru sih malah, kayak ngerasa seru banget sih.
0: Oh iya.
1: Ya, karena ya aku kayak bisa ngelihat, oh ternyata begini orang-orang yang industri musik itu kerja mm-hmm. secara profesional gitu loh. Kapanpun deadline-nya kayak ya udah, kayak kakak-kakaknya aja kelihatan santai gitu, kelihatan santai. Pas aku kayak gitu kan.
0: Bener.
1: Dan aku ikut santai aja kan.
0: Oke, okay. Alright, wow. Oke okay deh, gue makin penasaran dengerin singlenya nanti. Nanti kita bakal dengerin dan ngebahas lagi soal lagu nanti. Jadi pastiin buat tetap tune in terus di MLC Music Live Chat ya. Jadi kita langsung dengerin dulu. Ini dia Nakei dengan Nanti.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Nakei.
1: Halo.
0: Alright. Tadi kita udah dengerin singlenya nanti ya teman Pro 2. Tapi gimana nih buat Nakei? Kira-kira ini kan kalau Nakei sendiri menginterpretasikannya adalah takut kehilangan orang tua. Nah, reaksi mama papa ketika pertama kali denger single ini gimana? Ingat enggak?
1: Iya dong, pasti ingat.
0: Gimana tuh?
1: Kalau mama waktu itu pas dengar nangis sih karena terharu.
0: Oh iya.
1: Mungkin apa ya? Aku waktu itu belum secara eksplisit menyampaikan maksud dari lagu ini, tapi mungkin dengan dengar suara aku, dengerin liriknya juga, mungkin bisa mama mungkin punya apa memori yang mungkin terrecall pas dengar lagu nanti. Jadi kayak mungkin itu juga jadi faktor juga sih.
0: Bener.
1: Tapi kayak kok aku nangis gitu.
0: Tapi berarti mama papa suka banget sama single nanti ya, single pertamanya ya. Benar-benar. Oh wow, serius. Sampai berapa kali tuh kalau bisa sehari dihitung tuh?
1: Di mana ya? Di TV, di rumah, di mobil, di kamar. Wow.
0: Benar-benar. Tapi kan berarti Nakei sering bersama dengan orang tuanya, dekat sama orang tuanya gitu kan. Tapi ada enggak sih kebiasaan kecil barengan sama orang tua yang sampai sekarang itu jadi apa ya kayak bersyukur gitu bisa ada di momen itu, punya momen kebiasaan kecil itu, ada nggak sih?
1: Kebiasaan kecil sekecil kemana aja, aku itu keluarga tuh pasti apa ya
0: nanyain.
1: Ada gitu.
0: Oh oke, nemenin gitu ya?
1: Ada, bahkan sampai sekarang aku kadang off air atau mungkin kalau lagi promo radio pasti kayak kalau nggak mamah nemenin, papa nemenin.
0: Gitu. Oh, wow.
1: Karena juga kayak udah usaha sudah besar gitu, maksudku bukan yang kayak bukan anak kecil kan, tapi mama papa tuh masih kayak pengen nemenin gitu, pengen nemenin kalau bisa ditemenin tuh pengen kami nemenin gitu.
0: Oke, luar biasa ya. Sebenarnya gue juga pengen sih sama ditemenin sama orang tua siaran gitu kan, cuman kan nggak mungkin ya. Aduh, alright. Sekarang gue mau ngajak Nakei buat main games. Gue punya games namanya Jawatan, jawab cepetan. Jadi nanti ada beberapa soal pertanyaan ya nanti dijawab secara cepat sama Nakei. Karena jawaban cepat tuh jawaban yang jujur atau enggak asbun.
1: Aduh, takut.
0: Aman aja, ini pertanyaannya mudah-mudah kok, simple-simple aja gitu ya. Oke, kita main jawatan barengan sama Nakei. Pertanyaan yang pertama, sebutkan satu hal yang paling berani yang pernah dilakukan sama Nakei.
1: Naik panggung?
0: Oke.
1: Serius, naik panggung.
0: Oke, ketakutan apa sebenarnya yang ditakutin sama Nakei ketika naik panggung?
1: Naik bang, karena aku tuh dulu bener-bener kayak gak suka.
0: Oh iya? Apakah Nakei adalah seorang introvert?
1: Oh introvert. Bahkan introvert akut kayaknya ya. Mungkin aku kalau tes-tes gitu, tes-tes buat terus-terusan, wah 80-90% tuh introvert.
0: Oh wow.
1: Yes, jujur. Fun fact
0: ya, ternyata Nakei adalah seorang introvert. Tapi gimana cara ngatasin ketakutan buat naik panggung?
1: Akhirnya berusaha untuk apa ya? Yang pertama pasti karena disupport orang tua.
0: Betul.
1: Ya, support orang tua tuh berperan penting sama akhirnya aku membuka diri untuk mau belajar gitu sih.
0: Oke. Jadi kayak mau keluar sampai kapan ya takut-takut ya, gitu kan? Alright. Oke, kita benar. Kita move ke pertanyaan selanjutnya. Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa itu? Kira-kira apa tuh?
1: Pas di idol deh.
0: Oke, pas di idol. Kenapa tuh? Ada alasan khusus gak?
1: Karena mungkin saat aku di idol tuh kan benar-benar belajar banyak ya. Jadi kayaknya apa namanya, walaupun mungkin kita capek sama karantina dan syuting segala macam, tapi kayaknya kalau bisa diulang ya bolehlah kayak experience itu untuk apa namanya sekali lagi gitu, karena benar-benar banyak banget sih kenangannya sama teman-teman juga.
0: Bener sih, karena ya karantina juga cukup lama berarti kan selama jalannya season gitu kan. Oke. Alright, selanjutnya kalau bisa collab sama seorang musisi, kira-kira siapa itu?
1: Kak Ziva.
0: Oh wow. Berarti sampai sekarang belum kejadian atau sudah pernah?
1: Kalau collab yang sampai bikin lagu belum ya, tapi pernah waktu itu bikin duet lagu cukup barengan kita.
0: Oh iya. Wow, gimana rasanya collab sama Ziva?
1: Gemeter sih, yang benar-benar karena benar-benar kayak Kak Ziva di samping aku dan kita bernyanyi bersama, bayangkan. Dan suaranya benar-benar kayak yang
0: wow banget.
1: Please profesional pakai, jangan fangirling dulu please yuk.
0: harus nahan emosi itu ya biar gak fangirling gitu ya. Ketika dengar suara Ziva dengan riff and runs ya, wow. Gokil. Alright, kita lanjut lagi. Pertanyaan selanjutnya, hafalin materi pelajaran atau hafalin lirik lagu?
1: Lirik lagu sih.
0: Lirik lagu.
1: Tetap malu.
0: Udah auto lirik lagu ya. Aduh. Oke, selanjutnya, kopi atau matcha?
1: Kopi.
0: Wow. Anaknya kopi banget ya berarti ya.
1: Iya benar. Wow. Sangat kopi.
0: Tapi kopinya kopi susu atau americano?
1: Long black sih. Ya americano dan long black ya.
0: Serius. Wow. Serius.
1: Kita butuh energi ya buat
0: ya kreatif
1: kita.
0: Tapi
1: udah itu.
0: Tapi sih maksud gue kira tuh Nakei dengan looks yang Nakei seperti ini kayaknya. Kalau americano kayak terlalu gahar gitu ya. Kirain yang kopi susu gitu, latte lucu-lucu gitu kan, ternyata americano dan long black. Wow.
1: Iya, hidup americano guys.
0: Oh yes. Oke, selanjutnya sebutkan satu hal yang bikin Nakei langsung bahagia.
1: Makan. Harusnya nyanyi suara makan ya.
0: Gak apa-apa ya kan. Tapi Nakei, apa makanan favorit lo?
1: Karena aku suka makan, semuanya aku makan.
0: Oh iya, serius? Gak ada, maksudnya gak ada yang gak suka sama sekali?
1: Spesifik gitu ya, benar-benar kayak gak, yang spesifik banget tuh gak ada. Makan semua.
0: Suka makan ya, tapi kalau makanan pedes sama gak pedes, makan pedes?
1: Di tengah-tengah, karena aku pedesnya gak begitu itu, gak sekuat itu menghadapi pedes.
0: Okay.
1: Tapi gak suka juga kalau gak ada rasa pedes. Bener jadi sih. Di tengah-tengah.
0: Bener sih, kayak kalau makan gak pedes tuh kayak ada yang kurang gitu kan.
1: Bener. Kayak kurang mendang gitu.
0: I siap. Okay, kita lanjut. Sebutkan lirik favorit di lagu Nanti.
1: Aku ingin kau kembali, sungguh hati tak ingin kau pergi.
0: Wow. Ada momen tertentu kan yang akhirnya bikin lirik itu menjadi lirik favorit?
1: Lebih ke apa namanya, itu kayak doa sih, maksudku kayak kalau bisa tuh please jangan pergi tinggalin aku gitu. Jadi diinterpretasikan seperti itu. Jadi itu lirik favorit aku deh pokoknya.
0: Doanya Nakei gitu ya untuk mungkin kedua orang tua ya, karena Nakei menginterpretasikan kedua orang tua gitu. Alright, selanjutnya kalau lagu Nanti dijadikan sebuah warna, kira-kira warna apa itu dan kenapa?
1: Coklat?
0: Kenapa tuh?
1: Coklat. Karena coklat itu kan identik dengan kayak mungkin warm gitu ya, kehangatan.
0: Okay.
1: Dan memang lagu Nanti kan menjelaskan kayak gimana kita ambil lirik videonya tuh kayak nyeritain tentang dulu kita yang bergantung sama orang yang disayang, tapi lama-lama orang itu pergi gitu. Jadi kan gimana kita pengen selalu keep menjaga kehangatan untuk menjaga kehangatan bersama orang-orang yang kita sayang gitu.
0: Okay.
1: Jadi menurutku coklat itu gambarin lagu Nanti banget sih.
0: Wow. Alright. Oke, terakhir sebutkan 3 lagu yang lagi Nakei dengerin akhir-akhir ini.
1: 3 lagu. Yang pertama tuh ada lagu Drag Path-nya 21 Pilots.
0: Wow, oke.
1: Yeah.
0: Alright.
1: Yang kedua lagu Nanti. Lagu Nanti. Yang ketiga sebenarnya ini lagu aku yang belum rilis.
0: Okay. Oh my
1: god. Bentar lagi rilis. Jadi aku lagi sering banget dengerin lagu aku yang mau rilis, judulnya Setengah Hadir.
0: Alright, Setengah Hadir.
1: Berarti on repeat sih.
0: Bener. Itu yang terakhir cuma Nakei doang tuh yang bisa denger tuh.
1: Aku udah bener-bener enggak sabar kayak please, jadi sebelum ini dipublish kayak aku harus bener-bener
0: Oke, itu dia jawaban barengan sama Nakei. Dan nanti kita masih bakal ngobrol lagi barengan sama Nakei. Dan mungkin kita ngobrol dikit ya soal single yang akan dirilis. Tadi udah di-spill dikit nih. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Nakei. Alright, kita mau sapa-sapa dulu nih teman Pro 2 dan juga Kay Lova yang udah merapat di YouTube channel RRI Jakarta nih ya. Ada Kay Lova Riau katanya hadir, terus ada Kay Lova Jakarta hadir juga nih. Waduh, rame nih malam hari ini nih. Alright, ini ada yang nanya. Nake, gimana perasaannya mau rilis single terbaru?
1: Perasaan aku pertama deg-degan guys, karena deg-degan sih jujur, karena lagu Setengah Hadir ini mungkin 180% berbeda gitu daripada yang nanti.
0: Oh iya, yeah. Wow. Kira-kira apa ya, yang nanti, yang boleh di spill nih? Ada nggak perbedaannya?
1: Boleh dong, bahkan aku nyanyi juga boleh sebenarnya sih.
0: Oh iya. Yeah. Really? Boleh gak sih? Yes. Boleh gak? Dikit. Boleh gak?
1: Boleh. Coba. Waktu full ref juga boleh. Aduh ya ampun. Boleh nih, aku nyanyi nih.
0: Dikit aja.
1: Oke.

0: Gokil. Nah, kayak lagi di bulan aja suaranya udah enak banget, apalagi langsung di sini ya.
1: Harusnya kita agendakan sih pertemuan
0: boleh
1: kita secara langsung.
0: Sih? Boleh pasti banget.
1: Pasti akan pecah gong.
0: Nah, gong itu sih. Dia. Alright, lanjut lagi nih. Kelova Garut juga hadir. Terus ada dia yang nanya, BTW itu background planet banget Kay.
1: Oh iya, kebetulan saya memang sangat cinta dengan planet yang ada di belakang saya gitu. Jadi sekalian suka bisa menginspirasi kawan-kawan semua begitu.
0: Betul sekali. Alright, terima kasih ya teman produser sudah seru-seruan di live chat YouTube RRI Jakarta. Dan mungkin dari Nakay, kira-kira ada yang ingin disampaikan nggak buat teman produser seluruh Indonesia dan juga Kelova ya, Kelova, silakan.
1: Oke, halo teman-teman berdua, aku Nakay. Aku pengen ngingetin buat teman-teman mungkin yang lagi galau atau yang lagi sedih, buat denger mungkin lagu nanti bisa menemani kesedihan kalian ya. Kayak karena lagu nanti tuh benar-benar definisi memeluk. Betul. Karena Nakay tuh pengen lagu nanti tuh bisa apa ya, menenangkan jiwa-jiwa yang sedang bersedih gitu. Dan anaknya tuh berharap lagu nanti bisa mengingatkan untuk siapapun kalian yang punya orang yang benar-benar kalian cintain, kalian sayang, please jangan pernah sia-siain waktu kalian untuk mereka, karena kita nggak akan pernah tahu kan kapan semesta tuh akan ikut campur.
0: Betul. Ya
1: kan? Kapan semesta begitu.
0: Alright.
1: Ya begitulah. Oh ya, boleh gak sih kak kalau misalnya aku ingetin teman-teman buat mungkin pre-save lagu baru aku sama aku tanggal rilisnya gitu.
0: Boleh, boleh banget dong. Kapan emangnya ini bakal dirilis?
1: Ya. Jadi lagu Setengah Hadir ini rilisnya bentar lagi banget, tanggal 9 Juni 2026.
0: Bentar lagi banget ya, bener-bener bentar lagi ya.
1: Ya, mungkin teman-teman yang pengen dengerin dulu, nanti pas rilis langsung bisa ada di playlist.
0: Yes.
1: Bisa banget buat pre-save, karena Setengah Hadir udah bisa kalian pre-save.
0: Alright.
1: Thank you so much.
0: Alright. Yes. Itu dia ya, berarti Setengah Hadir tadi ya, single terbarunya yang akan rilis di tanggal 9 sudah bisa di-save, pre-save. Dan juga single nanti tentunya bisa didengarkan di semua DSP dan bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih Nakay sudah main-main ke MLC malam hari ini. Sukses selalu untuk single-single selanjutnya ya.
1: Ngamin, terima kasih banyak.
0: Alright.
1: Seru banget
0: ya. Yeah. Betul. Kayaknya, kayaknya nanti kalau main langsung ke sini lebih seru sih harusnya ya.
1: Harusnya. Kayaknya kalau ketemu sama Kak Edit lagi sih.
0: Waduh. Alright, alright. Semoga waktu mempertemukan kita ya nanti ya. Alright, sekali lagi terima kasih Nakay. Sukses buat project-project dan single-single selanjutnya. Dan juga terima kasih buat teman produser seluruh Indonesia udah seru-seruan di satu jam terakhir barengan sama Edit dan juga Nakay. Kita ngobrol di MLC Music Live Chat. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM ya. Kalau gitu gue Adi Tama pamit. Sampai jumpa di minggu depan ya. Bye-bye. Chat. Scalpel, come the roses.

Indonesia selalu menegaskan komitmennya untuk menjadi negara penengah dalam konflik global. Prinsip diplomasi menjadi dasar dalam menyikapi perang di berbagai belahan dunia. Melalui keterlibatan aktif di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Indonesia mendorong dialog dan penyelesaian damai. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kekuatan bukan hanya soal militer, tapi juga soal diplomasi. Indonesia adalah salah satu negara yang masih konsisten pada misi perdamaian meski dunia dilanda ketegangan. Negara kita menunjukkan bahwa identitas nasional mampu menjadi jembatan antar bangsa. Pesan utamanya, Indonesia hadir bukan untuk memihak, tapi adalah untuk menjaga harmoni global.

Hai teman-teman Pro 2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

94,8 FM Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Hai hai hai hai hai hai. Halo teman-teman Pro 2, selamat malam semuanya. Apa kabar nih? Semoga dalam keadaan sehat ya. Anyway, di rumah kamu mati lampu enggak? Ini teman-teman aku di daerah Medan mati-mati lampu, guys. Dan jaringan mereka lagi terganggu. Semoga kita di Sumatera Barat jangan sampai kena ya. Anyway guys, jumpa lagi bareng aku Robby Oktaes. Hari ini hadir masuk ruang dengar kamu dan bakal nemenin kamu hari ini edisi 5 Juni 2026. Aku bakal nemenin kamu hari ini, di malam hari ini tentunya di Rehat Malam sampai nanti pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Yuk kita awali kebersamaan kita hari ini setelah tadi udah bareng sama Kak Tari gitu ya. Udah bosan ya 5 jam ya sama dia. Ya udah sekarang gantian aku yang nemenin ya. Awali kebersamaan kita dengan Klinik Pro 2. Dan nanti bakal ada Story of the Day selama 2 jam dan ditutup dengan Just Music. Jadi kebersamaan kita hari ini ada 4 jam ya. Dan langsung saja kita di Klinik Pro 2, teman-teman. Kali ini kita bakal bahas salah satu cemilan yang akrab banget dengan masyarakat Indonesia. Dan terutama sebagai pelengkap makanan kayak soto, nasi goreng, ataupun makanan khas lainnya. Siapa lagi kalau nggak bukan emping melinjo. Jadi teman-teman Pro 2, selama ini emping sering banget dicap buruk ya. Karena katanya dianggap banget identik dengan asam urat gitu. Padahal ternyata jika dikonsumsi dengan bijak, emping melinjo tadi ini juga memiliki beberapa kandungan nutrisi yang bermanfaat loh buat tubuh kita. Jadi emping itu dibuat dari biji melinjo yang mengandung protein, terus ada seratnya juga. Gak lupa magnesium, fosfor, kalium, dan juga berbagai senyawa antioksidan lainnya. Ya, jadi kandungan seratnya ini juga berpotensi banget guys membantu menjaga kesehatan sistem pencernaan dan juga bakal membuat proses buang air besar menjadi lebih lancar tentunya. Tapi selain itu teman-teman, kandungan magnesium dalam melinjo ini juga berperan dalam mendukung fungsi saraf dan juga kesehatan otak. Ya, meskipun manfaat ini berasal dari biji melinjo sebagai bahan dasarnya, tapi yang menarik teman-teman untuk mengetahui bahwa cemilan tradisional kita ini memiliki nilai gizi yang cukup beragam. Jadi guys, emping itu bukan sekedar makanan pelengkap yang renyah dan gurih gitu ya. Tapi dibalik rasanya itu yang cukup khas, ada kandungan nutrisi yang bisa bermanfaat bagi tubuh kita. Nah kalau ada manfaatnya, kenapa ya banyak orang justru takut makan emping? Kita bahkan bahas di segmen selanjutnya. Don't go anywhere, stay tuned di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Di tengah derasnya arus digital, kita nggak bisa asal ikut-ikutan. Literasi digital bikin kita lebih paham apa yang kita lakukan. Kita jadi tahu mana peluang, mana jebakan. Dengan pemahaman yang baik, teknologi jadi alat, bukan jadi masalah. Kita juga jadi lebih aman untuk bertransaksi. Nggak gampang tertipu. Literasi digital bikin kita lebih percaya diri. Dan di era ini, hal seperti itu penting untuk dilakukan.

0: Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.
1: Listrik tidak hanya ada pada peralatan elektronik saja loh. Tubuh manusia dan hewan juga menggunakan listrik. Listrik pada manusia dan hewan sering disebut dengan bioelektrisitas, memainkan peran besar dalam fungsi tubuh dan komunikasi antar sel. Sinyal listrik memungkinkan otak berkomunikasi dengan seluruh tubuh. Sinyal-sinyal ini juga mengatur detak jantung dan pergerakan otak. Pada hewan, bioelektrisitas juga berperan penting, terutama dalam regenerasi dan pertumbuhan. Misalnya, salamander dan beberapa spesies ikan mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang. Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa bahan bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman terbaik kamu.

Halo teman-teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah kamu, ruang digital kini menjadi cerminan sikap masyarakat. Sayangnya, perbedaan sering memicu konflik di dunia maya. Toleransi menjadi kunci agar ruang digital tetap sehat. Setiap komentar dan unggahan mencerminkan nilai pribadi. Bijak bermedia sosial berarti sadar akan dampak kata-kata. Toleransi digital menjaga persaudaraan untuk tetap utuh. Dunia maya pun bisa menjadi ruang

0: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.
1: Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut. Seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya dapat melakukan psikoterapi secara rutin.
2: Heh, kamu pernah gak sih tiba-tiba kepikiran banyak hal pas malam gini?
3: Bukan pernah lagi, itu mah rutinitas aku tiap malam.
2: Ya ampun, sama lagi, makanya enak banget kalau malam tuh ada tempat buat cerita, iya gak sih?
3: Nah, itu dia, kalau kamu butuh tempat buat curhat, sini gabung bareng kita di Story of the Day.
2: Kita nemenin kamu dari jam 9 sampai 11 malam di Pro 2 RRI Bukit Tinggi 94,8 FM, teman terbaik kamu.
3: Mau curhat soal cinta, persahabatan, kuliah, kerja, atau perasaan yang gak kamu beraniin bilang ke siapa-siapa? Semuanya boleh.
2: Dan biar makin nyampe ke hati, kamu juga bisa sekalian request lagu yang cocok buat mood malam kamu.
3: Kirim ceritamu lewat Instagram @pro2bukittinggi atau WhatsApp di 0811-6699-480.
2: Story of the Day.
3: Tempat di mana cerita kamu gak cuma didengerin,
2: tapi dipahami.
3: Karena kadang yang kamu butuhin cuma satu, suara yang bilang kamu gak sendirian.
2: Jadi, jangan pendam sendiri. Ceritain aja di sini bareng kita setiap malam.
4: Story of the Day.
3: Yuk, sini curhat.
5: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu.
1: Ngopi, nongkrong, pesan makanan, udah jadi lifestyle kita banget ya. Eits, tapi pernah gak sih kepikiran semua makanan itu asalnya dari mana? Kalau produksi pangan terganggu, cuaca ekstrim, dan lahan juga berkurang. Yang tadinya gampang, bisa jadi mahal, bahkan langka. Dan di situ kita baru sadar, ketahanan pangan itu penting banget. Jadi, bukan soal makanan enak hari ini, tapi juga apakah kita masih bisa makan dengan mudah di masa depan. Yuk, mulai lebih aware, karena masa depan kita juga ditentukan dari apa yang ada di piring kita hari ini.
2: Adek, kakak beli kue donat loh.
3: Mau. Adek mau, kak.
2: Tapi cuci tangan dulu ya.
3: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
2: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
3: Memangnya yang tadi salah ya?
2: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
3: Kenapa harus begitu, kak?
2: Supaya kumannya mati.
3: Kuman itu apa?
2: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
3: Adek gak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
2: Ayo kita cuci tangan yang benar.
3: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
4: Di Kalimantan, jangan tolak ketika teman atau orang lain menawarkan makanan atau minuman dan sebagainya jika tidak ingin tertimpa sial. Sering kita dengar istilah cicipi dulu sedikit, nanti kemponan. Kemponan adalah salah satu kepercayaan daya yang menjadi salah satu penyebab seseorang bisa mengalami penyakit atau kecelakaan. Ada beberapa jenis makanan yang sifatnya kuat pengaruhnya. Jika ditolak misalnya seperti ketan, kopi, dan nasi goreng. Sebaiknya walaupun sudah merasa kenyang, yang dapat kita lakukan adalah mengambil sedikit atau menyentuhnya sambil berkata pulopas atau pes-pes. Sebagai tata kramanya, sebaiknya menerima jamuan itu walaupun sedikit sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kita. Jadi ibaratkan peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jika itu masih baik, tidak ada salahnya untuk dihargai.

0: Nilai-nilai Pancasila menjadi fondasi penting dalam membangun kehidupan yang damai di Indonesia. Sila pertama mengajarkan penghormatan terhadap keyakinan setiap individu. Sila kedua menekankan pentingnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga mengingatkan bahwa persatuan harus dijaga di tengah keberagaman. Sila keempat mendorong musyawarah sebagai cara menyelesaikan perbedaan pendapat. Sila kelima menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan jika nilai-nilai ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, konflik dapat diselesaikan dengan bijak. Pancasila bukan hanya simbol negara, tapi pedoman hidup dalam menciptakan perdamaian.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Hai teman-teman Pro2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program 1, program 2, program 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggam. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pertahanan negara bukan hanya soal militer dan persenjataan, tapi tentang ketahanan nasional yang menyeluruh. Ketika pangan kita cukup, energi kita mandiri, dan air tersedia untuk semua, disitulah kedaulatan sejati berdiri kokoh. Ketika ekonomi kreatif tumbuh dari inovasi anak bangsa, ketika ekonomi hijau menjaga bumi, dan ekonomi biru menghidupkan laut tanpa merusaknya, disitulah Indonesia melangkah maju. Mari kita jaga negeri ini dengan sistem pertahanan yang kuat dan kemandirian yang nyata di setiap sektor kehidupan. Astacita, Indonesia produktif, inklusif, dan terkoneksi.
2: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
3: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

0: Cegah stunting itu penting.
1: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Halo teman-teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Yo, teman-teman Pro 2, masih bersama Robby dan kali ini kita masuk di Story of the Day ya. Di Story of the Day ini kita bakal bahas kenapa sih anak muda perlu merasakan bosan. Kalian pasti pernah merasakan bosan guys, dan ternyata bosan itu perlu guys. Bosan itu bukan musuh atau teman. Ya, kita bakal bahas ya. Kalian perlu ingat-ingat kapan terakhir kali kamu benar-benar merasa bosan. Bukan bosan karena tugas sekolah ya atau kerjaan, tapi bosan karena enggak ada hiburan, kayak enggak buka media sosial dan enggak ada notifikasi yang masuk. Karena teman-teman di era zaman sekarang ini rasa bosan seperti musuh yang harus segera dihilangkan. Kayak menunggu, langsung buka HP, lagi enggak ada kegiatan langsung scroll media sosial. Nah, akibatnya kita hampir enggak pernah memberikan kesempatan pada diri kita untuk benar-benar merasakan bosan. Padahal berbagai penelitian ada nih yang menunjukkan kalau rasa bosan bukan selalu hal yang buruk. Justru ketika seseorang merasa bosan, otaknya bakal mulai mencari aktivitas baru, ide baru, dan cara baru untuk mengisi waktunya yang kosong. Jadi, rasa bosan ini dapat mendorong kreativitas eksplorasi dan juga kemampuan memecahkan masalah loh guys. Nah, bahkan para ahli juga menyebutkan kalau rasa bosan ini sebagai sinyal bahwa kita membutuhkan sesuatu yang lebih bermakna atau yang lebih menantang daripada yang sedang kita lakukan biasanya. Ya mungkin itulah ya, kenapa banyak ide-ide kreatif justru muncul ketika kita sedang lamun, kayak jalan-jalan santai, gak ada kegiatan, atau duduk tanpa melakukan apa-apa gitu. Jadi guys, kalau kamu bosan ternyata bisa membawa manfaat loh. Dan kenapa ya, banyak banget anak remaja sekarang tuh justru mengaku lebih sering ngerasa bosan. Nah, kita bakal bahas lagi, don't go anywhere, tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perempuan memiliki peran penting dalam membangun perdamaian di berbagai lini kehidupan. Dalam keluarga, perempuan sering menjadi penenang ketika terjadi perbedaan pendapat. Di masyarakat, perempuan aktif dalam gerakan sosial dan pendidikan. Salah satu tokoh dunia yang dikenal memperjuangkan pendidikan dan perdamaian adalah Malala Yousafzai. Keberanian dan suaranya menginspirasi jutaan orang untuk menghargai hak belajar. Perempuan juga terlibat dalam mediasi konflik di banyak negara. Kepemimpinan perempuan sering menonjolkan pendekatan dialog dan empati. Dengan memberdayakan perempuan, peluang terciptanya perdamaian yang berkelanjutan menjadi semakin besar.
2: Ayah, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut.
3: Terus, kamu gak marah?
2: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
4: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

0: Yang terlihat di layar cuma momen menangnya. Tapi sebelum itu, ada latihan tiap pagi, strategi yang terus diperbaiki, dan program pembinaan yang dijalani pelan-pelan. Event olahraga jadi ruang uji kemampuan, tempat atlet muda belajar tentang fokus, mental, dan konsistensi. Dari kompetensi kecil sampai turnamen besar, semuanya bagian dari perjalanan. Karena prestasi bukan soal sorotan sesaat, tapi soal proses yang terus bergerak.
1: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
2: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
3: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
4: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
1: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
5: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
3: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya. Cian, mantep bener nih sotonya.
0: Ini mas sotonya.
3: Jadi enak-enak gini sotonya.
6: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
7: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan

0: Di tengah perbedaan yang kerap dipertentangkan, budaya hadir sebagai jembatan. Ia menyatukan tanpa memaksa, merangkul tanpa menghapus identitas. Lewat budaya, kita belajar bahwa kebersamaan tidak lahir dari kesamaan pandangan. Tradisi dan seni menjadi ruang dialog yang paling jujur. Di sana, perbedaan melebur menjadi rasa memiliki yang sama. Budaya mengingatkan bahwa kita berasal dari akar yang serupa, meski tumbuh dengan cara yang berbeda. Ketika perpecahan mengintai, budaya menawarkan jalan damai. Ia menjadi pengikat yang menjaga Indonesia untuk tetap satu dan selamanya.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

Hai teman-teman Pro 2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran programa 1, programa 2, programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

98.8 FM teman terbaik kamu. Kita lanjut lagi guys di malam hari ini di Story of the Day. Dan kita lanjut ya, kenapa generasi sekarang itu lebih mudah bosan? Nah, teman-teman Pro 2, menariknya berbagai survei udah menunjukkan nih bahwa rasa bosan pada remaja itu cenderung meningkat maksudnya dalam beberapa tahun ini ya. Dan mungkin salah satu penyebabnya itu sering banget dibahas itu adalah kayak hubungan kita dengan teknologi dan juga media sosial. Jadi saat merasa bosan, banyak banget anak muda itu langsung mencari hiburan yang instan, kayak contoh melalui video pendek, media sosial ataupun game teman-teman Pro 2. Namun masalahnya, hiburan yang serba cepat ini membuat otak kita terbiasa dengan mendapatkan rangsangan terus-menerus, yang mana inilah yang mengakibatkan ketika tidak ada hiburan yang tersedia, nanti kita jadi lebih cepat merasa bosan dibandingkan sebelumnya. Bahkan nih beberapa ahli juga udah menyebutkan ya, siklus bosan, terus ke scroll, terus bosan lagi, ini yang akan membuat seseorang terus mencari hiburan tanpa benar-benar merasa puas. Padahal ya teman-teman, masa remaja ini adalah masa ketika nanti seseorang sedang mencari titik jati dirinya, mencoba hal-hal baru, dan bahkan membangun kreativitas. Dan saat semua waktu luang langsung itu diisi oleh layar handphone aja, jadi kesempatan untuk mengenal diri itu jadi berkurang teman-teman Pro 2. Maka dari itu ya, rasa bosan sebenarnya bukan masalah yang harus dihindari. Terkadang rasa bosan tadi itu justru bisa jadi ruang bagi kamu loh untuk menemukan minat, untuk menemukan bakat ataupun ide-ide yang sebelumnya gak pernah terpikirkan di pikiran kamu. So guys, bagaimana cara kita memanfaatkan rasa bosan supaya nanti menjadi sesuatu yang positif? Kita bakal bahas lagi di Story of the Day. Don't go anywhere, stay tuned di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggam. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Startup kreatif berbasis komunitas anak muda hadir sebagai ruang kumpul sekaligus ruang tumbuh bagi ide-ide segar dan berani. Berangkat dari keresahan yang sama, anak muda membangun startup bukan cuma untuk cuan, tapi juga untuk berdampak. Komunitas menjadi kekuatan utama karena di sanalah kolaborasi, berbagi skill, dan saling dukung terjadi secara nyata. Lewat media sosial dan platform digital, karya lokal bisa naik kelas dan menjangkau pasar yang lebih luas. Startup berbasis komunitas juga bikin anak muda merasa punya rumah, tempat gagal dan belajar bersama tanpa takut dihakimi. Inilah bukti bahwa ketika kreativitas dan solidaritas digabungkan, anak muda bisa menjadi penggerak ekonomi masa depan.
2: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Barkhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah berevolusi selama lebih dari satu abad.

Halo teman-teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

94,8 FM Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Kita lanjut teman-teman di segmen terakhir di Story of the Day di malam hari ini ya. Jadi kita masih ngebahas hal bosan. Nah, dari bosan bisa menjadi kreatif. Jadi teman-teman Pro 2, pernah gak sih kalian mendengar cerita seseorang yang katanya menemukan hobi yang baru hanya karena sedang merasa bosan? Ada yang katanya mulai bisa belajar musik, ada yang mencoba menulis, baca buku, olahraga, bahkan sampai menemukan ide bisnis yang karena awalnya gak tahu harus ngelakuin apa gitu. Dan ketika otak tidak terus-menerus menerima informasi dari luar, pikiran ini akan jadi lebih banyak melakukan refleksi, teman-teman. Dan pikiran kita juga bisa kayak berimajinasi dan juga menghubungkan berbagai-bagai ide. Dan proses inilah yang sering memicu kreativitas. Makanya kenapa dibilang dari bosan bisa beralih ke kreativitas. Nah, bagi remaja teman-teman, rasa bosan ini juga menjadi kesempatan untuk mengenal diri sendiri loh. Saat kamu tidak sibuk, tidak mengikuti apa-apa yang sedang viral atau tren baru, kamu bakal punya waktu untuk bertanya kayak ke diri kamu sendiri. Sebenarnya apa sih yang kamu sukain? Apa sih yang ingin kamu pelajarin? Dan apa yang ingin kamu capai? Nah, jadi mungkin teman-teman lain kali, kalau kamu ngerasa bosan, kamu cukup telepon aku, enggak ya. Kalau kamu ngerasa bosan, kamu jangan buru-buru mencari hiburan lain, teman-teman. Cobalah kamu duduk sejenak, and then jalan-jalan santai mungkin, terus nulis-nulis apa gitu, atau mencoba aktivitas baru yang belum pernah kamu coba sebelumnya. Karena siapa tahu dari rasa bosan itu nanti lahir ide kreatif, ide terbaik, karya terbaik, atau bahkan versi terbaik dari diri kamu. Kalau gitu guys, jangan pernah merasa gimana-gimana kalau kamu cepat bosan terhadap sesuatu, oke? Okay? Dan semoga pembahasan kita hari ini bermanfaat buat kamu. Kalau gitu teman-teman, Story of the Day kita tutup hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah stay tune dari jam berapa tadi ya? Story of the Day dari jam 9 ya. Ini udah mau jam 11 aja. Kira-kira 28 menit tersisa kita bakal puterin lagu-lagu requestan dari teman-teman Pro 2 yang sudah gabung di TikTok Live Pro 2 Bukit Tinggi. Guys, kalian yang mau gabung ke TikTok Pro 2, boleh guys langsung search aja Pro 2 Bukit Tinggi. Dan kalian bisa langsung lihat aku lagi live streaming. Jadi sekarang tuh denger radio, gak cuman denger suaranya aja, tapi kamu bisa lihat penyiarnya gimana sih, penyiarnya gimana sih, muka penyiarnya gimana sih, penyiar kalau ngomong gimana, gitu-gitu guys. Jadi zaman sekarang tuh udah modern ya, jadi semuanya sebah luar biasa gitu ya. Oke okay guys, ya udah kita tutup dulu Story of the Day dan kita bakal puterin dua lagu requestan dari teman-teman Pro 2. Ada yang mau dengerin lagu Jiva Magnolia Cukup, dan juga tadi yang Jiva Magnolia Cukup ada siapa tadi? Aku lupa banget lagi soalnya typingannya udah jauh banget ke atas. Ya itu pokoknya teman Pro 2. Terus mau dengerin lagu Stay dari kolaborasi The Kid LAROI dan juga Justin Bieber. Kalau enggak salah tadi dari M Lingga. Oke. Okay? Dua lagu langsung kita babat di malam hari ini. Enjoy the song. Stay tune di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sekarang, nonton gak harus selalu pakai suara. Subtitle muncul otomatis, closed caption bahkan menampilkan detail suara di layar. Ada juga text-to-speech yang bisa mengubah tulisan jadi audio dalam hitungan detik. Fitur-fitur ini makin sering dipakai di berbagai platform digital. Konten jadi lebih mudah dipahami dengan cara yang berbeda-beda. Karena di era sekarang, akses informasi bukan cuma soal mendengar, tapi memastikan semua bisa mengikuti.
1: Adek, kakak beli kue donat loh.
2: Mau. Adek mau, kak.
1: Tapi cuci tangan dulu ya.
2: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
1: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
2: Memangnya yang tadi salah ya?
1: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
2: Kenapa harus begitu, kak?
1: Supaya kumannya mati.
2: Kuman itu apa?
1: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
2: Adek gak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
1: Ayo kita cuci tangan yang benar.
2: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
3: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

Membangun dari desa bukan berarti berpikir kecil. Justru, disanalah mimpi besar bisa tumbuh dengan akar yang kuat. Desa punya potensi yang luar biasa. Dari kreativitas anak mudanya, kekayaan alam, sampai budaya yang unik dan bernilai jual tinggi. Ketika anak muda berani kembali, berinovasi, berkarya di desa, mereka sedang menciptakan lapangan kerja, menggerakkan ekonomi lokal, dan membuktikan bahwa sukses tidak harus selalu ke kota. Membangun dari desa adalah tentang pulang dengan ilmu, teknologi, dan semangat kolaborasi untuk mengubah tempat asal menjadi ruang masa depan yang lebih mandiri, berdaya, dan membangun.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Akhirnya hari yang panjang selesai juga. Istirahatkan pikiran, tinggalkan semua beban. Tutup mata dan biarkan musik yang bicara di jam 11 malam ini. Bareng Jazz Music, Your Space, Your Music, Your Peace.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

siapa kesiapsiagaan bencana itu cuma perihal tas darurat. Sekarang udah enggak lagi. Kita juga harus punya tas digital. Isinya aplikasi penting kayak BMKG, Google Maps buat tahu jalur evakuasi, dan nomor darurat yang disimpan di kontak HP. Gampang kan? Terus ingat ya, kalau ada kabar bencana di medsos, verifikasi dulu sebelum di-share. Karena berita salah bisa lebih bahaya dari gempa kecil. Yuk, jadi anak muda yang bukan cuma update story, tapi juga update info siaga. Mulai sekarang, siaga digital bareng Indonesia Tangguh.

0: makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan gak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus,
0: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus, makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
1: Ah, lihat saja nanti ya, akan kubalas kalian semua.
0: Biarkan lalat gusar, asal kita nggak terkapar.
2: Mu, jamu.
3: Ada jamu apa aja, Mbak?
2: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
3: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
2: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo, yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata, profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh. Mu, jamu. Jamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sekarang, punya ide keren aja belum cukup. Di dunia kreatif, foto produk harus estetik, caption harus kuat, dan strategi digital harus tepat. Banyak pelaku usaha dan kreator mulai upgrade kemampuan. Dari belajar branding, digital marketing, sampai membaca tren lewat platform online. Perkembangan ini menunjukkan satu hal. Di industri kreatif, skill bukan cuma pelengkap, tapi jadi aset utama untuk terus berkembang.
2: Rin, kenapa Ian tuh ya? Jadi kayak orang gila dia sekarang nih.
3: Iya, Sid. Dia tuh sekarang suka minjem duit sama budak-budak sekarang nih. Padahal dulu tuh dia kaya kan ya.
2: Dulu dia tuh suka traktir-traktir kita makan lagi kan. Kalau lagi nyantai.
3: Itulah jadi kesian aku ngeliat dia sekarang nih.
4: Kita dua nih ya.
2: Kau apa sih?
4: Terus kerja.
3: Kau nih ya Dot ya bikin orang terkejut ya. Kami ini bukan gosip, tapi kami ini kasihan lihat si Ian sekarang udah kayak orang gila dia. Sama suka minjam duit budak gitu. Padahal dia tuh orang kaya bahkan.
5: Si Ian, sama lah. Aku pun kasihan gak lihat dia sekarang nih. Soalnya dia tuh udah jadi korban judi online. Sampai-sampai semua harta benda dia nih habis gara-gara kecanduan judi online.
2: Hah? Judi online?
5: Iya, judi online. Bahaya kalau kita udah kena judi online tuh. Harta yang banyak-banyak 5 karung pun bisa habis dalam sekejap mata. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
2: Iya Dodi. Nah Yorin, kita ingatkan teman-teman yang lain. Jangan sampai jadi korban judi online.
5: Nak mana kita tuh? Ikutlah.
3: Bising.
2: Pesau.

Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Yap, ini adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu nggak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah, terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna. Nah, kapan terakhir kali kamu menggunakan bakiak?

Gak zaman cuma sekedar lulus. Sekarang saatnya punya skill yang diakui dunia. Astacita serius dukung anak muda lewat penguatan sains, teknologi, dan pendidikan berkualitas. Jadi, jangan kasih kendor buat belajar hal baru. Masa depan Indonesia ada di tangan kita yang berani terus berprestasi. Your future starts now!

0: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.

Ada keajaiban di Ternate. Ternate adalah sebuah kota kecil di timur Indonesia yang kaya akan keindahan alamnya, panorama gunungnya, dan pesona lautnya. Namun, ada keajaiban luar biasa lainnya yang tersimpan di Ternate. Keajaiban itu adalah Mahkota Sultan Ternate. Mahkota Sultan Ternate adalah mahkota yang ditumbuhi rambut yang senantiasa dapat memanjang dengan sendirinya. Mahkota ini dihiasi dengan limpahan ratusan batu-batuan permata seperti mutiara, berlian, safir, akik, jamrud miraah, emas, perak, dan perunggu. Ketika rambut pada mahkota kian memanjang, terdapat ritual atau upacara khusus pemotongan rambut yang akan dilakukan ketika tibanya hari raya Idul Adha. Mahkota ajaib ini bernama Stampa, tersimpan dan terjaga di Kedaton Kesultanan Ternate hingga saat ini.

Teman Pro 2, sampai disinilah berakhir tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini. Dari jumpa di tanggal 5 Juni tahun 2026. Selamat berpisah dan sampai jumpa besok pagi pukul 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Aku Robi pamit dari ruang dengar kamu. Selamat beristirahat. See you tomorrow and bye-bye guys.

Halo teman Pro 2, sampai jumpa. Selamat pagi teman Pro 2, dimana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah program A2 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi, di udara dengan frekuensi udara gelombang 94,8 FM, kembali menyelenggarakan acara siarannya sepanjang pagi, siang, dan malam hari nanti. Hari Sabtu ya, tanggal 6 Juni 2026. Selamat pagi dan merdeka.

Pagi dunia, ya kan? Ha, balik lagi bareng Emil sesuai janji aku kemarin. Aku balik lagi di hari ini, teman Prodo, tapi aku di Spada kali ini ya. Dan aku bakal nemenin kamu di Spada kali ini, teman Prodo, edisi 6 Juni 2006. Tentunya dengan beragam acara yang akan hadir tentunya. Dan teman Prodo, aku bakal buka untuk Spada kali ini dari jam 5 sampai ke jam 6 dengan lagu-lagu ya di Jazz Music, teman Prodo. Kemudian nanti dari jam 6 sampai ke jam 9, aku bakal nemenin kamu dalam acara Spada. Ada tentunya dengan beragam topik yang bakal kita bahas nantinya, teman Pro 2. Dan nanti kita tutup dengan musik trainer untuk di hari ini tentunya dari jam 9 sampai ke jam 10. Ingat ya, pada tadi 3 jam teman Pro 2, dari jam 0 sampai jam 9. Dan nanti musik trainer teman Pro 2 kita bakal bergabung dengan Pro 2 Jakarta pastinya. Dan teman Pro 2, tentunya nanti kita hadirkan juga di pagi hari ini lagu-lagu bernuansa islami, kemudian juga ada pengajian Al-Quran atau tilawah on air untuk di hari ini. So, kita bakal seru-seruan bareng, jangan kemana-mana dulu, terus stay tune di 104.8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimah Harahap, berasal dari SMP IT Syekh Muhammad Jamil Jambek, Bukit Tinggi.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

Tahukah kamu, Indonesia tuh keren banget. Gak cuma soal wisata yang mempesona, tapi juga karena punya lebih dari 17 subsektor ekonomi kreatif. Mulai dari kuliner yang bikin perut bahagia, kriya dengan sentuhan budaya lokal, sampai aplikasi dan game buatan anak bangsa yang udah go internasional. Dan yap, semua itu bagian dari ekonomi kreatif Indonesia. Dan serunya, sektor ini bukan cuma buat si paling seniman atau si paling desainer aja, tapi juga buat siapapun yang punya ide dan semangat buat berkarya. Cukup mulai dari hal kecil, misalnya bikin konten, jual produk unik, atau kolaborasi sama teman yang punya passion sama. Ingat, yang paling penting di dunia kreatif itu bukan seberapa besar modalmu, tapi seberapa keren idemu. Jadi, kamu tim kuliner, fashion, musik atau teknologi nih. Yuk, tunjukin kreativitasmu dan dukung produk lokal bareng-bareng.

0: sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Selamat pagi teman Pradua. Bangun, bangun, bangun, jangan molor lagi. Karena pagi kamu bakal super duper spesial bareng Spada. Selamat pagi teman Pradua. Jam 6 sampai jam 9 pagi kita bakal nemenin kamu dari sarapan sampai siap-siap ngantor, sekolah, atau ngurusin dunia. Musiknya gokil, berita terbaru, dan info menarik-naringan yang bisa bikin pagi kamu meledak semangatnya. Ayo, jangan cuma tidur doang. Spada, siap nge-charge mood kamu sampai full baterai di jam 6 sampai 9 pagi. Bangun, dengerin, dan rasain pagi yang beda bareng kita. Spada, selamat pagi teman Pradua.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: milik Willie Derby di tahun 1929. Lagu ini terinspirasi dari sambungan telepon antara stasiun Radio Malabar di Bandung sebelah selatan dengan stasiun Radio Kortwijk di Belanda. Dua stasiun radio pertama kali yang menghubungkan Belanda dan Indonesia kala itu.
1: Halo, Bandung. Ya, moeder.
0: Sejak itu pula ungkapan Halo Bandung, Hier Den Haag, yang merupakan tanda panggil atau call sign di Radio Malabar menjadi sangat populer. Tanda panggil itu pertama kali diudarakan melalui siaran Radio Malabar yang berada di kawasan Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Radio Malabar adalah cikal bakal radio amatir di Indonesia dan merupakan radio pertama di Indonesia untuk komunikasi jarak jauh. Dengan semua kemampuan yang ada pada Radio Malabar saat itu, radio itu pernah tercatat di dunia sebagai World's Most Powerful ARC, Transmitter Ever atau Pemancar ARC yang paling kuat yang pernah ada di dunia. Meskipun kini Radio Malabar tinggal puing-puing, namun sejarahnya patut kita apresiasi sebagai momen awal kegiatan teknik radio di tanah air.
2: Bu, air mineralnya 2 ya.
3: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
2: Boleh bu.
3: Ini ya mas.
2: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya. Buat kamu 1, buat aku 1.
4: Makasih ya mas, gue memang haus banget nih.
2: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
4: Alah, plastik satu lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
2: Lo. Jangan buang sembarangan Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
4: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
2: Aduh, bapak itu nabrak orang Gus.
3: Eh mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
2: Gak usah bu, biar saya pegang aja.
0: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.
4: Capeknya, benar-benar bikin capek hari ini.
5: Aduh, capek.
4: Dek?
5: Iya, Kak.
4: Hari ini memang benar-benar capek ya.
5: Iya kak, apalagi ini udara panas juga.
4: Iya, saya juga deh. Yang lebih mengerikan, bos ini kalau kasih kerja itu gak kira-kira. Mana usia saya sudah tidak muda lagi. Masih mendingan kamu masih muda.
5: Halo ma. Iya ma, ini saya masih ngirim-ngirim lamaran ma. Udah makan kok ma. Iya ma, nanti sore saya pulang ya ma. Iya ma.
4: Kamu lagi cari kerja?
5: Iya kak, udah 2 tahun saya cari kerja tapi masih belum dapat-dapat.
4: Oh gitu.
5: Iya kak, kakak masih mending capek karena kerjaan daripada saya capek mencari kerja.
6: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Kucing emang paling juara bikin hati adem. Apalagi kalau udah mulai mendengkur alias purring. Kamu tahu gak sih, suara dengkuran itu ternyata punya frekuensi khusus yang bisa bikin manusia menjadi lebih rileks. Pantes aja, banyak cat lovers yang mengatakan ditemenin kucing itu udah kayak terapi gratis di rumah. Jadi, gak berlebihan kalau kucing disebut dokter mood yang paling imut.

0: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
1: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
0: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang melihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas yatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beriatnya sesuai kemampuan.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro 2 Info.
1: Selalu kita mau Pro 2 tepat pukul 6 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat, kita hadirkan rangkaian informasi yang sudah kerangkum dalam Pro 2 Info. Oke, kita mulai itu informasi yang pertama. Teman Pro 2, kuliner merupakan salah satu bahasa yang mudah dipahami ya oleh banyak orang di lintas negara. Jadi budaya bahkan agama. Jadi misi memperkenalkan kuliner khas negara kelahiran itu tidak jarang dijumpai di ibu kota negara nih teman Pro 2. Dan tentunya ada pemilik restoran dari Des and Dan di bilangan Jakarta Pusat dari Alexander C. Vajev. Ini mengatakan bahwasanya memiliki misi memperkenalkan kuliner yang menjadi bagian dari budaya Azerbaijan. Meski telah menikah ya dan juga menetap di Indonesia hampir 28 tahun, namun kata dia bukan berarti ia melupakan budaya yang menjadi bagian dari identitasnya. Kita balik ke informasi selanjutnya teman Pro 2, film animasi psikologis The Amazing Digital Circus The Last Egg ini resmi tayang di bioskop Indonesia mulai 5 Juni 2026. Yay, dan film ini juga menjadi penutup besar fenomena internet viral yang mendunia teman Pro 2. Jadi karya yang menggabungkan episode ke-8 dan juga ke-9 dalam durasi spesial karakter 1 jam ya. Dan teman Pro 2, penonton akan menyaksikan akhir perjalanan para penghuni sirkus digital yang penuh misteri. Jadi cerita ini teman Pro 2 ya dimulai setelah hilangnya Shane, ini pengendali utama dunia digital tersebut ya, dan tentunya kepergian membuat sirkus berubah suram dan juga dipenuhi ketidakpastian. Para karakter kini telah mengharuskan menghadapi trauma serta kesalahan masa lalu mereka ya, dan tentunya ancaman keabadian yang semakin dekat untuk membuat situasi terasa semakin menegangkan. Kita beralih ke informasi yang terakhir teman Pro 2, timnas Indonesia berhasil merabakan keunggulan menjadi 2-0 atas Oman lewat gol oleh Romani di menit ke-27. Dan tentunya timnas Indonesia menjamu Oman dalam pertandingan FIFA Matchday bertajuk Garuda Championship Series 2006 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jumat lalu. Dan tentunya Indonesia juga langsung mengambil inisiatif bermain penguasaan bola dan juga menekan nih. Namun ancaman pertama justru didapat Oman lewat umpan silang, tetapi masih bisa diamankan oleh kiper Indonesia Emil Adurau. Dan teman Pro 2, pada menit ke-13 Indonesia berhasil membobol gawang Oman lewat sundulan Justin Hubner usai meneruskan umpan tendangan bebas Nathan Chuaon. Oke teman Pro 2, dan akhirnya Indonesia keluar sebagai pemenang untuk di FIFA Matchday kali ini. Oke teman Pro 2, itulah informasi yang akan disampaikan dalam Pro 2 Info.
0: Baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

Halo teman Pro 2, selamat pagi semuanya. Balik lagi bareng Emil ya teman Pro 2. Akhirnya tadi kita udah melewati Jazz Music di pagi hari ini. Gimana nih? Semoga kalian yang tetap semangat. Dan juga, oh ya aku lupa sekarang weekend ya teman Pro 2. Ini momennya pas banget buat kalian istirahat, buat kalian apa ya, rehat sejenak lah ya dari hiruk pikuk pekerjaan, perkuliahan atau sekolah lah ya, intinya gitu yang kalian lakuin gitu di weekdays gitu ya teman Pro 2. Dan hari ini aku bakal nemenin kamu di pada selamat pagi teman Pro 2 sampai ke pukul 9 ya untuk di hari ini. Dan dari jam 6 ini, 1 jam pertama di sepada kali ini teman Pro 2 ya, kita bakal membahas mengenai hari lahir dari Bung Karno, yaitu 6 Juni tahun 2020. Dan teman Pro 2 ya, tanggal 6 Juni ini menjadi salah satu tanggal penting dalam sejarah Indonesia pastinya, karena pada hari inilah lahir sosok yang dikenal sebagai Bapak Proklamator Indonesia, yaitu Bapak Soekarno atau yang akrab disapa dengan Bung Karno. Jadi teman Pro 2, beliau ini lahir di Surabaya pada 6 Juni 1901 ya. Sejak muda, jadi Bung Karno ini udah dikenal sebagai pribadi yang cerdas, berani berbicara dan juga memiliki kepedulian besar terhadap nasib bangsa yang saat ini masih berada di bawah penjajahan teman Pro 2. Dan teman-teman, jadi Bung Karno ini bukan hanya seorang pemimpin politik aja ya, dan ia ini juga ternyata seorang pemikir yang mampu membangkitkan semangat rakyat melalui pidato-pidatonya yang penuh energi pastinya dan juga optimisme. Karena kemampuannya itu loh, kayak banyak orang menyebut Bung Karno ini sebagai orator ulung gitu, yang mampu menggerakkan jutaan rakyat Indonesia. Dan tentunya hari lahir Bung Karno ini juga menjadi momentum teman Pro 2 ya, untuk mengenang perjuangan, pemikiran dan juga semangat nih kebangsaan yang beliau wariskan kepada generasi muda. Kira-kira peran besar dalam kemerdekaan Indonesia beliau ini seperti apa? Jangan kemana-mana dulu dong. Tentunya masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman-teman Pro2 tahu nggak sih, Indonesia punya potensi alam yang luar biasa besar. Lewat Astacita, kita didorong buat nggak cuma jadi pengguna, tapi jadi bangsa yang mandiri energi. Mulai dari swasembada pangan sampai ekonomi hijau. Semuanya disiapin biar kita bisa berdiri di kaki sendiri. Yuk, dukung kemandirian bangsa demi Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.
1: Aduh, basah semua nih. Bisa nggak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
2: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
1: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.

0: pagi teman Trudua. Bangun, jangan molor lagi. Karena pagi kamu bakal super duper spesial bareng Spada. Selamat pagi teman Trudua. Jam 6 sampai jam 9 pagi kita bakal nemenin kamu dari sarapan sampai siap-siap ngantor, sekolah, atau ngurusin dunia. Musiknya gokil, berita terbaru, dan info menarik dan ringan yang bisa bikin pagi kamu meledak semangatnya. Ayo, jangan cuma tidur doang. Spada, siap nge-charge mood kamu sampai full baterai di jam 6 sampai 9 pagi. Bangun, dengerin, dan rasain pagi yang beda bareng kita. Spada, selamat pagi teman Pro 2.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Tell me a bit about yourself.
3: I'm

Salah satu produk masih di Slowat Kuala Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, kalau misalnya kita nih membahas Bung Karno ya, tentu tidak bisa dipisahkan dari sejarah kemerdekaan Indonesia nih, teman Pro 2. Jadi bersama dengan bapak yang mendampingi bapak proklamator itu, yaitu Muhammad Hatta ya. Ini FYI teman Pro 2, beliau kelahiran Bukit Tinggi nih ya. Kota Bukit Tinggi ini memang, aduh, spesial banget lah pokoknya ya. Jadi Bung Karno ini memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 ya. Siapa sih yang gak tahu gitu loh. Ini udah di luar kepala banget nih. Jadi peristiwa bersejarah itu menjadi kayak titik awalnya nih lahirnya negara Indonesia yang merdeka dan juga berdaulat pastinya. Nah, namun teman Pro 2, perjuangan Bung Karno itu tidak dimulai dari hari proklamasi aja. Enggak, big no ya teman Pro 2 ya. Jauh sebelumnya ini beliau juga telah aktif memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui berbagai organisasi dan juga gerakan nasional. Karena memang aktivitasnya itu kayak Bung Karno ini beberapa kali ditangkap dan juga diasingkan oleh pemerintah kolonial pada saat itu. Nah, teman Pro 2, meski ya beliau ini menghadapi berbagai tekanan, beliau ini tidak pernah menyerah nih teman Pro 2. Justru kayak dari persaingan atau pengasingan ini, semangat perjuangan beliau ini kayak semakin berapi-api gitu, semakin kuat. Dan tentunya sikap pantang menyerah inilah yang menjadi salah satu teladan penting bagi generasi muda saat ini ya. Dan teman Pro 2, seperti apa sih warisan pemikiran Bung Karno yang bisa kita implementasikan untuk kedepannya? Seperti apa? Kira-kira jangan kemana-mana dulu dong pastinya. Terus stay tune di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bencana banjir adalah bencana yang paling sering melanda Indonesia. Bencana banjir dapat terjadi akibat faktor alam dan faktor manusia. Apa yang seharusnya kita lakukan untuk menghindari bencana banjir ini? Berikut beberapa tipsnya. Mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena banjir. Segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, hubungi tetangga terdekat atau kepala desa, lurah, atau camat di lingkungan Anda.
1: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
2: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
3: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Oke, teman Prodo masih di Slow Waktu Kamala Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo. Ya, seperti yang udah aku janjiin tadi di segmen yang kedua, teman Prodo. Apa sih sebenarnya warisan pemikiran Bung Karno yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Jadi, beliau ini selain dikenal sebagai pejuang kemerdekaan ya, kita tahu bahasanya Bung Karno ini memang juga kayak meninggalkan berbagai gagasan besar yang kayaknya, bukan kayaknya, memang udah pasti masih relevan hingga sekarang. Nah, salah satu warisan terpenting ini adalah lahirnya Pancasila yang which is sama Prodo ini baru kemarin nih 1 Juni gitu 1945, dan kemarin kita baru upacara ya di 1 Juni 2026. Jadi ya teman Prodo, Bung Karno ini juga menyampaikan bahwasanya gagasan dasar negara yang kemudian dikenal sebagai apa teman Prodo? Pancasila. Dan teman-teman, kalau misalnya melalui pemikirannya Bung Karno ya, ini kayaknya Bung Karno ini kayak mengajak bangsa Indonesia untuk hidup dalam persatuan nih. Meskipun ya kita tahu bahwasanya Indonesia ini memiliki beragam suku, beragam budaya, bahasa dan juga agama. Jadi beliau juga percaya bahwasanya keberagaman ini adalah kekuatan bangsa, teman Prodo. Dan teman-teman, jadi bagi anak muda masa kini ya, nilai-nilai yang diajarkan Bung Karno seperti nasionalisme, persatuan, gotong royong dan juga rasa cinta tanah air tetap menjadi bekal penting untuk menghadapi tantangan zaman modern. Nah, kira-kira gimana cara kita untuk meneladani semangat Bung Karno di era digital saat ini, tentunya untuk anak muda? Jangan kemana-mana, pastinya terus stay tune di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Come on.

0: Metro 2FM, teman terbaik kamu. Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
1: Hari ini capek banget. Kerjaan numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
2: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
1: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah.
3: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
4: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
5: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, tema Pro 2 memperingati hari lahir Bung Karno bukan hanya tentang mengenang sejarah ya, tetapi juga kayak bagaimana kita menghidupkan kembali semangat perjuangan dalam kehidupan sehari-hari. Dan tentunya tema Pro 2, di era digital seperti sekarang ya, perjuangan itu tidak lagi dilakukan dengan mengangkat senjata ya. Karena anak muda itu dapat berkontribusi melalui prestasi, pendidikan, inovasi, kreativitas, banyak hal. Dan juga pastinya penggunaan media sosial secara positif. Dan teman Pro 2, kita tahu bahasanya semangat Bung Karno ini juga mengajarkan kita bahwa setiap generasi muda ini memiliki tugas untuk menjaga Indonesia sesuai dengan zamannya. Ya, jika dulu perjuangannya adalah merebutkan kemerdekaan, maka perjuangan hari ini kita adalah kayak mengisi kemerdekaan dengan karya-karya dan juga prestasi. Mari jadikan hari lahir Bung Karno ini, teman Pro 2, sebagai pengingat bahwa masa depan Indonesia ini berada di tangan generasi muda yang berani memimpin, berpikir keras, dan juga terus berkarya untuk bangsa. Dan teman Pro 2, sekali merdeka tetap merdeka ya. Semangat perjuangan Bung Karno ini juga semoga terus menginspirasi kita semua. Dan aku mengucapkan selamat hari lahir Bung Karno 6 Juni. Dan teman Pro 2, terus kobarkan semangat cinta Indonesia ya, teman-teman Pro 2. Dan teman-teman, itulah informasi yang dapat kami sampaikan di pada di part pertama ini, teman Pro 2 ya. Selain ini masih ada bakalan informasi yang bakal aku sampaikan lagi. Tapi jangan kemana-mana dulu, terus stay tune di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Mempunyai kulit gelap, ternyata memiliki keunggulan alami yang luar biasa. Kandungan melanin yang tinggi pada kulit berperan sebagai pelindung alami dari paparan sinar ultraviolet, sehingga risiko terkena kanker kulit pun lebih rendah. Menurut penelitian dermatologi, kulit gelap juga cenderung lebih lambat menunjukkan tanda-tanda penuaan, seperti garis halus dan kerutan. Selain itu, kemampuan regenerasi sel kulitnya juga lebih baik. Maka dari itu, tidak ada alasan untuk merasa minder. Kulit gelap bukan hanya indah, tetapi juga kuat dan istimewa.

0: Eh, dibales. Tapi notif chatnya nggak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja. Itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan?
0: Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu. Kira-kira enak gak?
1: Iya ya. Jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah gitu, sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya. Jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya. Cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Halo teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser Anda, Anda akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan di luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian Anda. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
4: Intermezzo.
5: Polisi melihat sopir truk di rambu larangan. Tetapi dia nggak nangkap. Kenapa coba?
4: Tahu nih.
5: Apa coba?
4: Karena supir truknya itu lagi jalan kaki, bukan bawa mobil, ya kan?
5: Kamu kayaknya udah tahu.
4: Aku udah pernah dengar yang ini nih. Ih, kamu. Intermezzo.

Setelah sekian lama menjadi incaran polisi, akhirnya salah satu gerombolan trio mawar telah berhasil ditangkap oleh tim kepolisian. Dua lainnya masih dalam pengejaran. Untuk warga sekitar Gang Melati, dihimbau untuk tetap waspada dan berhati-hati. Terima kasih.